0: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesehatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter.

0: Tuhan yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda.

0: Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kita lanjutkan lagi kebersamaan di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa untuk topik pemuda dan transformasi industri pariwisata. Di awal tadi ada Pak Jauzi yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Jauzi sudah menyampaikan pendapat tentang bagaimana kita mendorong keikutsertaan anak muda kita di Nusa Tenggara Barat untuk masuk ke dalam sektor pariwisata yang saat ini sudah mengalami transformasi karena dilandasi dengan industri ya. Kita harus akui bahwa bicara soal industri tentu ada spirit kompetitifnya, kemudian ada semacam kolaborasinya, ada juga semacam akomodasi ya, menjembatani berbagai pihak untuk bisa mengeroyok industri ini agar transformasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak di tingkat global sekalipun menjadi hal yang familiar pertama di Indonesia. Kedua, kita bisa melihat peluang berbagai dengan kecenderungan mobilitas tourism saat ini yang tidak hanya sekedar datang, melihat, menikmati, tetapi ada juga yang ingin merasakan sensasi untuk bisa terlibat dalam berbagai events, walau dalam batas peran yang terbatas. Tetapi apapun itu, pemuda kita yang jumlahnya cukup signifikan di demografi pada saat ini tidak boleh tertinggal. Bagaimana kita menjembatani pertanyaan soal tersebut? Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Pak Rizky Saputra, SIP MM Inov, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Sumbawa Barat. Assalamualaikum Pak Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Agus di studio, apa kabar Pak Kabit?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini saya panggilan akrabnya apa ini, Pak Rizky atau Pak Putra?
1: Pak Rizky aja.
0: Oh, ya Pak Rizky. Salam kenal Pak Rizky. Kita tersambung di telekonferensi ini melalui sambungan telepon. Bagaimana cuaca di Taliwang pada pagi ini?
1: Alhamdulillah cerah Pak.
0: Cerah ya. Walaupun kita harus mengalami masa perpanjangan untuk kemarau ini Pak Rizky.
1: Iya.
0: Yang semula kita prediksi September sudah ada hujan awal, tetapi ternyata di bulan November kita masih harus lalui untuk pancaroba ya Pak Rizky ya, sejak pergerakan semu matahari kita sampai di Katulistiwa. Kita bicara soal transformasi industri pariwisata. Sebelum menyampaikan pendapat pendengar di sesi pertama, bagi Pak Rizky sekali, kalau Rizky sekalipun kalau bicara soal pariwisata, apa yang paling pertama terbesit di seorang kepala bidang pemuda dan olahraga?
1: Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Kebetulan sekali saya di bidang pemuda dan olahraga. Nah, di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, bagaimana supaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya melalui pariwisata, saya berharap peran-peran kepemudaan itu ditingkatkan, kemudian diberdayakan supaya pariwisata kita yang ada di Sumbawa Barat maupun di Nusa Tenggara Barat ini bisa optimal kita kelola dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan pariwisata yang ada di Sumbawa Barat maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Ini itu.
0: Ya. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizky. Apakah kalau melihat kondisi saat ini Pak Rizky, sebelum ke pendapat pendengar lagi-lagi, apakah pemuda dan olahraga ini masih berjalan simultan atau dua-duanya memang sekarang sudah equal ini Pak? Artinya pemuda sudah eksis dengan aktivitasnya, olahraga tumbuh menjadi sebuah industri. Apakah pemuda dan olahraga memang masih bersimultan atau sudah equal ini, masing-masing punya aktivitas sendiri yang sebenarnya goals-nya juga tidak lain bagaimana mengembangkan industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana menurut Pak Rizky?
1: Iya, harapan kita ya terus simultan antara pemuda dan olahraga, apalagi sekarang arah kebijakan di Kabupaten Sumba Barat terkait dengan pemuda dan olahraga, kita lebih kepada peningkatan olahraga rekreasi selain dari olahraga profesi. Contohnya olahraga rekreasi yang kita laksanakan, yaitu baru-barusan ini ada budaya berampok yang ada di Kabupaten Sumba Barat.
0: Yeah.
1: Nah, itu budaya-budaya seperti itu bagian dari olahraga juga, bagian dari tradisi dan budaya, bagian dari daya tarik yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Jadi bukan hanya olahraga profesi yang perlu kita tingkatkan, olahraga rekreasi juga perlu kita kembangkan demi meningkatkan daya tarik bagi suatu daerah untuk meningkatkan pariwisata yang ada di daerah. Mungkin itu Pak.
0: Itu yang menjadi terjadi. Ya. Baik, siap. Saya juga masih membuka kesempatan ini Pak Rizky atau Pak Kabit bagi pendengar yang mungkin masih penasaran dengan topik ini. Belum sempat bergabung di sesi pertama, saya tunggu pendapatnya di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Di tengah perbincangan saya dengan Pak Rizky Saputra, Kabid Pemuda dan Olahraga Disparpora Sumbawa Barat. Pak Rizky, kalau melihat pariwisata dulu nih di Sumbawa Barat, kita ketahui kita punya arena internasional para layang di Mantar, kemudian surfing kita di Sekongkang diikuti Jelengar dengan ini ya gelombang yang khas super sucks kalau istilah para pesurfing itu di wilayah selatan Sumba Barat, kemudian di Pantai Jelengar, ya betul sekali Pak Rizky, kemudian coral reef di sekitar PT Aman ya Pak Rizky ya, di artinya terumbu karang kita juga tidak kalah cantiknya dibandingkan dengan di Pulau Lombok, hampir setara. Bagaimana Pak Rizky melihat potensi-potensi itu, kemudian coba-coba kita kaitkan tadi dengan berampok olahraga kemasyarakatan?
1: Ya. Jadi terkait dengan pariwisata, kebetulan di Kabupaten Sumba Barat itu masuk dalam misi Kabupaten Sumba Barat Maju Luar Biasa Pak Bupati Sumba Barat. Jadi ada dua pendekatan yang diarahkan, yakni pariwisata terkait dengan investasi dan pariwisata terkait dengan kerakyatan. Nah, pariwisata investasi ini bagaimana supaya potensi yang ada di daerah itu kita bisa tingkatkan daya tarik sehingga ada investor-investor masuk untuk penanaman modal di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian investasi kerakyatannya itu bagaimana kita berdayakan masyarakat yang ada, contohnya masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat untuk ikut terlibat aktif dalam pariwisata ini.
0: Yeah.
1: Nah, contohnya di peran-peran kepemudaan, bisa saja melalui badan usaha milik desa. Nah, sehingga potensi-potensi yang ada yang seharusnya kita kembangkan itu bisa dikeroyok bersama melalui investasi dan melalui kerakyatan.
0: Okay.
1: Seperti itu, sehingga potensi-potensi yang ada itu juga bisa kita berdayakan masyarakat sekitar, kemudian bisa kita tingkatkan potensi yang ada melalui investasi, pariwisata investasi.
0: Investasi di bidang kepariwisataan ya, namanya juga industri ya Pak Rizky ya. Jadi bisa menyangkut soal properti investasinya, kemudian sumber daya manusia juga ya Pak Rizky pasti ya, ketenaga kerjaan dan sebagainya yang saat ini memang masih menghinggapi anak-anak muda kita, yaitu mereka harus tune in atau bisa mengakses lapangan pekerjaan karena jumlah mereka cukup signifikan. Ya, kita ingin tahu juga nih dari Pak Rizky masih seputar apa yang disampaikan oleh pendengar di sesi pertama tadi. Kalau melihat kecenderungan anak muda tentu ada mereka suka kurasi ya Pak, Pak Rizky, artinya menggelar pameran, bazar dan sebagainya. Kemudian mereka berorientasi pada hasil, ya sebuah capaian, energi mereka masih besar. Kemudian pemuda kita di Indonesia cenderung kolektif ya Pak Rizky ya.
1: Iya.
0: Artinya berkomunitas, berorganisasi. Bagaimana Pak Rizky melihat beberapa potensi anak muda tersebut untuk bisa terjembatani dengan industri pariwisata khususnya di Sumba Barat ke depan?
1: Iya, di Kabupaten Sumba Barat, arahan langsung Pak Bupati, kita mengaktifkan kembali seluruh organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, baik di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, sehingga peran pemuda itu bisa kolektif, seperti yeah. yang disampaikan, kolaboratif. Kemudian yang kita harapkan terpenting juga, peran pemuda itu sebagai penggerak utama, inovator, dan agen perubahan dalam memajukan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Kita ketahui bersama sekarang era digital,
0: ya.
1: Tentu peran pemuda dan pariwisata, dalam pariwisata itu sangat penting dalam promosi digital dan kreatif. Anak-anak muda sekarang itu kreatif semua. Kemudian dalam pelestarian alam dan budaya, kemudian dalam pengembangan desa wisata dan penggerak ekonomi kreatif. Sehingga kita harapkan semua pemuda yang ada di Kabupaten Sumba Barat itu kita berdayakan mulai dari kegiatan-kegiatan berorganisasi, kita kolaborasi juga dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pihak-pihak swasta untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing desa sesuai dengan kegiatan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan. Seperti itu, Pak.
0: Iya, betul sekali. Dan ada yang tertinggal nampak tadi Pak Rizky, bahwa anak muda ya. Di Indonesia ini dekat dengan lingkungan ya. Dan ya. Sehingga tadi Pak Rizky menegaskan bahwa konsep kepariwisataan kita harus berkelanjutan. Artinya tidak hit and run ketika dapat kunjungan, ya. Dapat devisa, dapat retribusi, ya, macam-macam, ya, dapat length of stay bagi lama tinggal bagi perhotelan. Tetapi juga ada hal-hal yang bisa berkesinambungan nantinya. Artinya mereka menghindari dampak kepariwisataan terhadap aspek lingkungan, karena lingkungan yang rusak tentu menjadi ancaman bagi generasi muda. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Rizky, kalau melihat tugas dan fungsi dari kepariwisataan di daerah lah katakan demikian, atau yeah. kepemudaan, lebih cenderung bagaimana menyiapkan infrastruktur. Promo mungkin terbantukan dengan digital engagement yang tadi Pak Rizky sampaikan, bahwa anak muda memang yeah. dekat dengan teknologi ya. Kira-kira dari soal infrastruktur nih Pak, Pak Rizky, bagaimana kondisi terkini di Sumba Barat?
1: Alhamdulillah, semenjak kepemimpinan Pak Bupati Sumba Barat sekarang, Pak Haji Amar Nurmansa, beliau di dalam KSB Maju luar biasa itu sangat menyoroti sekali terkait dengan infrastruktur pariwisata. Nah, sehingga di beberapa tahun, dua tahun ini, setahun ini dan setahun ke depan ini, alhamdulillah ada beberapa tempat wisata yang umumnya sudah berjalan itu infrastrukturnya dibangun. Nah yeah. yang terpenting sekarang akan menciptakan infrastruktur baru atau menumbuhkan pariwisata baru. Contohnya kita fokus di 2027 ini ada pariwisata kerakyatan di Berang Ene dan Berang Rea.
0: Yeah.
1: Nah, pemerintah daerah membangun fasilitas pariwisata, contoh area jogging track sekitar daerah persawahan, kemudian ada beberapa yeah. villa, kemudian di area jogging track di kawasan hutan dalam melestarikan lingkungan, itu semua menggunakan anggaran pemerintah daerah. Nah,
0: yeah.
1: nanti setelah infrastruktur itu terbangun, diserahkan kepada kelompok masyarakat yang memberdayakan. Contoh saja mungkin ada BUMDES, kemudian Karang Teruna di situ yang memanfaatkan
0: okay.
1: pembangunan infrastruktur itu. Sehingga infrastruktur terbangun, wisatawan datang mampu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha maupun pemuda yang ada di desa sekitar.
0: Oke. Okay. Ya, luar biasa. Artinya infrastruktur juga tidak luput dari perhatian kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat pada saat ini ya. Baik. Tapi saya ingin dapat juga ini pendapat dari Pak Rizky. Kalau melihat Sumba Barat sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini didorong untuk bagaimana mengembangkan industri kopinya juga. Karena ya, secara indeks geografis kopi-kopi dari Sumba Barat juga tidak ketinggalan dibandingkan Pulau Lombok nih Pak Rizky ya.
1: Ya.
0: Di Rarak Ronges itu juga ada semacam kopi luwak lah, kira-kira kita bilang begitu.
1: Ya.
0: Ini juga sudah masuk dalam indeks ya kira-kira, dan keberadaan Danau Lebo sendiri juga sudah sangat diharapkan ke depan bisa ikut menjadi jangkar dari kunjungan wisatawan ke Sumba Barat. Tapi secara umum bagaimana Pak Rizky melihat beberapa potensi yang masih harus terus digali di Sumba Barat sendiri?
1: Ya, terkait dengan potensi yang ada di Sumba Barat, kemudian kita sudah petakan masing-masing desa memang punya potensi ciri khas sendiri, contohnya seperti yang disampaikan, potensi yang ada di Rarak Ronges. Nah, kebetulan ada salah satu pemuda kami yang mempelopori kemarin dan jadi pemuda pelopor Kabupaten Sumba Barat terkait dengan kopi.
0: Kopi ya, betul.
1: Nah, memang masing kopi Rarak itu memang ada beberapa varian, dan varian yang ada di kopi Rarak itu tidak ada di daerah lain. Itu yang dipertahankan terkait dengan ciri khasnya itu. Nah, ciri khasnya karena ciri khas kopi yang ada di Rarak itu sekitar di ketinggian 800 sampai 900 mdpl, tentu juga itu mempengaruhi terkait dengan varian rasa dengan kopi-kopi di daerah lain. Tapi di cara pengelolaannya juga melalui pemuda pelopor kemarin dipertahankan itu ciri khas kopinya. Nah, sehingga orang yang ingin merasakan kopi seperti kopi Rarak itu tidak ditemukan di daerah lain. Itu yang buat daya tarik yang harus kita tingkatkan. Daya tarik yang berbeda dengan daerah-daerah lain itu. Nah, kemudian juga tadi juga disinggung terkait dengan Danau Lebo, kita juga harapkan itu potensi yang sangat besar yang ada di Kabupaten Sumba Barat yang belum kita manfaatkan secara optimal. Itu juga kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, terutama itu juga masuk kawasan observasi. Kami juga pemerintah daerah tentunya terbatas dalam pengelolaan, tetapi dengan kolaborasi, koordinasi, kita harapkan mampu bekerja sama dengan efektif untuk mengoptimalisasikan Danau Lebo itu. Karena itu dari awal Danau Lebo itu memang itu yang potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki Kabupaten Sumba Barat.
0: Betul sekali.
1: Nah, dari segi wisata kemudian pelestarian di sana terkait dengan burung apa segala macam itu khas, kemudian masyarakat nelayan masih mencari ikan di sana. Itu bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Sumba Barat ketika kita bisa optimalkan dengan maksimal
0: ya. Oke. Fishing ya, tempat lokasi mancing juga ya.
1: Ada tiga zona, ada tiga zona yang diharapkan terkait dengan zona ekonomi, itu mancing atau segala macam, kemudian zona observasi, flora dan faunanya itu tidak boleh diganggu.
0: Betul
1: kemudian
0: sekali.
1: Zona pariwisata, itu tiganya itu harus dipetakan karena memang luas, lumayan luas.
0: Luas ya, oke. Baik, ini saya dapat insight baru juga ini, ternyata dari sebuah bentang alam landscape Danau Lebo terbagi dalam tiga zona ya Pak Rizky ya. Ekonomi, kemudian konservasi, betul, karena adanya imigrasi dari fauna kita ya Pak ya, burung dalam hal ini ya, dan tadi untuk pariwisata secara umum. Saya rasa apa yang menjadi ide penutup dari Pak Rizky sendiri dalam konteks sebenarnya kita sudah mengarah ke transformasi juga ini, karena bicara soal pariwisata tidak lagi datang, lihat, nikmati, kemudian pulang ya Pak, yang tadi hits and run tadi, tetapi ada semacam sensasi atau aktivitas wisatawan juga yang memicu untuk lama tinggal, dan salah satunya sekarang yang paling berkembang adalah wellness ya Pak ya. Ya, turisme itu juga menyehatkan ternyata ketika didukung oleh infrastruktur yang mengarah ke wellness tadi. Apa yang menjadi closing dari Pak Rizky sendiri pada pagi ini?
1: Ya, dari saya sendiri terkait dengan transformasi pariwisata ini adalah pergeseran arah pengelolaan sektor pariwisata, bukan hanya sekedar mengejar jumlah pengunjung wisatawan menuju pembangunan, tetapi kualitas inklusif dan tangguh terhadap krisis itu juga harus kita perhatikan. Nah, sehingga dalam pelaksanaan pariwisata ini, pariwisata hijau dan berkelanjutan itu tetap kita pertahankan. Kemudian digitalisasi dan inovasi harus kita tingkatkan dalam promosi. Kemudian kolaborasi lintas sektor ini yang penting, Pak. Karena terkait dengan pariwisata sendiri, tidak bisa satu pihak yang bergerak. Harus semua sektor kita bergerak dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, khususnya kami di Kabupaten Sumbawa Barat.
0: Betul sekali.
1: Sehingga bisa ibaratnya itu outputnya itu adalah pariwisata yang berkualitas. Itu intinya pariwisata yang berkualitas.
0: Iya, kualitasnya. Ya, memang ternyata tidak boleh konstan ya Pak Rizky ya, tapi sebagaimana disampaikan tadi bahwa pergeseran itu yang paling utama saat ini ya. Ada perubahan cara pandang dan sebagainya. Faktanya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih Pak Rizky sudah bergabung di Opini Publik dan Klarifikasi Pro 1 RRI Mataram. Insya Allah nanti disambung lagi di forum yang lebih luas Pak Rizky.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan semoga juga bisa hadir di Studio Pro 1 dalam kunjungan atau saat ke Mataram nanti. Kita bisa bersama-sama di Studio Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih sekali lagi Pak Rizky, Pak Kabit.
1: Terima kasih Pak. Terima
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabit Pemuda dan Olahraga Disparpora Sumbawa Barat, Rizky Saputra, SIP, MM Inov, sudah bersama kita menjawab beberapa pertanyaan yang salah satunya juga berasal dari Pak Jauzi di sesi pertama tadi. Saya ucapkan terima kasih Pak Jauzi sudah bergabung. Bagi Anda yang sudah menyimak juga, jangan lupa untuk terus bersama di Pro 1 dan tak lupa juga ikut berkontribusi, memberikan pendapat melalui telepon atau juga menyimak visualisasi di kanal YouTube RRI Mataram Official untuk berpendapat di live chat misalnya. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh RRI Digital di HP Anda untuk tetap bisa menyimak siaran RRI secara keseluruhan, termasuk juga Pro 1 RRI Mataram. Berakhir sudah perjumpaan kita di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar beredar video arsip dari akun Facebook Hidup Sehat Alami yang berisi klaim seduhan daun kelor mampu membersihkan paru-paru. Unggahan disertai narasi paru-paru bersih, kotoran asap rokok hilang tak tersisa. Unggahan ini mendapatkan 14.500 tanda suka dan menuai hampir 200 komen yang dibagikan sebanyak 1.300-an kali oleh pengguna Facebook. Dokter paru dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, Dr. Prasuti Asta Wulaningrum, menjelaskan bahwa daun kelor memang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, tapi tidak dapat digunakan untuk membersihkan paru-paru dari racun. Prasuti juga menjelaskan bahwa racun yang berasal dari rokok tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru hanya dengan mengkonsumsi ramuan tertentu. Sementara itu, American Lung Association menyebutkan bahwa langkah utama untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah menghindari paparan zat berbahaya seperti asap rokok, vape, dan juga polusi udara. Menjaga pola hidup sehat termasuk berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan bergizi juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Asap rokok sendiri mengandung ribuan bahan racun kimia dan diantaranya zat yang bersifat karsinogenik yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit paru-paru.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Mataram. Senang sekali saya Fatmawati dan juga saya ditemani pagi hari ini dengan
3: ada saya Beni Pratama juga ini
2: Bapak. Iya, jadi kita berdua akan menemani Anda kurang lebih enggak 1 jam ke depan untuk bisa menyerap aspirasi Anda, juga keluhan mungkin atau masukan untuk pemerintah terkait dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan apapun yang Anda temukan di jalan yang mungkin membuat Anda kurang nyaman, aksesibilitas Anda, aktivitas Anda, atau pelayanan-pelayanan publik yang saat ini menjadi sorotan-sorotan di kalangan masyarakat ya, yang mungkin juga bisa dibantu, kita akan bantu untuk bisa nanti terhubung dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dua line telepon kami siapkan untuk Anda yang ingin bergabung di 0818-02056000 dan juga di 646521, atau Anda bisa bergabung bersama kami melalui live chat di RRI Mataram Official di kanal YouTube RRI Mataram ya. Jadi pagi hari ini untuk Anda yang mungkin saja mendapatkan kesulitan dalam proses pelayanan apapun misalnya di lingkungan Anda, silakan Anda bisa menghubungi kami dan nantinya secara spesifik Anda menyebutkan lokasi dan alamat yang pastinya ya, tempat terjadinya atau tempat ditemukannya kekurang nyamanan itu, gitu ya Bang Ben ya. Dan tentunya juga pagi hari ini kita lagi disibukkan ya dengan aktivitas. Bagaimanapun juga pada pagi hari ini Kota Mataram jam 11 nanti akan ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Polresta Mataram.
3: Betul sekali nih Bapak Ma.
2: Iya, karena akan ada
3: parade rider MotoGP nanti ya.
2: Betul sekali, kan ada parade MotoGP ya untuk para rider yang akan datang. Mudah-mudahan nanti Marquez juga bisa hadir ya, dan biasanya ditunggu-tunggu. Kemudian juga atraksi-atraksi dari para rider ini akan seperti apa. Biasanya mereka mendatangi para penonton untuk memberikan souvenir ya, karena beberapa yang tahun kemarin juga ada beberapa pengunjung dapat souvenir dari Marquez ya, waktu itu di Teras Udayana. Wow, beruntung sekali.
3: Tahun ini apalagi ya?
2: Tahun ini apalagi. Dan kalau kita lihat nanti akan ada di Taman Sangkaryang itu pelepasannya. Nanti insya Allah akan dilepas juga oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, ada Pak Wali Kota Mataram juga, dan Forkopimda Provinsi dan juga Forkopimda Kota Mataram di Taman Sangkaryang. Ya, yang mau nonton di Taman Sangkaryang juga boleh. Dan kemudian nanti alurnya itu langsung ke Simpang 5 BI ya, menuju ke Jalan Udayana Bang Ben. Kemudian setelah di Udayana akan finish di Teras Udayana.
3: Ya, dan di situ nanti untuk warga tentunya setelah mengikuti rekayasa lalu lintas yang diberlakukan hari ini bisa datang beramai-ramai melihat rider andalan di sana. Mm-mm. Dan untuk informasi juga ini Mbak Fatma dan juga pendengar di rumah, hari ini Anda kalau bingung mau lewat mana, ini ada sedikit arahan. Kalau Anda datang dari arah barat melalui Jalan Langku, ini nanti akan diarahkan berbelok ke kawasan pertigaan Polda menuju Lampu Merah Seruni. Kemudian dari sini Anda bisa meneruskan perjalanan melalui Jalan Pemuda Gomong atau melalui perempatan Seruni. Kemudian yang datang dari arah timur nih Mbak Fatma, ini yang melalui jalur Cattleworka tidak akan diarahkan memasuki jalur parade. Nah, kemudian juga pengendara tidak boleh berbelok kanan di kawasan Taman Sangkaryang karena juga di sini termasuk jalur yang nantinya juga akan dikenakan rekayasa lalu lintas untuk hari ini. Terakhir ini ada di Jalan Adi Sucipto, Mbak Fatma.
2: Iya, betul sekali.
3: Di kawasan Rembike. Kendaraan masih bisa lurus ke dua arah, tapi akses menuju ke Jalan Udayana yang ditutup nanti.
2: Betul sekali ya. Jadi ya kalau mau nonton sebelum ada penutupan boleh ada di lokasi dulu begitu ya, karena penutupan kemungkinan ya ba'da zuhur sudah ditutup ya, karena diperkirakan jam 3 sudah mulai start ya. Ya kalaupun misalnya nanti ada waktu habis zuhur itu sudah mulai bersiap-siap nih di lokasi mana yang mungkin mau di apa ya, mau dituju, misalnya di Teras Udayana
3: atau di jalan-jalannya,
2: atau di jalan-jalannya karena ada instruksi juga kalau untuk di kantor wali kota itu juga semua ASN harus nonton ya. Supaya ramai. Terus sudah ada beberapa sekolah juga mengutus jumlah siswanya ya, tidak semua siswa sih, ada beberapa siswa karena untuk bisa meramaikan jalan-jalan tersebut, jadi akan terasa ramai. Jadi kalau misalnya Anda yang berkenan ingin menonton atau menyaksikan ya sebelum penutupan jalur, sudah berada di lokasi itu sih tipsnya ya, supaya lebih nyaman dan berada di posisi terdepan, apalagi di Teras Udayana nantinya pastinya akan membludak ya.
3: Betul,
2: karena ada beberapa juga atraksi budaya akan disiapkan, kemudian juga ada interaksi bersama para rider ya, dan ada biasanya bagi-bagi souvenir lah para rider di situ, pastinya seru.
3: Bocorannya ada sejauh ini, nanti kita gak lihat lagi ya ada tambahan atau enggak. Tapi sejauh ini ada 9 pembalap katanya Mbak Fatma yang tercantum dalam daftar parade. Tadi sudah disebutkan satu sama Mbak Fatma, ada Mark Marquez, kemudian juga Francesco Morbidelli, kemudian Fabio Guantanino, Marco Bezzecchi ini ya sekarang banyak diidolakan. Kemudian Permain Adeguer, kemudian juga Brent Binder. Siapa lagi yang dari Indonesia tentunya ada Mario Aji dan juga Veda Pratama.
2: Moto 2 dan Moto 3. Luar biasa ya, kalau Mario Aji memang menjadi idol semua ya kalau untuk di Moto 2 ya. Mudah-mudahan saja nanti kita bisa berfoto bersama, jangan lewatkan kesempatan ini untuk Anda pendengar ya. Nah kalau misalnya sekarang yang merasa kurang nyaman misalnya dalam hal pelayanan publik, bisa langsung menghubungi kami di 0818-02-056000 dan juga di 646521. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Fatma dan juga ada Bang Benny Pratama. Bagaimana Bang Ben, apa yang tentunya menjadi menjadi keluhan warga beberapa minggu terakhir ini ya. Adakah mendengar keluhan-keluhan?
3: Masih seputar lampu jalan. Kemudian juga ini belum kita fasilitasi, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita fasilitasi. Ini ada penamaan jalan, pelang jalannya, pelang jalan, nama jalan itu yang sudah hilang. Jadi kayak kalau menyari alamat tertentu itu bingung karena pelangnya
2: udah rusak.
3: Pelangnya udah rusak, ya. Betul.
2: Ya, terus kemudian kalau untuk harga-harga belum ada keluhan juga ya, karena kayaknya mungkin juga fluktuatif juga kalau masalah harga ya.
3: Benar, kecuali kemarin mungkin Mbak Fatma waktu Maulid ya sempat naik sebentar ya.
2: Betul. Kalau sekarang udah mulai normal, ayam bukan normal yang turun sih, tapi
3: balik ke harga sebelum Maulid ya. Balik ke harga sebelum Maulid.
2: Betul sekali ya. Dan pendengar silakan, mungkin kalau untuk CKG kemarin juga ada yang ini ya, ada yang nanyain di KLU terkait dengan syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis itu sudah sejauh mana? Syarat-syaratnya apa saja gitu ya. Coba nanti kita masih menghubungi yang Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, semoga nanti bisa terhubung. Dan beberapa juga pesan-pesan dari publik ya terkait dengan layanan-layanan kesehatan, ya mudah-mudahan juga tetap dimaksimalkan oleh paskes awal ya, karena setiap warga biasanya untuk mendapatkan layanan kesehatan sebelum mendapatkan rujukan biasanya melakukan pengobatan di paskes awal, paskes pertama yaitu di puskesmas. Jadi mudah-mudahan saja di puskesmas di beberapa wilayah kita di daerah Nusa Tenggara Barat ini sudah representatif dan sudah memberikan pelayanan terbaik sehingga tidak ada keluhan-keluhan lagi dari warga masyarakat terkait dengan layanan kesehatan. Begitu juga layanan sosial ya. Ada saat ini yang masih menjadi polemik di masyarakat adalah penentuan desil ya.
3: Nah, benar sekali Pak.
2: Dari desil ini, 1 sampai desil 4 ini sudah aman. Yang desil seharusnya desil 4 menjadi desil 10 ini juga masih menjadi pertanyaan ya. Banyak sekali memang kemarin kita sudah ngobrol dengan Kepala Dinas Sosial ya, beberapa warga juga sudah melakukan verifikasi verval terkait dengan pengubahan desil. Dan memang kategori yang 10 ini masih belum bisa kita pastikan ya kenapa bisa menjadi 10 begitu, karena ada beberapa kriteria termasuk dengan rekening listrik begitu Bang Ben.
3: Ya, dan sempat juga dibahas kemarin ini Bapak Tema tentang kalau misalnya dirasa belum sesuai atau belum tepat desilnya, ini bisa mengajukan verifikasi mandiri.
2: Betul sekali ya. Dan ada juga nih keluhan Bang Ben setelah melakukan pengajuan untuk secara mandiri untuk pengubahan desil, ternyata syaratnya banyak sekali katanya ya, deribet sekali. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa ini publik beberapa yang waktu lalu juga bilang bahwa agak susah untuk merubah desil karena memang kategorinya agak cukup tinggi ya. Termasuk dengan daya listrik. Kemungkinan untuk daya listrik biasanya UMKM ini kan harus memiliki daya listrik yang tinggi yang besar, sebagai ya, untuk memenuhi kebutuhan alat-alat yang mereka punya. Sementara untuk pendapatan mereka tidak masuk dalam desil 10 tersebut, tapi karena rekening tersebut rekeningnya di 1.400 1.300 begitu, akhirnya masuk ke desil 10. Nah, ini juga menjadi pertanyaan begitu. Dan mudah-mudahan saja masih bisa, dan kita berharap bisalah. Walaupun agak banyak sekali kriteria yang harus disiapkan atau berkas-berkas yang harus disiapkan untuk bisa merubah desil ya, ya pasti ada harapan.
3: Seperti informasi terakhir tentang sensus ekonomi yang dilakukan.
2: Nah, ya, ini, dari BPS.
3: Ini kan juga ada wacana mau melakukan perbaikan di beberapa daerah ataupun tempat-tempat yang memang dirasa belum tepat ya ketika dilakukan sensus ekonomi. Karena setelah sensus sendiri, nah di situ terjadi polemik desil ini Mbak Fat ya. Jadi mungkin ke depan kita harapkan mudah-mudahan ada jalan tengah agar masyarakat yang dirugikan tentunya dengan ketidaksesuaian atau tidak kecocokan desil ini bisa kembali ke level yang tepat. Begitu.
2: Yes. Karena memang ada beberapa kriteria ini yang cukup lumayan juga bisa mengubah desil ya. Termasuk juga yang dulunya mendapatkan bansos terus tiba-tiba tidak mendapatkan bansos atau PKH begitu. Karena terdapat rekening yang juga terlibat diduga digunakan oleh keluarga. Mungkin bukan mereka yang memiliki rekening atau KTP itu ya. Tetapi diduga digunakan oleh keluarga terdekat sehingga nomornya, data-datanya itu masuk dalam baik itu pinjaman online, judi online begitu. Nah, itu juga perlu di verval juga oleh tim PKH ya. Jadi Ya, agak ngejelimet sih kata publik ya kemarin waktu pengurusan-pengurusan. Tetapi pastinya pelayanan untuk pengurusan ini tetap dimaksimalkan. Sehingga apapun yang menjadi hak dari warga masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya bisa diperjuangkan begitu.
3: Iya betul Mbak Fatma. Dan kita sudah ada terhubung dengan penelpon dari Lombok Utara sepertinya ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo RRI.
6: RRI, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu?
6: Dengan Ila.
2: Ila.
6: Iya, ngomong-ngomong masalah desil nih ya, ada salah seorang warga, desilnya 5, tapi sudah dianggap kaya katanya, kalau baru desil 5 aja sudah dianggap kaya, padahal kalau dia, kalau suaminya nggak pergi merantau nih, nggak bisa menghidupi keluarga atau bikin rumah, gimana gitu Mbak Fatma ya?
3: Ila itu tetangganya atau keluarganya atau siapa itu?
6: Salah satu keluarga sih.
3: Tetangganya Ila berarti
2: di
3: ya?
2: Di mana?
6: Iya, di sini.
3: Di Bayan ya?
6: Iya. Apakah desil itu bisa diubah atau gimana? Gitu. Nah, itu aja sih ya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya memang kemarin kita juga sudah ngobrol ya dengan kepala dinas bahwa desil itu sebenarnya bisa dirubah gitu. Tapi nanti kita coba untuk menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara ya. Semoga bisa dijelaskan bagaimana cara proses pengubahan desil tersebut ya. Apakah seperti yang dikatakan masyarakat, kenapa cukup ngejelimet begitu prosesnya. Terus berkas-berkas yang harus dipenuhi juga
3: banyak,
2: cukup banyak
3: ya.
2: Begitu untuk bisa turun desil saja ya. Tapi ya namanya juga regulasi ya, pastinya ada hal-hal yang perlu kita lengkapi, mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi ya. Kita akan coba untuk menghubungi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara ya. Mudah-mudahan Mbak Ila nanti kita bisa berkomunikasi dengan beliau untuk mengetahui seperti apa syarat-syarat untuk bisa turun desil ya di Kabupaten Lombok Utara. Jangan kemana-mana, masih tetap di Halo RRI.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: RI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Wadah aspirasi dan solusi untuk Anda. Halo RRI, silakan pendengar di 46521 dan di 0818-0205-6000. Anda juga bisa masih menghubungi kami melalui live chat di RRI Mataram Official. Ya. Kita masih coba terus untuk menghubungi dari pejabat terkait ya di Kabupaten Lombok Utara. Ya kalau kita berpikir di Lombok Utara ini kalau bisa dibilang banyak ya pendengar di Kabupaten Lombok Utara ya, yang
2: pendengar setiap persatu dari Lombok Utara ini lumayan aktif dan
1: ya benar dan sepertinya memang pendengar kita di sana itu sangat melihat potensi untuk pengembangan daerahnya. Jadi kalau ada yang kayak kemarin ada akses yang kurang, itu dilaporkan. Cepet kemarin dilaporkan, ada akses tentu. Juga ya, akses jalan yang kurang representatif, itu kemarin juga nelpon. Ya banyaklah, ya boleh untuk Anda juga pendengar, di tidak hanya di KLU, mungkin ada yang di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah ya, mungkin menemukan jalan yang rusak, atau yang perlu perbaikan, atau akses-akses pelayanan publik yang belum bisa representatif, bisa dikabarkan ke kita ya. Ya, di 634823 juga sudah terhubung ya pendengar. Kita narasumber yang pagi hari ini bisa kita tanyakan Bapak Imam Patoni, pekerja sosial ahli muda Dinsos Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum Pak Toni.
3: Waalaikumsalam, ya gimana?
1: Iya, Pak Toni, kebetulan ini ada warganya di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Bayan, namanya Mbak Ila, dan ada beberapa juga memang penelpon dari Kabupaten Lombok Utara juga ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih merubah desil gitu, karena mereka merasa bahwa tidak masuk dalam desil yang saat ini, misalnya desil 10, padahal mungkin tidak sampai di desil 10 pendapatan, baik itu semua-semuanya. Nah, seperti apa sih sebenarnya proses untuk bisa memperbarui desil ini sendiri, Pak Toni?
3: Ya, terima kasih atas ini. Atas pertanyaannya, jadi kalau untuk merubah desil, sekarang itu ada tiga. Bisa di tiga ini jalur. Yang pertama perubahan desil itu melalui kalau dari Kabupaten Lombok Utara itu melalui pendamping desa dicari, nanti bisa mengajukan untuk perubahan desil. Nah yang kedua ini bisa pakai mandiri dengan cara yang pertama pakai aplikasi namanya Cek Bansos itu bisa nanti mengajukan untuk perubahan desil. Yang kedua dengan yang ketiga pakai web BPS itu form DTSN. Nah di situ bisa mengajukan untuk perubahan desil jika memang masyarakat merasa bahwa tidak berada di desil tersebut lah, atau bisa diklarifikasi desilnya. Seperti itu.
1: Iya. Kalau untuk kriteria sendiri, Pak Toni, apa sih yang menjadi salah satu catatan dari aturan tersebut terkait dengan penetapan desil ini? Kalau misalnya dari desil
2: 1 sampai 4 mungkin ya.
1: 1 sampai 4, ya. Nanti selanjutnya 5 sampai 6, atau 5 sampai 10 begitu.
3: Kalau syarat kalau desil 1 sampai 4 itu kan memang bisa diusulkan mendapatkan bantuan. Ya, kalau 5 sampai 10 itu kan dianggap bahwa desilnya itu tidak bisa diusulkan bantuan. Gitu. Jadi hanya desil 1 sampai 4 yang bisa diusulkan mendapatkan bantuan. Kalau kriterianya memang itu dari BPS ya.
1: Oke.
3: Okay. Ada 40 indikator yang dinilai dan itu nanti menghasilkan desil. Nah, untuk apa aja indikator yang merubah desil, nah itu

0: memang di dinas sosial maupun kementerian itu memang tidak diberitahu. Jadi itu memang hak prerogatifnya dari BPS untuk menghasilkan desil. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kami hanya membantu untuk ketika data-data itu misalnya mengklarifikasi, ya kita input data-datanya, lalu nanti pasti akan ada sistem kirimnya ke BPS, nanti BPS akan memformulasikan itu menjadi desil, seperti itu. Jadi belum tentu juga ketika kita mengklarifikasi desil, datanya sudah benar, nah belum tentu juga bisa turun, bisa aja tetap atau bisa aja naik, ya itu tergantung nanti sistemnya BPS untuk menghitung seperti itu.
1: Oke.
0: Kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya ini ada juga publik yang mengatakan kalau untuk proses pengusulan turunan untuk nurun desil itu agak ngejelimet, agak apa sampai berkas-berkas yang harus dipenuhi itu cukup banyak begitu.
0: Ya, karena memang kalau di sistem itu kan mungkin fotonya yang banyak itu harus ada foto rumah, foto PLN, karena kan memang salah satu indikatornya ada yang PLN-nya ada berapa, ada berapa nomornya, buktinya seperti apa, itu kan tetap harus dilampirkan dengan difoto. Cuman memang tidak difotokopi sih, cuman langsung foto, nanti kan langsung upload di webnya itu, web DTSN ataupun dari aplikasi cek bansos itu.
1: Dari aplikasi
0: seperti
1: ya. Kemudian kalau misalnya yang di desil 1 dengan desil 4 ini kan juga banyak yang kita temukan bahwa memang dari mereka tergolong mampu tetapi masuk dalam desil 1. Nah, untuk naik desil pun misalnya itu juga diperkenankan, Pak Tony.
2: Baik, bisa. Mungkin sekalian Mbak Fatma, ini Pak Tony ada pendengar yang sudah bergabung.
1: Oh,
2: mungkin
1: sudah
2: nanti,
1: ada pendengar.
2: Sekalian menyampaikan pertanyaan juga.
1: Baik.
2: Halo, halo RRI.
3: Halo. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
3: Dengan Ria.
2: Oh, Ibu Ria. Ini dengan Pak Tony dari Dinsos Lombok Utara ya?
1: Iya, betul sekali.
2: Silahkan,
3: oh,
2: Bu Ria.
3: Lombok Utara, tapi nggak apa-apa ya nanya ya, karena saya wilayah Mataram.
2: Boleh. Oke, silahkan, Mbak Ria.
3: Pak Tony, ini maaf, jadi pengalaman saya juga waktu kapan itu kan ngecek, Pak. Tiba-tiba ada beberapa teman-teman saya juga yang sama, itu kena desil 10 gitu datanya.
1: Kelas
3: sudah
1: Sultan
3: gitu kan,
1: lah ya Bu.
3: Ada informasi kita harus konfirmasi ke kantor lurah gitu biar sesuai, karena ada teman-teman yang lain juga yang sama itu desilnya 7 gitu. Nah, kita ini desil 10 ini kalau dilihat dari penghasilan, dari kondisi, dari data-data lain, listrik, pengeluaran itu nggak sesuai lah dengan desil 10 kan, karena desil 10 itu terus kita cari definisinya, itu katanya untuk rakyat Indonesia yang tingkat kesejahteraannya paling tinggi hanya 10% yang ada di Indonesia. Nah, ini juga kan jadi banyak muncul di media sosial. Nah, saya ingin menyampaikan pengalaman saya, saya langsung ajukan sanggahan nih Pak Tony ke kantor lurah, kemudian di sana ya memang disampaikan, oh nggak bisa turun desil karena yang dapat bansos ini sudah terverifikasi dan lain-lain. Terus saya sampaikan, oh saya menyanggah ini bukan untuk menurunkan desil untuk dapat bansos, tidak gitu loh. Cuman disesuaikan aja faktanya, karena saya merasa tidak pernah disurvei, tidak pernah didatangi pemutahiran data dan lain-lain, itu tidak pernah. Tiba-tiba saja kita semua sama dengan yang lain-lain juga kebanyakan keluhannya gitu, tiba-tiba desil 10, ada yang ojek penghasilannya nggak teratur, masih ngontrak dan lain-lain, semuanya desil 10 gitu Pak Tony, dan kita dikasih solusi untuk melakukan sanggahan. Nah, saya pergi minta sanggahan itu pun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, dia hanya meminta nomor kontak saja yang katanya nanti akan disurvei begitu sama kelurahan untuk diverifikasi, di cross check. Nah, ini bagaimana Pak Tony, saya mungkin ada jawaban pengalaman Pak Tony walaupun wilayahnya di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara. Nah, seperti apa saham itu bisa kita ajukan dan bagaimana cara kita untuk mengawal itu, karena katanya nanti data ini akan dimutakhirkan lagi di bulan Oktober atau nggak November gitu. Mohon jawabannya ya Pak Tony, ini mewakili masyarakat yang lain juga yang punya keluhan serupa. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Sama. Ada Bu Ria tadi ya dari Mataram. Ini kalau desil 10 kayaknya sudah setara Rapi Ahmad ya.
1: Sultan, kelas Sultan ya. Hanya 10% di Indonesia, tapi sekarang kayak sepertinya bertambah karena banyak, termasuk saya juga desil 10.
2: Desil 10 juga Pak Tony, luar biasa.
1: Sultan juga Pak Tony.
2: Silakan Pak Tony.
1: Silakan.
0: Ya, oke. Okay. Ya kalau untuk sangga ya memang bisa aja. Kalau memang kalau secara pelaporan memang ke kelurahan kalau di Mataram ya, karena operatornya ada di kelurahan. Nah, tapi ya, kalau memang di kelurahan itu kan biasanya memang operatornya satu. Di sini juga satu, biasanya ngantri. Nah, kalau memang nggak sabar, nggak apa-apa, nanti Ibu Ria itu nanti bisa masuk ke web BPS. Itu ketik aja form DTSN. Nanti ada kok linknya di situ, tinggal diklik aja. Silahkan diisi, bisa mandiri kok, itu boleh. Kalau memang menunggu petugasnya juga nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi memang biasanya data berubah ini, itu dalam setahun itu bisa 4 kali. Jadi itu datanya akan berubah di bulan, yang pertama itu di bulan Maret, yang kedua di bulan Juni, yang ketiga di bulan September ya, yang sekarang ini, terus yang terakhir di bulan November. Nah, jadi kalau sudah yang sekarang itu kemungkinan berubahnya itu bulan November, meskipun diajukan pada bulan September atau Oktober gitu. Jadi menunggu di situ biasanya seperti itu. Mm-hmm. Atau juga bisa ya sanggah itu bisa sanggah lewat cek bansos, itu juga ada menu sanggah. Silakan boleh kalau memang merasa bahwa ini kayaknya saya nggak sesuai ini desilnya, bisa disanggah lewat aplikasi. Kalau memang mau menunggu petugas ya nggak apa-apa, silakan untuk ke wilayah lurahnya masing-masing gitu. Kalau di Lombok Utara sih kami memang menyediakan pendamping sendiri namanya PSM. Mm-hmm. itu untuk membantu untuk masyarakat menerima keluhan itu nanti dibantu sama teman-teman PSM untuk menyelesaikannya seperti itu Bu.
2: Teknisnya gitu.
0: kalau kita sih langsung ke kantor desa bisa. Nanti pun kalau misalnya nanti pasti ada PSM di sana, tinggal lapor aja. Nanti pasti akan didatengin. Setelah itu baru didata langsung sih biasanya. Kalau di KLU ya, kalau di Lombok Utara, kalau di wilayah lain Mataram mungkin kan memang ngantrinya lumayan banyak itu karena kan petugasnya cuma satu. Jadinya mungkin pasti ngantri kalau memang tidak ya sabar ya pakai aplikasi itu cek bansos atau ke webnya BPS. Itu sih lebih cepat sih harusnya. Seperti itu pengalaman kami ya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Kalau di Kabupaten Lombok Utara sendiri untuk perubahan data ini cukup signifikan Pak Tony atau masih biasa-biasa saja?
0: Kalau dari kemarin sih yang sudah berubah kemarin cukup banyak. Tapi juga ini sudah kita klarifikasi semua, juga sudah mulai balik-balik lagi sih. Itu tapi sistemnya memang masih nunggu dari Kemensos, BPS-nya itu untuk
1: survei kembali.
0: Perubahan okay. Desilnya. Seperti itu.
1: Artinya ketika misalnya sudah diverifikasi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga mungkin di dinas sosial, masih ada proses-proses lanjutannya lagi ya begitu Pak?
0: Betul.
1: Sehingga tidak serta-merta langsung turun desil gitu.
0: Betul, dan ini juga karena memang kan desilnya ini seluruh Indonesia ya, jadi memang dia fluktuatif dan sangat dinamis. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya sekarang desil 7, belum tentu nanti ketika November tetap desil 7, bisa jadi nanti bisa turun, bisa naik.
1: Okay.
0: Itu tergantung nanti kondisi
1: kesejahteraan masyarakatnya sendiri ya.
0: Betul, nasional sama ya, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu nanti berpengaruh terhadap desilnya. Mm-hmm. Jadi tidak serta-merta, misalnya sekarang saya nih desil 7, belum tentu nanti November masih desil 7, bisa jadi bisa desil 8, bisa desil 10, bisa jadi mungkin desil 6. Yaitu nanti lihat kondisi sistem seluruh Indonesia yang dikelola BPS, jadi tetap dicek secara berkala, jika memang tidak sesuai, silahkan yaitu bisa lapor di operator di kelurahan atau di desa masing-masing, atau pakai cara mandiri dicek bansos atau web form BTSN. Itu di googling aja langsung muncul kok, harusnya.
2: Pak Tony, kalau tadi setelah melakukan ini ya, pelaporan mandiri misalnya ke kantor desa ataupun kelurahan, kemudian kalau misalnya di Lombok Utara tadi kan sudah ada staf pendamping ya.
1: Iya.
2: Nah, untuk warganya sendiri bagaimana untuk mengetahui bahwa laporannya sudah ditindaklanjutin ini, Pak Tony?
0: Nah, biasanya kan mereka sudah, pendamping-pendamping sudah tatap muka ya, sudah ke rumahnya, ataupun itu nanti aplikasinya sudah mereka sudah isi di depan di depan masyarakat biasanya langsung. Nah, jadi nanti teman-teman yang isinya depan langsung di masyarakat gitu. Nanti kan begitu kita send ya sudah selesai, nanti tinggal sistemnya aja nanti otomatis berubahnya, biasanya itu di November, di 3 bulanan lah seperti itu.
2: Berarti nanti menunggu finalnya ini tetap menunggu hasil dari BPS Pak Tony ya?
0: Betul, karena DTSN ini desilnya itu dikelola BPS langsung kan. Jadi tetap kita hanya membantu meng-clearkan datanya. Mm-hmm. Meng-clearkan datanya. Misalnya ada data yang tidak benar, yaitu kita clearkan. Misalnya di situ dibilang punya mobil, ternyata enggak, yaitu kita clearkan. Enggak punya mobil. Nah, itu. Nah, tapi nanti perhitungannya tetap lagi kembali ke BPS. Jadi sebenarnya dinas sosial, pendamping ya, di kelurahan juga tidak bisa menentukan berapa desilnya. Karena itu terhitung sistematikanya BPS.
1: Mm-hmm. Baik, ya. Jadi memang kalau untuk survei ini semoga bisa dilakukan setiap bulan jadinya oleh BPS ya, agar mengetahui fluktuasi kondisi rakyat Indonesia pada umumnya. Karena memang tadi dikatakan Pak Tony fluktuatif banget kan. Ya mungkin sekarang bisnisnya lagi lancar, bisa beli mobil. Ketika bisnisnya lagi turun, mungkin mobilnya udah nggak ada, tinggal motor. Jadi desil ini pun jadi bisa fluktuatif ya. Kalau misalnya hasil surveinya tetap dilakukan, tetapi kalau misalnya BPS melakukannya satu tahun sekali misalnya. Baik, ada penelpon. Kita akan dengarkan dulu penelpon berikutnya. Pak Tony, mohon ditahan teleponnya ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa Pak? Di mana?
4: Ini Pak Rahim, KLU.
1: Iya, Pak Rahim di KLU. Nah, kebetulan nih ada petugas juga dari KLU ini.
4: Alhamdulillah ketemu dengan bapak saya. Jadi begini, saya nggak ngerti namanya desil itu, nggak tahu saya ini. Lagi hari ini kurang paham.
0: Maaf Pak, itu suaranya.
1: Suaranya agak kecil Pak.
4: Saya nggak ngerti yang namanya desil-desil itu. Mm-hmm. Apakah maksudnya kriteria apa orang yang harus mendapat bantuan sosial itu?
1: Baik. Kriteria apa yang mendapatkan bantuan sosial ya dari desil itu sendiri ya, Pak?
2: Pak Rahim.
4: Nah, itu maksud saya.
1: Oke.
4: Okay. Kalau bisa, jadi di sini petugasnya itu harus kerjasama dengan desa supaya dia tetap betul sasarannya.
1: Petugasnya harus kerjasama dengan desa, oke.
4: Okay. Jangan-jangan saya sebagai petugas nanti karena saudara, misal dan lain sebagainya, karena bentuknya kasihan aja, walaupun dia mampu, dia katakan ini orang tidak mampu.
1: Baik.
4: Itu yang harus dijaga.
1: Baik, terima kasih Pak Rahim. Suaranya kecil ya Pak Rahim ya, mohon maaf. Tapi kita sudah bisa tangkap apa yang dimaksud dengan Pak Rahim ini ya. Jadi jangan ada kong kali kong misalnya, kalau misalnya petugasnya nanti yang untuk mendapatkan bansos, misalnya keluarganya dari petugas saja, misalnya seperti itu, bagaimana transparansi pendataan ketika mendapatkan bansos, kemudian juga bagaimana sih yang dimaksud dengan desil-desil ini. Katanya tadi saya tidak mengerti dengan desil, tetapi apa sih sebenarnya fungsi desil ini sendiri untuk mendapatkan bansos. Silakan Pak Tony.
0: Oh, jadi kalau fungsi desil ya memang untuk memetakan. Jadi desil 1 dan 4 itu bisa diusulkan menjadi penerima bansos. Tapi memang tidak semua desil 1 sampai 4 mendapatkan bansos. Karena kan tergantung anggaran di Kemensos dan lain sebagainya. Tetapi desil 1 dan 4 itu boleh untuk diusulkan mendapatkan bansos baik PKH maupun sembako. PKH pun juga ada jadi beberapa kriteria yang bisa mendapatkan PKH, misalnya kayak lansia atau punya anak sekolah, anak balita, lalu ibu hamil. Nah, itu yang bisa mendapatkan bansos PKH. Kalau misalnya tidak ada kriteria itu dalam satu keluarga, ya berarti tidak bisa mendapatkan PKH, tapi bisa diusulkan mendapatkan sembako. Nah, itu hanya untuk pemetaan dari Kemensos aja, desil 1 sampai 4, karena menurut BPS kan desil ini adalah peringkat kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, dihitung dari 10% dari seluruh penduduk se-Indonesia. Jadi kesejahteraannya diukur, lalu didesilkan, dimasukkan desil-desil 1 sampai 10 itu. Nah, yang berhak mendapatkan bansos ya desil 1 sampai 4. Nah, kalau keterbukaan harusnya memang semuanya bisa kok dilihat, dicek bansos itu, dicek dirinya sendiri boleh desil berapa. Kalau misalnya desil 1 sampai 4 mau mengajukan bansos, merasa bahwa saya sih harusnya bisa dapat bansos, silakan untuk ke operator dari kelurahannya masing-masing, nanti akan diajukan itu dari petugas di 6NG. Kalau di Lombok Utara bisa di PSM namanya, atau di pendamping PKH. Kalau di mungkin di wilayah luar KLU itu bisa di kelurahannya masing-masing, itu pasti ada operator 6NG-nya. Nah, itu nanti diusulkan lewat situ untuk usulan bansosnya. Jadi harusnya sih tidak ada kong kali kong ya. Jadi itu kan bisa dilihat oleh masyarakat juga, itu lewat cek bansos, bisa di web-web sana. Boleh kok, silakan. Kalau memang merasa pasti akan dilayani, merasa berhak pasti akan dilayani.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di KLU sih pasti dilayani.
1: Nah, Pak Rahim ya, mudah-mudahan Pak Rahim sudah mengerti ya terkait dengan desil dan juga bansos, dan juga warga di KLU Mbak Ila juga mudah-mudahan juga bisa terbayar nih ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi coba untuk kita konfirmasi ke narasumber. Sudah hadir Bapak Imam Pantoni. Imam Pantoni, beliau adalah pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih Pak Tony sudah bersama kami ya, di Halo RRI. Ya. Sukses terus aktivitasnya.
0: Oke, baik. Maaf jika ada salah-salah kata.
1: Iya Pak. Terima kasih banyak. Dan pendengar, Pak Tony sudah memberikan informasi kepada warga di Kabupaten Lombok Utara, termasuk juga tadi ada Mbak Ria juga ya, untuk mengetahui bagaimana proses desil ini sendiri, bagaimana untuk nurun desil, ada sanggahan-sanggahan yang dilakukan, dan bagaimana prosesnya sudah dijelaskan juga oleh pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara. Dan mudah-mudahan informasi ini juga bisa memberikan referensi untuk kita semuanya, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang desil. Kalaupun ada pertanyaan tentang desil, kita sudah bisa mengetahui mekanismenya, bagaimana cara sanggahnya, dan bagaimana cara juga atau syarat-syarat untuk menerima bantuan sosial tersebut. Kita akhiri Bang Ben untuk pagi hari ini di Halo RRI, saya Fatmawati.
2: Dan saya Beni Pratama, jumpa lagi di Halo RRI selanjutnya Mbak Fatma ya.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
5: Nama saya Koriatun Hafizah, salah satu korban bencana gempa bumi Lombok 2018 lalu. Seumur hidup saya tidak pernah membayangkan akan merasakan guncangan gempa bumi sekuat dan sesering itu. Pada awalnya saya shock banget, trauma banget. Tapi karena sudah terbiasa, saya jadi sadar gempa bumi itu seperti ajal yang tak tahu kapan dia datang. Mau tidak mau harus siap dihadapi. Terus-menerus dalam ketakutan bukanlah hal yang baik. Saya coba bersahabat dengan makhluk Tuhan yang bernama gempa tersebut. Menanamkan dalam diri saya bahwa gempa adalah makhluk Tuhan, sama seperti saya, yang tidak perlu saya takutkan. Masalah ajal, ya itu urusan Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua.
6: Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, keluhan ratusan warga desa Sesile Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respon langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu mengalami perubahan status kepesertaan sehingga dikhawatirkan kesulitan memperoleh layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Agung Utama Muhlis menjelaskan, perubahan status kepesertaan berkaitan dengan data peserta penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan, termasuk pembaruan data berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Menurut Agung, BPJS Kesehatan pada prinsipnya menerima dan data peserta yang ditetapkan aktif maupun nonaktif. Karena itu proses pemutakhiran data kepesertaan BPIJK tidak sepenuhnya berada di ranah BPJS Kesehatan.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 9,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
1: Ya, sibuk ya, sibuk ya, kan itu pasti.
3: Ya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
3: Ya.
1: Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam. Kami bahwa negara itu ada. Kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya. Itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu. Kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sebagian bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat, misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Mm-hmm. Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026, Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu.
1: Dan
3: ya?
1: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
1: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
3: Iya. Yeah.
1: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimanapun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu
1: masih.
3: Ya.
1: Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
3: ya
1: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Enggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi, jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini,
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
1: Kita juga lakukan, kita misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan. pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya.
3: Ya.
1: Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Mm-hmm. Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu.
1: Hmm.
3: Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini yeah, seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Itu udah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua. Yeah. Kami berlari semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan. Ini peringatan, setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih, apartemen.
3: Yeah.
1: Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu
1: ada,
3: ya?
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: Baru di usia
1: kedua
3: itu,
1: ya. Karena baru itu sudah benah-benah. Ia sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHP baru begitu. Iya. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi
1: dan
3: tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restorasi justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya, udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap, ya, dengan suatu pertimbangan, ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restorasi justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa direstorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restorasi justice. Restorasi justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya, restorasi justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu, saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini restoratif, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna, akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorob Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetap

0: di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
0: Semua prioritas ya.
1: Prioritas. Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dieluk-elukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
0: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, enggak juga.
0: Enggak
1: semua
0: juga ya?
1: Pekerjaan ada resikonya. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
0: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
0: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
0: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
0: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Kalau sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
0: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
0: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
0: Jadi kejahatannya
1: jadi
0: sudah
1: pasti kita pun ngikut-ngikuti.
0: Lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
0: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
0: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan
0: menjalankan
1: itu
0: tugasnya.
1: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
0: Pintar dan punya integritas. Enggak hanya pintar saja gitu ya.

0: dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan dulu, boleh. Buat wartawan
1: tolong
0: gimana?
1: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Mm-hmm. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas.
0: Yeah.
1: Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Mm. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Standby on the record.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, Anda saat ini masih menyimak siaran kami di FM 89,2, 92,7, 106,7 dan AM 855 kHz di pagi hari ini ya, menjelang siang untuk edisi 7 Oktober 2026. Dan tadi kita sudah menyimak podcast antara hari ini dengan judul Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegrasi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Hasanitar Burhanuddin SHMM. Dan kami hiasi ruang dengar Anda pendengar sembari kita nanti akan masuk ke program Ruang Hiburan dan Informasi yang bersama saya Apriana Mahdan akan menemani Anda sepanjang NTB siang ini. Di suasana langit yang begitu cerah tentu saja, semoga ini juga menjadi pertanda cerahnya hati kita semua menyambut hari-hari. Karena hari ini seperti yang sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelum-sebelumnya pendengar, bahwa akan berlangsung parade para riders MotoGP 2026 yang bisa Anda saksikan. Pengalihan arusnya sudah dimulai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi rutenya dari Sangkareang menuju Jalan Udayana di Teras Udayana. Jadi Anda bisa mengikuti, Anda bisa menyaksikan langsung bagaimana sih wajah-wajah para crosser atau riders dunia ini yang mungkin Anda hanya tahunya melalui media sosial atau di layar kaca, tidak melihatnya secara langsung. Cakep-cakep ya. Jadi silakan Anda boleh mengajak keluarga, teman-teman untuk menyaksikan parade Riders MotoGP hari ini, 7 Oktober 2026. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas atau bertujuan dari Ampenan lewat Jalan Adi Sucipto, itu tidak belok ke Jalan Udayana ya, tapi kalau mau ke Cakra nanti lurus terus ke apa namanya, jalur Rembige, baru ke Taman Karang Baru ya. Kalau yang mau ke Cakra lewat jalur Ampenan, Jalan Langko, itu belok ke jalur Seruni, bisa ke Jalan Pemuda atau bisa terus lagi ke Seruni, belok kiri ke Jalan Majapahit. Jadi banyak alternatif-alternatif jalan yang tidak akan mengganggu tujuan Anda.

0: Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Duhai kekasihku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiket MotoGP Mandalika 2026 terus diburu penonton. H-3 jelang penyelenggaraan penjualan tiket tercatat sudah mencapai 75% atau lebih dari 20.000 tiket. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Waroka menyebut 4 kategori tiket bahkan sudah terjual lebih dari 95%. Rinciannya VIP Premier tercatat terjual 96,94%, VIP Deluxe 96,91%, Grandstand Zona B 97,79%, dan Regular Grandstand Zona 1 mencapai 95,36%. Tingginya permintaan juga terjadi pada tiket khusus masyarakat Nusa Tenggara Barat. 2 kloter tiket yang sebelumnya dibuka telah habis terjual, sehingga pihaknya akan kembali membuka kloter ketiga untuk mengakomodasi permintaan masyarakat.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: rasa NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Kita yang mulia paling bakti aku, tidak mencedak kebaktian itu guru-guru. Sepalang majuan Nahdlatul Wathon. Nah, guru-guru yang aku mah, jadi nana cedak aku, jadi yang termulia, artinya bakti itu lain atau bakti aku. Karena ini mencedak kebaktian itu guru-guru. Nah, ini ada orang yang paling ini mencedak orang yang ini sini. Karena menyedak arahan ku di gulung ku sing no aku na kangen li aku Tuhan dan nyedak aku nawak-nawak pasabir ajahidu semua sarabidu wajahidu semua jahidu mana batara agen dan ketempur hasiana bituran simulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
3: Jangan Muhammad Zainuddin Syani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol sini jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Benar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita jeda dulu dinamika olahraga sejenak dari RRI Pro 3 Jakarta. Karena saat ini sudah memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Tad Binder, Maximo Quelles, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, program 1, menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal bangga melihat marsyal lokal Mandalika kini dipercaya bertugas di ajang balap internasional. BPJS Kesehatan bersama 18 asuransi kesehatan tambahan menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi antar penyelenggara jaminan. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal bangga melihat marsyal lokal Mandalika kini dipercaya bertugas di ajang balap internasional. Iqbal menyampaikan hal itu saat menemui 4 perwakilan marsyal lokal di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Selasa 6 Oktober. Salah satunya Vincent Wijaya asal Mataram yang setelah bertugas di Mandalika dipercaya menjadi marsyal di sirkuit Sepang dan ajang Formula E Jakarta. Menurut Iqbal, capaian tersebut membuktikan SDM NTB mampu bekerja dengan standar internasional jika diberikan kesempatan dan pengalaman. Iqbal mengatakan dulu marsyal asal Lombok masih menjadi minoritas di Mandalika, namun kini mereka justru mulai dipercaya di berbagai ajang internasional. Chairman MotoGP 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan, saat ini seluruh volunteer dan marshal MotoGP Mandalika berasal dari Nusa Tenggara Barat. Iqbal menegaskan manfaat MotoGP tidak hanya diukur dari jumlah penonton, okupansi hotel, dan transaksi ekonomi, tetapi juga peningkatan kemampuan masyarakat lokal. Ia berharap pengalaman disiplin kerja, jejaring, dan standar internasional yang diperoleh dari MotoGP dapat terus menjadi modal SDM NTB untuk mendunia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan 6 standar pelayanan minimal atau SPM terintegrasi melalui Posyandu. Kebijakan ini mendorong Posyandu tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengatakan, integrasi 6 SPM ditujukan untuk menghilangkan ego sektoral antar OPD dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 6 bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Indah menyebut Posyandu dipilih karena telah dekat dengan masyarakat dan melayani warga dari balita hingga lansia. Melalui Posyandu, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kepala Bapeda Nusa Tenggara Barat Baik Nelly Yuniarti mengatakan, Pergub nomor 7 tahun 2026 menjadi dasar untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pemenuhan 6 SPM. Sementara itu, program skala NTB mengapresiasi kebijakan tersebut karena NTB menjadi provinsi pertama yang memiliki pergub tentang Posyandu untuk penerapan SPM. Pemprov NTB berharap transformasi ini membuat Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan dasar sekaligus mempercepat pemerataan layanan bagi masyarakat. Tingginya aktivitas Pelabuhan Bima kerap terhambat karena adanya kemacetan akibat parkir kendaraan sepanjang jalur pelabuhan. Untuk itu, Organda Kota Bima menyarankan adanya kerjasama antar instansi untuk mengurai kemacetan tersebut. Berikut laporan Ash'ari.
1: Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Bima, Organda Kota Bima mengusulkan adanya lahan parkir khusus. Keterbatasan ruang parkir menyebabkan tumpukan kendaraan sepanjang jalan. Sekretaris Organda Kota Bima, Rafiqur Rahman, mengatakan perlu ada kerjasama antara pemerintah Kota Bima, KSOP, dan Pelindo, Pelabuhan Bima, untuk penyediaan lahan parkir khusus. Di mana KSOP sebagai pemilik otoritas memberikan kewenangan kepada Pelindo, Pelabuhan Bima, untuk menyiapkan lahan khusus sebagai bagian dari pelayanan publik. Hal ini dapat disebut sebagai kerjasama pemanfaatan atau sinergi pemanfaatan aset antar instansi. Tujuannya memindahkan antrian truk atau kendaraan dari jalan umum lintas jalur pelabuhan ke kantong parkir khusus agar tidak menimbulkan kemacetan. Peran Pemkot Bima mengorganisasikan lalu lintas ketertiban daerah, Pelindo sebagai penyedia lahan, sedangkan KSOP bertindak sebagai otoritas pengawas atau regulator pelabuhan. Skema yang bisa digunakan, kata Rafiqur Rahman, yakni pinjam pakai antar instansi untuk kepentingan umum. Sangat dimungkinkan secara hukum tanpa adanya uang sewa, merujuk pada PP nomor 28 tahun 2020 atas PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara serta regulasi internal pengelolaan aset BUMN atau Kementerian BUMN.
2: Yang kedua, syarat utama pinjam pakai hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini mengurai kemacetan kota dan tanpa mengubah status kepemilikan aset tersebut. Yang ketiga, perjanjian harus dituangkan secara formal dalam perjanjian kerjasama atau dikenal dengan PKS atau MOU antar Pemda Kota Bima dan PT Pelindo yang diketahui oleh KSOP.
1: Organda Kota Bima berharap hal ini bisa menjadi atensi serius semua pihak agar masalah kemacetan kendaraan menuju arah Pelabuhan Bima dapat terurai. Ini juga memungkinkan lancarnya aktivitas di Pelabuhan Bima.
0: BPJS Kesehatan bersama 18 asuransi kesehatan tambahan AKT menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi antar penyelenggara jaminan KAPJ di Bogor. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1117 tahun 2025 sekaligus memperkuat koordinasi manfaat antar program JKN dan asuransi kesehatan tambahan. Dengan penambahan 18 AKT, kini total 31 perusahaan asuransi telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ. Melalui skema ini, peserta yang memiliki kepesertaan JKN dan AKT aktif dapat memperoleh layanan kesehatan dengan koordinasi pembiayaan yang lebih terintegritasi. Salah satu skema menetapkan BPJS Kesehatan menanggung 75% tarif INA CBG, sementara AKT menanggung selisih biaya hingga maksimal 175% tarif INA CBG sesuai ketentuan, sehingga peserta tidak dikenakan biaya tambahan di luar ketentuan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut KAPJ penting untuk menciptakan pembiayaan kesehatan yang lebih sehat, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Sementara OJK mencatat dari 31 AKT yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 25 diantaranya sudah bermitra dengan 13 rumah sakit atau grup rumah sakit. OJK berharap seluruh AKT dapat berpartisipasi dalam implementasi KAPJ pada 2027 guna memperluas akses dan memberikan perlindungan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Universitas Mataram mendorong agar kegiatan akademik berskala internasional tidak berhenti pada pelaksanaan acara, tetapi menghasilkan iuran yang dapat memperkuat kinerja, riset, dan reputasi universitas. Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi meminta setiap konferensi internasional yang digelar kampus diarahkan menghasilkan publikasi internasional bereputasi yang dapat ditelusuri. Iuran tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap capaian pemeringkatan internasional termasuk Time Higher Education, THE, dan World University Rankings atau WUR. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan Rakor PIM UNRAM yang digelar di ruang sidang Rektor UNRAM. Rapat menjadi forum evaluasi program kerja, realisasi anggaran, capaian indikator kinerja, sekaligus tindak lanjut berbagai agenda universitas. Penguatan riset juga terlihat dari perkembangan program karantina penulisan artikel ilmiah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM melaporkan 37 artikel telah berhasil disubmit pada tahap pertama. Sebanyak 80 judul penelitian selanjutnya akan memperoleh pendampingan melalui karantina tahap kedua. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas publikasi yang dihasilkan peneliti UNRAM. Pemanfaatan perangkat analitik riset juga akan diperkuat. UNRAM akan meningkatkan penggunaan Scopus AI, Skyfall, dan Elsevier Pure yang telah tersedia untuk membantu pengembangan ekosistem penelitian di lingkungan kampus. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, membuat pola belajar siswa ikut berubah. Di tengah kemudahan memperoleh informasi, guru di SMP Negeri 15 Mataram memilih pendekatan edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai batas dan penggunaan teknologi secara tepat. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyuni Indriani mengatakan, tantangan utama saat ini bukan sekedar membatasi penggunaan AI, melainkan memastikan siswa memahami fungsi teknologi tersebut. AI menurutnya dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran selama tidak mengambil alih proses berpikir.
3: Jadi teknologi itu ada ketentuannya ya, ada batasnya. Kapan bisa digunakan, ya? Nah, kapan teknologi itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pengetahuannya? Itu harus diberikan pemahaman kepada mereka.
0: Menurut Sri Wahyuni, guru dapat memberikan tugas yang mendorong siswa menjelaskan kembali materi dengan bahasa dan pemahaman mereka sendiri. Pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk melihat kemampuan siswa sekaligus menjaga orisinalitas hasil belajar. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bangga melihat marsyal lokal Mandalika kini dipercaya bertugas di ajang balap internasional. BPJS Kesehatan bersama 18 asuransi kesehatan tambahan menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi antar penyelenggara jaminan. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Madrasah NWDI serta seluruh porok-poroknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon. Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiah.
3: Kita yang mulia talung bakti aku tidak menjadak kebaktian tuai gurungku. Kita yang majuan Nahdlatul Wathon. Nah, gurungku yang nyuruh aku mah. Jadi tidak menjadak orangku jalan termulia. Artinya bakti tulen atau bakti aku. Karena ini menjadak kebaktian tuai gurungku. Nah, oleh nada rakam ini. Paling dengan ini menjadak orang yang ini sini. Karena menjadi arahan ku di gurungku sehingga aku kangen oleh aku Tuhan dan menjadi aku nawak-nawak. Masabi ajaidu semua sarabitu wajahidu semua jahidu dengan baca arah. Agar tidak ada ketempur rahasiana buturan simulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
4: Ketuga isi di padang isi daya adunu. Ketua Zidun. Ketua Bende. Ketua. Awas, ya ada. Menakotah. Tidak takut nyegulang. Uang habis itu. Nasib sama itu. Namun seluruhnya tidak baik untuk nepiak dia jadi pencinta sekurang-kurangnya uang hoka sumbangan sebelum sebelumnya lebih baik buat sekali setahun dengan tertakut bernapas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jajahnya Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopol ini jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu-lagu manis untuk menemani suasana makan siang hari ini. Sambil nanti jangan lewatkan loh parade para riders MotoGP 2026. Silakan jangan lupa payung, sunscreen, kacamata, jaket biar gak kepanasan nontonnya ya. Dan sesaat lagi pendengar, nanti pukul 6.14 waktu Indonesia Tengah, rekan saya Dian Mustafa akan menemani Anda untuk mengikuti Indonesia Banget 100% Indonesia. Sampai di sini tugas saya menemani Anda. Terima kasih dan selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: paling mengerti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya. Dan pendengar, kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa lagu karena saat ini kita akan jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah azan asar telah berkumandang. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Dan untuk Anda yang saat ini mendirikan ibadah sholat asar, selamat mendirikan. Dan semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih menemani Anda pendengar di acara Indonesia Banget, 100% Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi parade untuk menyambut MotoGP ya. Parade para riders yang saat ini di tanggal 7 Oktober 2026. Kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana ribuan siswa memadati jalur parade rider MotoGP. Dan parade diawali dengan konvoy komunitas motor. Dilaporkan rekan kami Syah Manaf. Manaf.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di jalan tengah, tepatnya di Jalan Pejandi atau tepat di depan Bank Indonesia. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, ribuan siswa sudah memadati Jalan Pejandi mulai dari arah Taman Sangkareang hingga perempatan depan Bank Indonesia. Dan pendengar, tadi juga parade pembalap atau parade rider MotoGP sudah diawali dengan belasan komunitas motor yang sudah melintas barusan. Dan sedikit saya sampaikan juga bahwasanya para rider tersebut atau komunitas motor tersebut merupakan komunitas motor yang memang ada di Lombok. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di depan saya sudah sudah tampak para pembalap yang mengendarai mobil terbuka untuk menyapa para penonton yang ada di sekitaran Jalan Pejandi ini. Para pembalap ini memang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan sekaligus menyisir para penonton untuk sedikit bergeser ke bahu jalan dari banyaknya para penonton yang meluber ke jalan raya. Dan ini sudah kita semakin dekat pendengar. Ini dari kepolisian sudah melewati depan kami di sini. Dan ini sudah terlihat juga.

0: MotoGP 2 dan MotoGP 3 itu sendiri, pendengar RRI. Dan ini memang sudah ada di depan kita lewat barusan, dan pengawalan ketat juga sedang berlangsung untuk menyeterilkan suasana yang ada saat ini. Selain tadi diawali dengan mobil pengawal dari Polda NTB, kemudian mobil yang membawa rombongan pembalap MotoGP, serta diikuti oleh iringan-iringan tim kesehatan dari RSUD Kota Mataram. Dan memang sangat meriah mendengar ketika kita melihat selesai pembalap melaju barusan itu, tumpahan manusia yang memang benar-benar didominasi oleh para siswa ini, memang tumpah ruah yang ada di sekitar sini. Dan pendengar, untuk melihat keseruannya ini, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu siswa, tepatnya siswa dari SMP 1 Mataram bersama Banggi. Banggi, seperti apa melihat keseruan parade rider MotoGP ini, Banggi?
1: Ya, senang kita lihat karena bisa lihat pembalap-pembalap yang main di sirkuit, karena kan apa, bentar lagi kan mau GP. Nah, terus sebelum kesananya tuh kita bisa tahu siapa aja yang main gitu.
0: Oke, begitu. Oke, Bagi. Terima kasih waktunya untuk RRI, Mbak Anggi. Dan pendengar, untuk mengetahui secara langsung, nanti bisa di-update informasinya melalui website kita, rri.co.id ya. Dan demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari depan Bank Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian laporan rekan kami Syahmanaf ya, yang menginformasikan bagaimana suasana parade yang disambut meriah oleh ribuan siswa yang memadati jalur parade pada para riders MotoGP. Dan laporan kembali kami lanjutkan, pendengar, untuk report on the spot. Ini dari rekan kami yang akan melaporkan para rider sudah dilepas Gubernur Nusa Tenggara Barat menuju garis finish di Teras Udayana. Akan dilaporkan rekan kami Fatmawati. Fatma.
3: Ya Andi, saya sekarang berada di Taman Sangkareang, Kota Mataram, di mana memang sudah pasukan atau rider sudah beranjak menuju ke garis finish di Teras Udayana. Namun kondisi di Taman Sangkareang ini sendiri masih cukup ramai karena ada beberapa atraksi budaya yang tadi juga ditunjukkan oleh masyarakat dan juga para koreografi untuk sasak. Tampilan-tampilan budaya yang luar biasa sangat memukau, dan ini tadi disaksikan langsung oleh Marc Marquez dan juga beberapa pembalap yang sangat antusias untuk menyaksikan beberapa atraksi budaya pada kesempatan hari ini. Dan pendengar, bahwa untuk saat ini setelah dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan juga tadi ada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan ada Wali Kota Mataram pada kegiatan Energizing Indonesia Riders Parade ini cukup memukau dan ada sedikit berbeda dari sebelumnya karena beberapa atraksi budaya yang ditampilkan di garis start yang sebelumnya memang hanya satu yang ditampilkan, namun kali ini banyak sekali ditampilkan atraksi budaya yang juga nantinya pada saat di garis finish juga akan ditampilkan beberapa atraksi budaya. Dan iring-iringan pejabat pun juga sudah mulai beranjak menuju ke garis finish. Dan pendengar, saat ini banyak juga warga masyarakat yang belum beranjak dari posisi di Taman Sangkareang ini untuk bisa melihat beberapa tampilan-tampilan yang sudah berhasil memukau dan juga mengabadikan momen ini untuk berfoto bersama di jalur star ini, karena momentum ini dianggap cukup momentum ya, untuk bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi keluarga ya. Dan kami saksikan juga pasukan kuning, ada 50 pasukan.

0: yang disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang jalur Pejanggi hingga nanti ke Teras Udayana. Dengan jarak ke 100 meter sudah ada pasukan kuning yang langsung membersihkan dengan target 1 jam kegiatan ini Kota Mataram bersih dari sampah. Dari kawasan Kota Mataram, Fatmawati melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian laporan rekan kami Fatmawati ya, di mana para rider saat ini sudah dilepas oleh Bapak Gubernur NTB menuju garis finish di Teras Udayana. Kita bisa merasakan ya bagaimana antusias atau euforia masyarakat dan para siswa yang menyambut kehadiran dari para riders MotoGP. Dan ini akan dilaporkan oleh rekan kami kembali, di mana ribuan warga mulai memadati Teras Udayana, Kota Mataram untuk menyaksikan para riders MotoGP Mandalika. Halwi, silakan.
2: Ya, rekan Andi dan pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, saya langsung di Teras Udayana Kota Mataram, di mana sore ini pukul 15:41, suasana di Teras Udayana sudah sangat ramai sejak pukul 2 siang tadi, di mana ada ribuan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang saat ini berkumpul untuk menyaksikan parade para pembalap MotoGP Mandalika 2026. Di sini masyarakat sangat antusias untuk menantikan para jagoan mereka untuk bertemu secara langsung dan mengabadikan momen ada 9 pembalap yang saat ini turun langsung menyapa warga Nusa Tenggara Barat. Namun di Teras Udayana, di sini tidak hanya warga Kota Mataram khususnya maupun Nusa Tenggara Barat yang hadir di sini, kita juga melihat ada warga negara asing juga turut langsung untuk menyaksikan kemeriahan parade MotoGP 2026 ini. Namun sebelum kedatangan para riders, di sini juga sudah dilakukan atau disajikan sejumlah penampilan-penampilan dari panitia. Tadi ada beberapa penampil yang sudah tampil. Salah satunya tadi ada DJ juga, kemudian ada quiz juga yang sudah disajikan oleh panitia. Dan saat ini salah satu penampil yaitu ada tarian juga, termasuk juga ada musik khusus dari Sumenep Madura yang turut ditampilkan di Teras Udayana untuk memeriahkan parade Riders MotoGP Mandalika. Memang konsep yang dibangun oleh panitia dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di mana untuk gelaran MotoGP tahun ini juga menampilkan atraksi budaya Nusantara. Dan salah satunya ini adalah atraksi khas musik dari Sumenep yang menampilkan musik khas dari Sumenep Madura. Dan ini menjadi salah satu hiburan para penonton yang hadir siang ini untuk menyaksikan para pembalap mereka untuk tampil dan menyapa mereka di Teras Udayana Kota Mataram. Kita melihat di sini ada ornamen berbentuk seperti judomu, namun dia lebih sedemikian rupa dengan ada penari di depannya. Termasuk di atas juga para pemain musik ikut memberikan kesan mendalam kepada para penonton di sini untuk menyaksikan parade MotoGP Mandalika. Ada sekelompok perempuan sebagai penari di sini, dan ada juga kita melihat sebagai penabuh atau pemain musik. Ini ada para laki-laki mengenakan Madura ya Sumenep yang tampil memukau di sini. Dan hingga saat ini melihat antusias masyarakat belum surut untuk menunggu para jagoan mereka yang sebentar lagi akan tiba di Teras Udayana, di mana tadi di garis start para riders tersebut sudah dilepas langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. dan tampilan kreasi musik dari Sumenep ini menjadi penghibur para masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah Sudayangan. Dan kita lihat walaupun musik sudah berhenti, namun mereka masih tetap diminta untuk terus tampil untuk memberikan hiburan kepada masyarakat yang hadir di daerah Sudayangan. Ya, dan kita lihat mereka kembali menari, walaupun tadi sempat berhenti sebentar untuk memberikan penampilan terbaik mereka di daerah Udayana. Dan saat ini saya bersama salah satu warga. Mungkin Pak, ini satu warga Madura yang juga hadir di sini di daerah Udayana untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Mas, bisa dijelaskan ini musik apa namanya?
3: Musik tongtong Madura, musik atau tong Madura, ya? Atau disebut bilang bahasa kekininya Daul Madura.
2: Daul Madura, ya.
3: Okay.
2: Ini ada ornamen warna biru
3: di sini juga. Ini apa? Itu simbol dari kerajaan dari Kota Sumenep. Oh, ya, ini kan dari Kota Sumenep, dari Kabupaten Sumenep, paling timur ujung Madura.
2: Ini, ya, sangat menarik ini. Ini bisa dijelaskan seperti apa?
3: Nah, udah tradisi dari dulunya. Iya, iya.
2: Ya. Ada penari-penari perempuannya juga ini. Ini dari Sumenep juga?
3: Dari Sumenep juga. Biar ada manis-manisnya dikit gitu.
2: Bang, sebagai warga Madura yang tahun ini bisa tampil di kegiatan internasional khususnya MotoGP dan ini untuk bertemu langsung dengan para pembalap, ini bagaimana perasaannya, Bang?
3: Ya, terutama untuk warga Madura, ya alhamdulillah bisa mewakili adatnya orang Madura gitu, walaupun apa dari alat musiknya gitu, seperti tongtong Madura atau Daul Madura gitu.
2: Tongtong Madura.
3: Iya. Kalau bahasa dulunya tongtong Madura, tapi kalau bahasa kekininya Daul Madura.
2: Bangga nggak Bang bisa tampil di sini?
3: Alhamdulillah gagah sekali. Iya, senang bisa. Bahwasannya Pulau Madura terkecil, pulau terkecil se-Indonesia bisa tahu kalau ini adalah kreatif anak muda sekarang gitu.
2: Bang, pesannya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya dan masyarakat Indonesia dengan tampil di event internasional seperti MotoGP ini apa, Bang?
3: Maksudnya?
2: Pesan kepada masyarakat.
3: Oh, pesannya jangan lupa setiap tahunnya nonton ke Pulau Lombok, terutama kalau ada event MotoGP. Perwakilan Indonesia, gitu.
2: Ya, itulah pendengar RRI Mataram, kita mendengarkan bagaimana kesaksian dari salah satu warga Madura yang juga hadir di daerah kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram, untuk memeriahkan kegiatan parade MotoGP yang saat ini tengah berlangsung tepat di teras Udayana Kota Mataram. Memang musik khas tongtong hasil dari Sumenep, ya.
3: Ya.
2: Ini cukup unik dan memberikan kesan yang sangat mendalam bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan masyarakat Indonesia yang hadir di Kota Mataram pada hari ini. Dari Teras Udayana, saya Muhammad Tauli, kami kembali ke studio. Rekan Andi.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang sudah memberikan informasi ya dalam report on the spot. Tadi ada rekan kami Syahmanap, kemudian Fatmawati, dan rekan Halwi yang baru saja melaporkan bagaimana kemeriahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menyambut para riders MotoGP yang saat ini sedang parade ya di Udayana Kota Mataram. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini masih berada di rumah dan rumahnya di sekitaran Udayana, masih ada waktu ya untuk melihat langsung bagaimana parade berlangsung. Dan ada hiburan-hiburan dari masyarakat juga, hiburan kesenian yang menampilkan kesenian dari Madura tadi ya. Dan ini menambah kemeriahan dalam parade yang berlangsung saat ini. Masih kami temani Anda pendengar di NTB sore ini. Dan kami akan lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan temani Anda dalam Beranda Asta Cita. Tetaplah bersama kami.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Memasuki usia ke-32 tahun, SMP Negeri 15 Mataram mendapat dorongan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat karakter dan prestasi peserta didik. Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf bertepatan dengan peringatan HUT ke-32 SMPN 15 Mataram pada Senin kemarin. Yusuf berharap bertambahnya usia sekolah yang dikenal dengan sebutan labels tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas dan daya saing. Menurutnya SMPN 15 Mataram perlu terus berkembang agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik. Demikian, kami hadirkan informasi dalam Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha. Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya di NTB sore ini dalam beranda Astacita Indonesia Cerdas. Dan pendengar, sore ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita, sesuatu yang sering kita dengar sejak masih sekolah, tetapi mungkin belum selalu kita praktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Namanya pendidikan karakter. Kalau mendengar kata pendidikan, mungkin yang langsung terbayang adalah sekolah ya, kemudian guru, buku, ujian, nilai ijazah, ataupun prestasi akademik ya. Tapi sungguhnya pendidikan ini jauh lebih luas dari itu. Sebab ada satu hal yang tidak selalu bisa diukur dengan angka, tetapi ini sangat menentukan kualitas seseorang dalam menjalani kehidupan. Ya, benar sekali, karakter ya. Jadi seseorang boleh saja memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki prestasi yang banyak ya, memiliki pekerjaan yang baik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tetap membutuhkan kejujuran, kemudian tanggung jawab, disiplin, kepedulian, ada sopan santun di dalamnya, dan kemampuan dalam menghargai orang lain. Dan menariknya nih pendengar, pendidikan karakter ini tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya. Justru seringkali dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya saja dalam keseharian ya, ketika kita mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika melakukan kesalahan ya, mengembalikan barang yang bukan milik kita, dan datang tepat waktu, kemudian menepati janji, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua ya, dan mau mendengarkan ketika orang lain berbicara. Nah, hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil ya, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk sikap, dan sikap yang terus dipelihara ini pada akhirnya nanti akan membentuk karakter seseorang. Nah, sore ini pendengar, kita akan berbincang di Beranda Astacita Indonesia Cerdas ya, bagaimana pendidikan karakter ini kita mulai dari hal-hal sederhana. Karena Indonesia yang cerdas itu tentu bukan hanya membutuhkan masyarakat yang pintar secara akademik saja ya, tetapi juga masyarakat yang memiliki karakter yang kuat. Nah, pendengar, ketika berbicara tentang pendidikan, seringkali menggunakan ukuran yang mudah dilihat ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, seperti nilai ujian, ranking, prestasi, gelar pendidikan, kemudian sertifikatnya yang banyak. Tetapi pertanyaannya pendengar, apakah seseorang yang mendapatkan nilai tinggi ini otomatis memiliki karakter yang baik? Belum tentu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi seseorang yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi bukan berarti tidak memiliki kecerdasan dan karakter yang baik ya. Karena pendidikan ini bukan apa yang kita ketahui ya, bukan tentang apa yang kita ketahui saja, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu kita gunakan dalam kehidupan. Jadi kita bisa mengajarkan anak tentang pentingnya kejujuran, tetapi pendidikan karakter ini akan lebih kuat ketika anak melihat orang tuanya mengembalikan uang yang bukan haknya. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak bahwa datang tepat waktu itu penting, tetapi akan lebih bermakna ya ketika anak ini melihat orang dewasa ini di sekitarnya menghargai waktu. Jadi kita bisa mengajarkan pentingnya menghormati orang lain, tetapi pendidikan itu penting ya, menjadi nyata ketika anak ini melihat langsung bagaimana orang tuanya ini berbicara kepada tetangga, kepada petugas kebersihan, kepada pedagang, guru, maupun kepada orang yang berbeda pendapat. Jadi karakter ini sebenarnya banyak dipelajari melalui contoh, bukan hanya melalui nasihat ya. Dan disinilah keluarga memiliki peranan yang sangat besar. Sekolah memang penting, guru tentu memiliki peran penting juga, tetapi rumah ini adalah tempat pertama seseorang belajar tentang hidup ya, tentang kehidupan. Di rumah seseorang anak belajar bagaimana meminta sesuatu, bagaimana berbicara, kemudian bagaimana ia menghadapi masalah, memperlakukan orang lain, bagaimana meminta maaf, mengakui kesalahan, menghargai pekerjaan orang lain. Karena itu pendidikan karakter ini tidak harus menunggu anak mendapatkan pelajaran khusus di sekolah ya. Ya bisa dimulai saat bangun tidur. Ketika seorang anak merapikan tempat tidurnya, membantu pekerjaan rumah, kemudian mengucapkan salam, terima kasih juga, membuang sampah pada tempatnya, dan belajar mengembalikan barang ke tempat semula ya. Bahkan ketika anak melakukan kesalahan, kemudian berani berkata, saya salah, dan mengucapkan kata maaf, itu juga pendidikan karakter untuk anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Beranda Asca Cita Indonesia Cerdas, di mana di sore hari ini membahas tentang pendidikan karakter dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau berbicara mengenai karakter ya, karakter seseorang seringkali justru terlihat bukan ketika ia sedang berada dalam situasi besar ya, tetapi ketika menghadapi hal-hal kecil. Misalnya ketika menemukan uang di jalan, ketika mendapatkan kelebihan uang kembalian, ketika tidak ada orang yang melihat, ketika mendapatkan tugas yang sebenarnya bisa saja ditunda, atau antri ya ketika berada di jalan raya, atau ketika berinteraksi dengan seseorang yang dianggap tidak memiliki posisi penting. Nah, disitulah karakternya itu diuji. Jadi karena berbuat baik ini ketika semua orang melihat mungkin relatif mudah ya, tetapi tetap melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Nah, disitulah integritas dalam berbicara ya. Jadi karakter ini juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ya. Kita mungkin sangat sopan kepada atasan, tetapi bagaimana kita berbicara kepada bawahan. Nah, kita mungkin sangat ramah ya kepada orang yang kita butuhkan ya, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sederhana ya, namun jawabannya menunjukkan

Kalau mengatakan akan datang pukul 4, berusahalah datang tepat waktu ya. Kalau meminjam barang, kembalikan. Kalau memiliki tanggung jawab, selesaikan. Kalau melakukan kesalahan, jangan mencari kambing hitam. Jadi kebiasaan seperti ini kalau dilakukan sejak kecil, ini akan menjadi bagian dari kepribadian ya. Dan ketika seseorang dewasa, karakter itu akan terbawa ke lingkungan kerja, kemudian ke keluarga, masyarakat, bahkan ketika ia menjadi pemimpin nantinya. Jadi pendengar, sebenarnya kita tidak perlu ya menunggu menjadi seseorang yang besar, menjadi pejabat, guru, tokoh masyarakat, atau orang terkenal ya, untuk memberikan kontribusi kepada bangsa. Menjadi warga negara yang baik ini bisa dimulai dari hal sederhana, jujur ketika berinteraksi, kemudian tertib ketika antri, disiplin ketika bekerja, tidak mengambil hak orang lain, menghargai perbedaan, membantu ketika melihat orang membutuhkan. Bangsa yang besar dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara konsisten. Inilah kata-kata quote-nya ya. Jadi bangsa yang besar itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara konsisten. Dan pendengar, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita mungkin menjadi pikiran kita bersama ya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter? Apakah sekolah, orang tua, pemerintah, atau masyarakat? Jawabannya tentu bukan salah satu saja ya. Jadi pendidikan karakter ini adalah tanggung jawab bersama, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ya, keteladanan. Ya, betul sekali ya, keteladanan. Sebab anak-anak ini belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan ya, mereka ini juga belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau kita meminta anak tidak berbohong, tetapi anak melihat orang dewasa berbohong untuk menyelesaikan masalah, jadi pesan yang diterima anak ini bisa berbeda. Kalau kita meminta anak tidak berkata kasar ya, tetapi lingkungan di sekitarnya penuh dengan kata-kata kasar, nah nasihat ini menjadi kurang kuat. Kalau meminta anak rajin untuk membaca, tetapi di rumah tidak pernah melihat orang dewasa membaca, tentu tantangannya ini berbeda ya. Karena itu pendidikan karakter sebenarnya juga merupakan ajakan kepada orang dewasa untuk terus memperbaiki diri ya. Jadi tidak perlu menunggu menjadi orang tua yang sempurna, kemudian tidak ada manusia yang sempurna ya, tetapi kita bisa menjadi contoh bahwa ketika salah kita berani meminta maaf, ketika gagal kita mau belajar, ketika berbeda pendapat kita berusaha untuk menjalankannya dengan baik. Nah itulah keteladanan, dan keteladanan ini tidak membutuhkan panggung ya, tidak membutuhkan penghargaan, tidak membutuhkan tepuk tangan, ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang ayah yang tetap bekerja dengan jujur meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat curang sedang memberikan pendidikan karakter juga. Begitu pun dengan seorang ibu, seorang guru, seorang kakak ya, ataupun tetangga. Jadi pendidikan karakter ini bukan hanya tugas sekolah, ini adalah budaya yang dibangun bersama. Kalau sore ini kita meminta pendengar untuk memilih satu nilai karakter yang paling penting ditanamkan sejak dini, kira-kira apa ini? Kejujurankah? Disiplin, tanggung jawab, empati, kemandirian, atau menghargai orang lain. Tidak ada jawaban yang benar-benar berdiri sendiri ya. Sebab dalam kehidupan berbagai karakter baik itu tentu akan sangat penting untuk kita terapkan ya. Baik itu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, kemandirian, atau menghargai orang lain. Jadi berbagai karakter baik itu akan saling melengkapi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Beranda Astacita Indonesia Cerdas di sore hari ini, yang membahas bagaimana pendidikan karakter itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Nah, pendengar, setelah tadi berbicara cukup panjang tentang pendidikan karakter, mungkin muncul pertanyaan ya. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Jawabannya sebenarnya sederhana saja ya. Mulai dari diri sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain berubah. Kita mulai dengan menjadi orang yang lebih jujur, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih menghargai orang lain, mau mendengarkan ya, berani meminta maaf, ringan dalam mengucapkan terima kasih, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau kita memiliki putra-putri, maka berikan contoh ya. Kalau kita menjadi guru, berikan keteladanan. Begitu pun juga ketika menjadi seorang pemimpin ya, tunjukkan integritas. Nah, kalau kita menjadi anggota masyarakat, maka tunjukkan kepedulian ya. Karena pada akhirnya pendidikan karakter ini bukan seberapa banyak teori yang bisa kita hafalkan ya, tetapi tentang berapa banyak nilai kebaikan yang berhasil kita praktikkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh bangsa dalam satu hari ya, tetapi kita bisa mengubah satu kebiasaan hari ini. Kita mungkin tidak bisa membuat semua orang jujur, tetapi kita bisa memilih untuk jujur. Kita mungkin tidak bisa membuat semua orang peduli ya, tetapi kita bisa memilih untuk peduli. Nah, dan perubahan besar seringkali memang seperti itu ya. Dimulai dari sesuatu yang kecil, dari satu keluarga, sekolah, lingkungan, satu kebiasaan, kemudian dilakukan berulang-ulang oleh semakin banyak orang, sampai akhirnya ini menjadi budaya. Ya, pendengar, menarik sekali memang ya ketika kita berbicara mengenai pendidikan karakter. Dan sore ini karakter tidak dibentuk dalam satu hari yang dapat kita petik ya. Ya, dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari, dari cara kita berbicara, kemudian dari cara kita memperlakukan orang lain, dalam bertanggung jawab juga, kemudian bersikap ketika tidak ada yang melihat. Karena itu kalau kita ingin melihat Indonesia yang cerdas, jangan hanya bertanya seberapa tinggi pendidikan masyarakat kita ya, tetapi mari kita bertanya juga seberapa kuat karakter masyarakat kita. Sebab pengetahuan akan membuat seseorang tahu banyak hal, tetapi karakter ini akan menentukan ya untuk apa pengetahuan itu digunakan. Dan mungkin kita tidak selalu bisa memberikan sesuatu yang besar kepada bangsa ini, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti ya, seperti menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang menghargai orang lain, dan menjadi manusia yang kehadirannya membawa kebaikan bagi lingkungan. Ya, pendengar, mari kita mulai ya pendidikan karakter ini dari hal-hal yang sederhana, mulai dari rumah, keluarga, lingkungan terdekat, dan yang paling penting mulai dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya memang karakter bangsa ini bukan dibangun oleh satu orang ya. Ya, dibangun oleh jutaan orang yang setiap hari memilih untuk melakukan hal-hal yang benar meskipun sederhana ya, dan mungkin tidak ada yang melihat. Kebaikan yang dilakukan hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi yakinlah jika ini menjadi sebuah kebiasaan, ini akan bisa menjadi karakter ya. Jika menjadi karakter, ini akan menjadi budaya, dan jika menjadi budaya, ini akan bisa menjadi kekuatan sebuah bangsa. Sampai di sini mendengar, kami hadirkan Beranda Astacita Indonesia Cerdas ya, dengan topik pendidikan karakter dimulai dari hal-hal yang sederhana. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi, dan pastikan tentunya untuk terus bersama kami, karena nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, di mana untuk hari ini berita Korwil akan dibacakan dari RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kan kemarin festival kita rebranding jadi Singgi Sunset Show. Dalam rangka ini MotoGP, Singgi Sunset Jazz dan sebagainya banyak sampai dengan event di Desember itu.
3: Kalau bahan-bahan herbal itu kan cepat sekali ini apa expired kayak gitu.
0: Kabupaten Lombok Barat menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kabupaten Lombok Barat menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026. Kawasan Senggigi menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan melalui agenda Senggigi Sunset Show. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
2: Ya kalau kita kan Lombok Barat mungkin yang proto MotoGP.
4: Menjelang gelaran MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Barat mulai memperkuat daya tarik pariwisatanya. Salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah menghidupkan kembali kawasan Senggigi melalui rangkaian pertunjukan seni budaya dan aktivitas ekonomi kreatif. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, Senggigi Sunset Show menjadi bagian dari agenda Road to MotoGP yang dirancang bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi pelaku seni dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurutnya, perubahan konsep kegiatan menjadi Senggigi Sunset Show merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas kawasan wisata Senggigi.
2: Iya, justru itu kenapa kan kemarin festival kita rebranding jadi Senggigi Sunset Show. Dalam rangka ini MotoGP, Senggigi Sunset Jazz dan sebagainya banyak sampai dengan event di Desember itu. Jadi kan ada 3 lah minimal tujuan pengadaan event Senggigi Sunset Show itu ya sekarang. Pertama tentu untuk pemberdayaan sanggar-sanggar seni, UMKM yang ada di masing-masing kecamatan. Dan itu semakin menumbuhkan pergerakan ekonomi masyarakat di 10 kecamatan.
4: Untuk memperkuat posisi Senggigi sebagai destinasi unggulan, pemerintah daerah juga terus membenahi unsur dasar pariwisata yang dikenal dengan konsep 3A, yakni aksesibilitasi, amnesti, dan atraksi.
2: Tetap saya berprinsip, Senggigi itu harus ada 3A-nya untuk menerima tamu. Apa pertama? Akses. Akses sudah Facebook, ya kan? Aksesibilitas, jogging track, dan sebagainya. Kemudian amenitas. Amenitasnya sudah ada kan? Akomodasi, toilet, fasum untuk wisata. Nah, tinggal tempat sampahnya mungkin yang perlu kita tingkatkan. Terakhir atraksi yang dibilang. Udah kita siapin atraksi. Jadi syarat destinasi itu minimal 3A. Ada aksesibilitas, ada amenitas, dan ada atraksi. Dan itu sudah lengkap di Senggigi.
4: Agus berharap momentum MotoGP harus dimanfaatkan tidak hanya untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal ikut merasakan dampak ekonomi dari geliat pariwisata.
0: Meski bukan lokasi utama MotoGP Mandalika 2026, Lombok Utara tetap menyiapkan diri menjadi daerah penyangga pariwisata. Pemerintah daerah berkoordinasi memastikan akses wisatawan menuju Tiga Gili tetap lancar selama momentum balapan dunia tersebut berlangsung. Reza Kurnia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan kesiapannya menerima limpahan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Meski berada di luar zona utama penyelenggaraan balapan, Lombok Utara menyiapkan kawasan wisata Tiga Gili sebagai salah satu destinasi alternatif bagi wisatawan sebelum maupun setelah race berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah koordinasi untuk memastikan akses wisatawan menuju destinasi wisata di Lombok Utara tetap berjalan lancar selama momentum MotoGP. Salah satu perhatian utama adalah kelancaran transportasi laut menuju dan keluar kawasan Gili Terawangan Gili Menu, dan Gili Air. Untuk itu, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Pemenang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pelayanan transportasi ke pelabuhan. Menurut Denda, koordinasi tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas wisatawan, khususnya mereka yang memanfaatkan momentum MotoGP untuk memperpanjang masa kunjungan di Lombok dan memilih 3 gili sebagai destinasi wisata.
6: Dan kami pada di Dinas Pariwisata sudah juga berkoordinasi termasuk dengan KUPP Sah Bandar Pemenang, karena memang itu berkaitan dengan pelabuhan Gili Trawangan yang menjadi kewenangan beliau. Komitmen sebenarnya bukan hanya berbicara komitmen Dinas Pariwisata saja, tapi komitmen kami bersama seluruh pelaku pariwisata, baik hotel, restoran, agent travel, travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat. Tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.
5: Denda menilai momentum MotoGP tidak hanya memberikan dampak bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah sebagai lokasi sirkuit, tetapi juga membuka peluang bagi daerah lain di Pulau Lombok untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Karena itu, pelaku usaha pariwisata di Lombok Utara juga didorong untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, sekaligus memperkenalkan beragam destinasi yang tersedia di wilayah Lombok Utara. Denda Dewi berharap pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini kembali berlangsung sukses dan mampu memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan serta perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.
0: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 akhir pekan ini tidak hanya menjadi ajang balap motor kelas dunia, tetapi juga momentum untuk menonjolkan kekayaan budaya khas Nusa Tenggara Barat. Tak hanya itu, masyarakat juga mendorong seluruh pihak untuk turut serta menyukseskan gelaran balap motor kasta tertinggi tersebut dengan pengamanan ekstra. Berikut pendapat masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Meila, asli Lombok Barat. Menurutku MotoGP ini tuh peluang banget ya buat warga NTB, lebih tepatnya tuh untuk mengembangkan lagi potensi yang ada di NTB ini gitu. Besar banget peluangnya buat mengembangkan NTB lebih jauh lagi. Perlu pengamanan yang ekstra, ya udah pastinya perlu banget karena mereka tuh pendatang luar. Terus karena itu juga bakal membuat image warga luar itu terhadap Indonesia sendiri, juga nggak cuma Lombok nantinya. Jadi perlu pengamanan yang ekstra gitu buat mereka. Saya berharap ya semoga MotoGP 2026 ini bisa makin sukses lagi ke depannya dan bisa membawa nama Indonesia semakin terkenal gitu dari sisi positifnya.
8: Perkenalkan, nama saya Gipari dari Perempuan. Iya, sangat suka sekali karena terusnya kan dari dulu emang baru-baru lah MotoGP yang ada di NTB. Dan kita kalau dilihat secara nasional tuh mungkin pulau kecil, tapi dari sana kan banyak keindahan. Justru itu enaknya dibangun sirkuit MotoGP di sini, dan alhamdulillahnya bisa terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat meriah juga yang saya lihat di media sosial juga yang tahun kemarin gitu. Yang diberikan mungkin lebih ke sambutan, dalam artian kalau secara meriah, tapi kalau secara personal ya udah mungkin ke senyum, salam senyum gitu, sapa, dan ya mungkin itu. Intinya kita perlihatkan, oh kita nih orang Lombok, kita ngebawa nama Indonesia juga. Di sana kita kayak bisa dilihat sebagai pulau ataupun sebagai negara oleh orang-orang luar gitu.
9: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, biasa dipanggil Zulfa, saya berasal dari Kota Bima. Menurut saya ya, karena kita juga udah pernah menjadi tuan rumah tahun lalu, menurut saya itu sama halnya dengan tahun lalu sih kayaknya, karena dia tamu dari luar ya, pasti kulturnya beda, kebiasaannya beda, pasti butuh ekstra. Kalau sambutan menurut saya jelasnya harus memperlihatkan kulturnya kita, Indonesia, apalagi NTB ini sendiri, kasih lihat, misalnya mungkin sambutan dari NTB itu sendiri, dari Lombok ya. Itu aja sih menurut saya, pasti harusnya meriah dan pasti harus kasih lihat kultur kita, menonjolin kultur kita dalam sambutan itu aja sih.
0: Ya, pendengar, MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung hari, persiapan terus dimatangkan penyelenggara, termasuk dari sektor transportasi yang menjadi salah satu kunci kelancaran mobilitas penonton selama gelaran berlangsung. Lantas, seperti apa kesiapan sektor transportasi? Dan siapa saja pihak yang dilibatkan untuk mendukung kelancaran mobilitas penonton? Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka. Maya Oktarifa melaporkan.
10: Kita ketahui persiapan terus dimatangkan oleh penyelenggara dari segala sisi. Biasanya yang paling krusial itu sektor transportasi karena berkaitan langsung dengan penonton, Pak Troy. Nah, sedikit mungkin bagaimana gambaran persiapan dari sektor transportasi?
11: Kami dari panitia MotoGP memperlihatkan kepada teman-teman sebuah kolaborasi penting dari sisi transportasi, di mana kita didukung oleh Dinas Perhubungan dari Pemprov dan juga Damri dari pengadaan shuttle bus. Dan pengadaan shuttle bus itu ada di dalam dan di luar. Dan juga ada shuttle bus untuk disabilitas. Dan informasi terbaru bahwa kita juga menyediakan shuttle untuk dari Gili. Dari Gili untuk waktu sampai malam, Pak.
12: Sampai malam.
11: Nah, artinya yang kita memastikan ke teman-teman, isu-isu mengenai konektivitas, mengenai penyebutan dan segala macamnya, itu kita cover. Kita cover, kita support, dan menurut saya ini adalah salah satu contoh yang baik dari kesiapan panitia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penonton. Informasi yang saya dapat, rasa-rasanya lonjakan penonton itu akan terjadi di tahun ini dibandingkan 2 tahun yang lalu. Karena apa? Pertama, faktor pembalap Indonesia yang semua sudah tahu bahwa mereka sudah berangkat dari Jepang ke Indonesia, ada Veda dan Mario Aji, plus dari line up artisnya itu cukup bagus, dan oleh karena itu saya rasa masa mereka untuk lebih tinggal lebih lama di sirkuit akan menjadi lebih panjang. Jadi itu juga yang harus didukung dari sisi transportasinya. Dan tadi saya sudah sampaikan, teman-teman Damri menyediakan sampai kepada masalah pengangkutan akhir, ya Bu, ya. Pengangkutan akhir itu artinya bila mana ada penonton yang tersisa di sirkuit, itu tidak ada alasan tidak terangkut. Tapi dengan catatan juga penonton juga harus paham bahwa penjemputannya adalah di jam yang sudah ditentukan. Dan itu pasti ada tenggang waktu.
10: Apa yang ditingkatkan pada penyelenggaraan tahun ini dari sektor transportasi, Pak Troy?
11: Oleh karena itu, menurut kami akan selalu mengupayakan belajar dari 2 tahun yang lalu kepada sekarang ini untuk lebih baik, semakin baik dan semakin baik. Dan buat kita, apa yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, oleh Pemprov, dan juga oleh Damri, ini menandai bahwa ini adalah event yang sama-sama kita kolaborasikan bergotong royong. Bukan kerjanya OC, bukan ITDC, MGP, tapi seluruh kerja bareng dari semua elemen masyarakat di luar TNI, Polri, Basarnas, dan semuanya.
10: Mendukung sektor transportasi tahun ini, kita berkolaborasi atau minta dukungan dari siapa saja, Pak Troy?
11: Salah satu faktor sukses daripada penyelenggaraan MotoGP adalah sektor transportasi. Oleh karena itu, kami dari awal meminta kepada Pak Gub untuk mendapat dukungan dari Pak Gub, dan Pak Gub memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan, dijalankan, dan kami juga langsung berdiskusi dengan direksi dari Damri. Dan waktu itu, kenapa dengan Damri? Pasti kenapa Damri? Karena kita melakukan sebuah kolaborasi sinergi BUMN. Kita memastikan bahwa semua stakeholder BUMN sebisa mungkin terlibat di dalam ajang ini. Dan kami melakukan diskusi langsung oleh Budi Rut. Budi Rut itu datang ke sini dan beliau menyampaikan apakah mungkin kita bisa berpartisipasi. Saya bilang selama itu mekanismenya betul dan bisa melibatkan organda, maka itu harusnya bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu catatan yang kita sampaikan kepada teman-teman Damri adalah harus bisa melibatkan organda, melibatkan transport lokal juga. Nah, ini juga harus terlibat. Tapi kan memang kami sebagai OC tidak bisa terlibat one by one langsung. Kita harus menunjuk, kita mengassign yang bisa menyediakan ini dengan komprehensif. Oleh karena itu, kita berdiskusi dengan Disub, kita berdiskusi dengan Damri, dan semua bisa diakomodir. Intinya, kami melakukan komunikasi dengan semua stakeholder transportasi. Bila mana ada kekurangan di sana sini, ini semua adalah proses. Tapi saya rasa apa yang kami lakukan tahun ini harusnya menjadi lebih baik daripada 2 tahun yang lalu.
10: Baik, terima kasih Pak Troy.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Ya, pendengar, pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Faktor suhu dan paparan cahaya ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar produk berbahan alami tetap terjaga kualitasnya sebelum digunakan oleh konsumen.
12: Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam terus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan ketahanan produk dalam berbagai kondisi lingkungan. Bali Eco Lestari mengembangkan pemanfaatan bahan alami, termasuk ekoenzim, sebagai salah satu unsur dalam inovasi produk perawatan kulit. Owner Bali Eco Lestari, Utami Lestiorini, mengatakan salah satu tantangan dalam mengembangkan produk berbasis bahan alam adalah menjaga kualitas produk agar tetap stabil, terutama ketika paparan, perubahan suhu, dan cahaya.
3: Tantangannya itu kalau bahan-bahan herbal itu kan cepat sekali ini expired kayak gitu ya. Pengaruh suhu, pengaruh cahaya, kayak gitu. Jadi itu yang mesti kita akali supaya produk kita itu tetap bagus, tetap terjamin.
12: Gitu. Ia menjelaskan pemanfaatan bahan alami menjadi bagian dari upaya Bali Eco Lestari dalam mengembangkan produk yang mengoptimalkan potensi sumber daya hayati. Salah satu unsur yang digunakan dalam pengembangan produk tersebut adalah ekoenzim yang menjadi bagian dari inovasi berbasis bahan alam.
3: Jadi yang herbal-herbal yang pada umumnya kita pakai itu sudah biasa kita pakai ya. Tapi kita ada lagi satu unsurnya yang kita pakai itu yaitu ekoenzim.
12: Pemanfaatan ekoenzim dan bahan alam lainnya dinilai membuka peluang pengembangan produk perawatan kulit yang mengedepankan potensi sumber daya lokal. Namun proses inovasi tetap memerlukan pengujian dan pengelolaan kualitas agar produk berbasis bahan alam dapat memenuhi aspek keamanan, stabilitas, dan konsistensi penggunanya. Reporter RRI Denpasar Trilar Sati melaporkan.
0: Kopi yang dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar ini berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun masyarakat tetap perlu memperhatikan jumlah konsumsi, cara penyajian, serta respon tubuh terhadap kafein untuk menghindari resiko kesehatan.
14: Satu, secara statistik penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ini dapat menurunkan resiko untuk kejadian coronary artery disease.
15: Jadi, kopi yang selama ini dikaitkan dengan gangguan jantung ternyata memiliki sejumlah potensi manfaat apabila dikonsumsi secara tepat. Dokter spesialis jantung Made Heltayana Trisnawan menjelaskan sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi kopi dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, gagal jantung, hingga stroke. Made Heltayana Trisnawan menjelaskan konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah yang sesuai dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah.
14: Satu, secara statistik penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ini dapat menurunkan resiko untuk kejadian coronary artery disease. Jadi penyakit jantung itu lumayan banyak ya, jadi secara detailnya adalah coronary artery disease atau penyakit jantung koroner, kemudian mencegah kejadian atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung yang irreguler atau tidak terlalu. Kedua, mencegah kejadian gagal jantung. Selanjutnya juga ternyata dia mempunyai efek untuk mencegah kejadian stroke, dan walaupun tidak kuat, beberapa penelitian menyebutkan dapat mengurangi kejadian diabetes mellitus.
15: Ia menambahkan sejumlah penelitian juga menunjukkan potensi kopi dalam membantu mencegah gangguan irama jantung, gagal jantung, dan stroke. Meski memiliki potensi manfaat, konsumsi kopi tetap perlu dibatasi sesuai toleransi tubuh masing-masing. Made Heltayana mengingatkan konsumsi kafein secara berlebihan dapat memicu gangguan irama jantung. Selain itu, cara penyajian kopi juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kadar senyawa kafestol yang berhubungan dengan peningkatan kolesterol jahat atau LDL. Made Heltayana menyebutkan batas konsumsi kafein bagi orang dewasa secara umum sekitar 400 mg per hari. Jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kandungan kafein dalam kopi serta kondisi masing-masing individu.
14: Kafein itu maksimal dikonsumsi sehari itu sekitar 400 mg per hari. Nah, kopi itu dapat ditoleransi minum per hari itu 2-4 cup kopi. Itu yang bisa memiliki efek pencegahan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Lebih dari itu justru berbahaya. Jadi tentu di sini kita mengenal ada dosis juga ya. Semakin sering dan semakin banyak, lebih dari 4 cangkir per hari itu justru akan meningkatkan risiko lain.
15: Ia juga menjelaskan konsumsi kopi lebih dari 4 cangkir sehari berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Untuk membantu mengurangi kadar kafestol, masyarakat dapat memilih kopi yang disaring menggunakan kertas. Made Heltayana mengatakan kopi bukanlah obat untuk mencegah penyakit jantung. Upaya menjaga kesehatan tetap perlu disertai pola makan seimbang, aktivitas fisik yang baik, dan gaya hidup sehat. Masyarakat juga diimbau memperhatikan respon tubuh terhadap kopi serta menghindari konsumsi berlebihan, terutama jika mengalami keluhan setelah meminumnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Bali menjadi tujuan wisata bagi orang dari berbagai daerah dan negara. Di tengah keberagaman, pelayanan yang setara menjadi bagian penting untuk membangun pariwisata yang inklusif.
16: Nah, kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti Pak, seperti itu. Gitu.
17: Kesetaraan dalam pelayanan menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, perlu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang. Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusumanegara mengatakan, prinsip kesetaraan dalam pelayanan pariwisata masih perlu terus diperkuat. Menurutnya, perbedaan harga antara wisatawan domestik dan asing merupakan bagian dari segmentasi pasar, namun pelayanan dasarnya tetap harus sama.
16: Di Bali, barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya. Tapi memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama ya. Layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan. Karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat Pak ya. Dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan layanan gitu ya.
17: Kusuma menilai kepadatan wisatawan saat musim ramai atau peak season juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di destinasi wisata. Kondisi yang terlalu padat berpotensi membuat sebagian wisatawan tidak mendapatkan pelayanan secara optimal. Sehingga pengelolaan kerumunan atau crowd management perlu diperhatikan.
16: Nah, saya pikir mungkin dalam kita kan mengenal adanya low season peak season ya. Kalau peak dalam peak season itu seringnya itu seringkali mereka overcrowded Pak ya. Nah, ini kadang-kadang banyak layanan enggak tersampaikan dengan baik begitu ya. Pasti ada yang terabaikan begitu ya. Kalau crowded itu beda situasinya. SDM mungkin belum pernah. Barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali Pak. Karena kita kan mengenal itu dua season itu ya Pak. Kalau low mungkin masih ya mereka masih bisa apa namanya senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti Pak, seperti itu. Gitu.
17: Upaya mewujudkan pariwisata inklusif membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati perjalanan dan destinasi wisata. Perbaikan fasilitas, pelayanan, serta pengelolaan destinasi menjadi bagian penting agar pariwisata Bali dapat memberikan pengalaman yang lebih setara bagi semua. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng senilai sekitar 200 miliar tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan manajemen konstruksi atau MK mulai berjalan pada Oktober 2026.
18: Itu tetap dengan skema pinjaman daerah karena kita tidak memiliki uang sebanyak itu.
19: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memilih skema tersebut karena kemampuan APBD belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan revitalisasi RSUD. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan revitalisasi RSUD Buleleng saat ini masih dalam tahap peninjauan termasuk terkait manajemen konstruksi atau MK. Pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan dipersiapkan agar revitalisasi dapat berjalan sesuai rencana dan kemampuan keuangan daerah. Menurut Sujidre, besaran kebutuhan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan skema pinjaman daerah. APBD Buleleng dinilai belum mampu menanggung keseluruhan kebutuhan revitalisasi RSUD yang diperkirakan mencapai sekitar 200 miliar rupiah.
18: RSUD Buleleng kita tinggal nanti review lagi ya untuk MK-nya. Jadi manajemen konstruksi dan itu tetap dengan skema pinjaman daerah. Karena kita tidak memiliki uang sebanyak itu kalau tidak dengan pinjaman daerah.
19: Pelaksanaan manajemen konstruksi menjadi salah satu tahapan yang kini dipersiapkan pemerintah daerah. MK ditargetkan mulai pada Oktober 2026 untuk memberikan kejelasan terhadap tahapan revitalisasi serta kebutuhan teknis dan pembiayaan.
18: Kayaknya bulan Oktober ini, dengan mereka mulai bekerja, sehingga nantinya kita mendapatkan kejelasan mengenai seluruhnya, mengenai pembangunan yang ada di RSUD.
19: Sujidra menegaskan revitalisasi RSUD tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skema pembiayaan yang telah disiapkan. Dengan anggaran sekitar 200 miliar rupiah, revitalisasi RSUD Buleleng diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah akan melanjutkan proses tersebut setelah tahapan manajemen konstruksi mulai berjalan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kabupaten Lombok Barat menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Bu? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Teruslah," kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini, siaran Pro 1 Radio Mataram. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya. Di mana azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian acara menanti tibanya azan maghrib kami temani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan Bumi dan Langit Segala Isinya untuk Manusia, disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Hasan Basri, MPD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melangsungkan acara renungan kita pada sore hari ini. Kemudian shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia. Adapun judul renungan kita pada sore ini ialah bumi dan langit serta segala isinya untuk manusia. Sesungguhnya bila kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Sebagai bukti dari sayangnya Allah kepada kita ialah Dia menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya. Semua itu diperuntukkan kepada kita manusia ini agar manusia itu tenteram hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit. Dari air hujan itu tumbuhlah buah-buahan. Semua itu adalah rezeki yang disediakan Allah untuk kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Bila kita teliti ayat di atas, maka jelaslah Allah memang sangat sayang kepada manusia. Diciptakannya manusia seindah-indah kejadian, dan untuk membedakan manusia dengan makhluk lain, maka dikaruniai manusia tersebut dengan akal pikiran. Kemudian disediakan pula bumi sebagai tempat tinggal. Di bumi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dijadikannya bukit dan gunung yang di atasnya manusia dapat berladang hingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang banyak. Bahkan binatang-binatang yang ada di bumi ini juga untuk kebutuhan dan keperluan manusia. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wal'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur, dan Dia menundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Allah menjadikan lautan luas, indah, terbentang yang di dalamnya beraneka ragam ikan, karang, mutiara, intan, minyak, timah, dan sebagainya. Semua itu adalah untuk kebutuhan manusia. Tentu semua itu dijadikan Allah untuk manusia yang berakal dan mau bersyukur kepada rahmat yang telah diberikan-Nya. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia, untuk kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, serta untuk menjalin persatuan dan kesatuan agar bangsa, negara, suku, agama, maka Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu bumi, langit beserta segala isinya, termasuk jabatan sebagai khalifah penguasa, diberikan Allah kepada manusia secara gratis. Disinilah kita dapat merasakan betapa sayang dan cintanya Allah kepada manusia, dengan catatan manusia itu harus selalu menyembah Allah yang telah menciptakan manusia sebagai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tadi. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia, dari uraian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa segala yang ada di bumi dan di langit diciptakan oleh Allah untuk kehidupan dan kebutuhan manusia. Segalanya dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan dan kelangsungan hidup manusia itu. Akan tetapi, manusia tidak boleh lupa kepada yang menciptakan dengan jalan selalu menyembah, mengabdi, bersyukur, dan juga selalu berpikir tentang kejadian tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan selalu berpikir tentang kekuasaan-Nya serta bersyukur atas nikmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah telah kita simak bersama renungan senja di sore hari ini dengan topik renungan bumi dan langit segala isinya untuk manusia, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Hasan Basri MPD. Selanjutnya pendengar, kita masih menantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah An-Naml ayat 15 hingga ayat 18, dibacakan oleh Qori Haji Muhammad Jamiul Khair.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah An-Naml ayat 15 hingga ayat 18 dibacakan tadi oleh Qori Haji Muhammad Jamiul Khair. Pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera untuk mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar Pro 1 Irene Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di siaran lagu-lagu religi ya, untuk menemani ruang dengar Anda di malam ini ya, untuk mewarnai suasana ibadah maghrib Anda. Untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, semoga keistiqomahan ini membawa kita untuk selalu taat kepada Allah ya. Dan untuk Anda yang belum mendirikan ibadah sholat maghrib, disegerakan ya, karena waktu untuk sholat maghrib ini tidak sepanjang waktu sholat-sholat yang lainnya. Baik pendengar Pro 1 Irene Mataram, karena waktu terus merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan terus hadirkan lagu-lagu religi islami hingga jam 7 malam ya, atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus ini menuntaskan tugas saya di malam ini. Nanti akan ada rekan kami Putri Mentari yang akan menemani Anda mengawali NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Dan saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Rabu 7 Oktober 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi. Merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan sajian informasi dan juga musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pelaku UMKM sepakat menahan harga makanan dan minuman selama gelaran MotoGP 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Kesepakatan ini pendengar menjadi salah satu evaluasi penyelenggara MotoGP sebelumnya, ketika harga makanan dan minuman di kawasan event sempat menjadi sorotan penonton. Untuk MotoGP 2026, harga makanan siap saji ditargetkan berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000. Sementara untuk air mineral disepakati sekitar Rp10.000. Pemerintah daerah berharap kesepakatan tersebut membuat penonton, khususnya wisatawan dari luar daerah, tetap nyaman menikmati kuliner lokal tanpa merasa terbebani harga yang terlalu tinggi. Kesepakatan harga tersebut juga telah disosialisasikan kepada UMKM yang akan berjualan selama MotoGP. Dan para pelaku usaha tersebut merespon positif karena adanya batas harga memberikan kepastian sekaligus menciptakan persaingan yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kupandang raut wajahmu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
0: Oh ya.
4: Mendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

rasa NWDI serta seluruh porok-poroknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.

0: hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
1: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
0: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiah.
2: Sipaneng mulia paling bakti aku, nak ngejedak kebaktian tuai gurungku. Sipaneng majuang Nahdlatul Wathon. Nah gurungku, iya nyuruh aku mah. Nah jadi nak ngejedak arangku, jalan temulia. Artinya bakti tuai ngejedak aku. Nah, nemu sedak kebaktian tuai gurungku. Nah, oi nak darah kumin. Paling dengan nemu sedak orang yang enak sinja. Karena menyedak arahan ku di gurung ku singgung aku na kangen li aku Tuhan dan nyedak aku nawak-nawak. Masabir ajahidu semua sarabidu wajahidu semua jahidu mana batata. Agen dah nak ketempu rahasia Nabi Turan simulai arah tanda-tanda kenakal.
1: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
3: Tentu keisibi pada misi daya ini. Satu sini, satu agende, satu awas ya da, menakota, tidak takut nyerulan uang habis itu, nasi tamat itu. Namun seluar ya tidak baik untuk nafiah untuk menjadi pencinta sekurang-kurangnya. Uang hoka sumbangan sebelumnya oleh bayat buat sekali ketahuan dengan ketakut bernafas.
0: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
4: Jajan Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopol ini jadi penerusnya.
0: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

Ya, pendengar Bersatu Karena Informasi dan Inspirasi, masih akan ada informasi yang saya bagikan untuk Anda malam ini pendengar. Salah satunya ialah Dinas Sosial Kota Mataram menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi kekeringan. Meski belum ditemukan wilayah yang mengalami krisis air secara krusial, satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter telah disiagakan untuk merespon kebutuhan warga. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakir Walat, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah preventif agar persoalan air bersih dapat segera ditangani apabila kondisi di lapangan mulai memburuk. Distribusi akan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun instruksi setelah kebutuhan dipastikan. Untuk memperkuat dukungan pasokan, Dinas Sosial juga menyiapkan koordinasi dengan PT AMG Rimenang apabila kebutuhan air bersih meningkat. Menurut Muzakir, kerjasama penyediaan air tersebut selama ini telah dilakukan dalam berbagai kondisi darurat, termasuk saat penanganan dapur umum dan kegiatan daerah lainnya. Ya, pendengar, itu informasi terakhir malam ini yang saya bagikan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin membaca informasi lain juga berita-berita terbaru, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan untuk mendengarkan berita secara streaming bisa melalui RRI Digital yang bisa Anda download melalui smartphone Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik meta dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Kenah Arya Atama Dana. Selamat mendengarkan.

umat Buddha sedama pro satu RRI Mataram yang berbahagia, soto-soto namo budaya. Senang sekali saya Kena Are Atamadana dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga Anda beserta seluruh keluarga senantiasa sehat, tenang, bahagia, serta dilindungi oleh Sang Tiratana. Pendengar yang berbahagia, coba bayangkan sebuah pagi yang biasa, Anda membuka ponsel dan yang pertama terbaca adalah komentar-komentar yang saling menghujat. Anda berangkat kerja, jalanan macet, klakson bersahutan, sampai di rumah ada saja hal kecil yang memicu pertengkaran. Belum juga siang, hati sudah terasa lelah. Jika kita amati kehidupan modern saat ini, baik di media sosial, di lingkungan kerja, hingga gesekan kecil dengan tetangga, betapa mudahnya salah paham terjadi. Perbedaan pendapat sedikit saja kerap berubah menjadi amarah, ujaran kebencian, dan keretakan hubungan. Mengapa hal itu begitu mudah menyebar? Seringkali bukan karena kita kekurangan harta atau kecerdasan. Penyebabnya adalah dunia yang sedang mengalami kemarau.

rasa peduli dan cinta kasih. Tanah yang kering mudah terbakar, hati yang kering pun mudah tersulut. Dalam ajaran Buddha, ada nilai luhur yang menjadi penawar utama penyakit sosial ini, namanya metta, yaitu cinta kasih yang universal dan tak terbatas. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema, yaitu metta dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan cinta kasih, membangun keharmonisan. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, apa sebenarnya metta itu? Kemudian yang kedua adalah mengapa metta sangat penting di zaman ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara mempraktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama berlatih beberapa menit. Kemudian tujuan satunya adalah agar nilai luhur ini tidak berhenti di lembaran kitab suci, tetapi benar-benar hidup dalam setiap napas dan tindakan kita untuk merajut kedamaian di bumi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Pendengar umat Buddha Sedama Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, apa sebenarnya yang dimaksud dengan metta? Kata metta berasal dari bahasa Pali dan akarnya adalah kata mitta yang berarti sahabat. Jadi, metta dapat kita pahami sebagai sikap batin seseorang, sahabat sejati, tulus menginginkan orang lain bahagia. Metta bukan sekedar perasaan romantis yang bersyarat, bukan pula perasaan sentimental yang rapuh. Metta adalah sikap batin yang tulus dan murni, penuh harapan agar semua makhluk tanpa kecuali hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha menggambarkan kedalaman metta bagaikan kasih seorang ibu kepada anak tunggalnya. Seorang ibu akan menjaga dan melindungi anaknya, bahkan siap mempertaruhkan nyawa. Seperti itulah hendaknya kita memancarkan pikiran cinta kasih ke seluruh jagat raya, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling tanpa batas, tanpa rasa benci, dan tanpa permusuhan. Supaya mudah kita ingat, bayangkan matahari pagi. Matahari tidak memilih siapa yang disinari, rumah megah maupun gubuk sederhana, orang yang ramah maupun orang yang tulus, semuanya mendapat cahaya yang sama. Metta bekerja seperti itu. Ada 3 ciri utama yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah tidak bersyarat. Kita tidak hanya menebar kasih kepada orang yang menyakiti kita atau yang seiman dengan kita, tetapi juga tetap memancarkan pikiran baik kepada mereka yang tidak menyukai kita atau berbeda pandangan dengan kita. Kemudian yang kedua adalah bebas dari kemelekatan. Berbeda dengan rasa cinta yang bisa sering disertai rasa memiliki, cemburu, dan tuntutan balasan, metta murni memberi tanpa mengharapkan apapun kembali. Yang ketiga adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa merenungkan air di cangkir yang kosong. Orang yang terus mencela dan membenci dirinya sendiri akan sulit mencintai orang lain. Maka, belajarlah ramah kepada diri sendiri terlebih dahulu dengan memanfaatkan kekurangan dan kesalahan masa lalu. Satu hal lagi yang sering disalahpahami, metta bukan berarti lemah atau membiarkan kesalahan. Seseorang bisa bersikap tegas bahkan menolak perbuatan yang keliru tanpa membenci orangnya. Tegas tindakan, lembut di hatinya. Dan hati-hati dengan 2 musuh metta. Musuh yang jauh adalah kebencian. Itu mudah kita kenali, namun ada musuh yang dekat yang sering menyamar sebagai cinta, yaitu kemelekatan. Rasa sayang yang berubah menjadi menuntut, mengekang, dan cemburu. Metta yang sejati membebaskan, bukan mengikat. Pendengar umat Buddha Sedama yang berbahagia, mengapa mempraktikkan metta menjadi begitu mendesak di zaman sekarang? Alasannya adalah, pertama, metta adalah penawar utama kebencian atau dosa. Dalam Dhammapada Bait 5, Sang Buddha menegaskan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasih, kebencian akan berakhir, inilah hukum abadi. Ketika amarah menyeruak di dada kita atau di lingkungan kita, membalasnya dengan emosi hanya akan membesar kobaran api.
Meta hadir bagaikan air sejuk yang memadamkan api itu. Kemudian yang kedua adalah, Meta adalah obat bagi kesehatan mental. Dalam Metta Sutta dan Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyebutkan 11 manfaat Metta. Di antaranya adalah, orang yang rajin mengembangkan Metta, tidur dengan nyenyak, bangun dengan perasaan bahagia, tidak mimpi buruk, wajah cerah, batin mudah terpusat, serta dicintai oleh sesama manusia maupun makhluk lain. Hal ini selaras dengan banyak penelitian psikologi modern tentang meditasi cinta kasih yang menunjukkan kekurangan stres dan meningkatnya perasaan positif. Di era yang penuh dengan tekanan ini, Metta adalah terapi batin paling alami, mudah dan bisa dilakukan siapa saja di mana saja. Ketiga adalah, Metta adalah perangkat keharmonisan sosial. Masyarakat kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang majemuk. Ada suku Sasak, Samoa, Mojo, dan Bali, dan banyak lainnya. Masjid, wihara, pura, gereja, berdiri berdampingan. Metta bekerja sebagai jembatan manusia. Ketika kita memandang sesama dengan mata metta, kita tidak lagi melihat perbedaan suku, ras, agama sebagai ancaman. Kita melihatnya sebagai kekayaan keberagaman yang harus kita jaga bersama. Sang Buddha juga mengajarkan setiap makhluk mencintai dirinya sendiri dan takut akan kesakitan. Karena itu, kita menyadari bahwa orang lain pun merasa seperti kita. Kita akan enggan menyakitinya. Dari kesadaran inilah kerukunan tumbuh. Pendengar Umat Buddha Sedama Pro 1 RI Mataram yang berbahagia, lantas bagaimana cara menghadirkan metta yang secara nyata dalam keseharian? Metta bukan teori yang cukup dihafal, metta adalah latihan. Dan latihan itu berjalan lewat 3 pintu tindakan yang kita miliki, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dalam bahasa Pali disebut manokama, wacikama, dan kayakama. Metta melalui pikiran atau manokama. Semua ucapan dan perbuatan berawal dari pikiran. Maka awali hari dengan niat yang bersih sebelum beraktivitas. Sebelumnya, membuka media sosial di pagi hari, duduklah sehening sejenak, tarik nafas dan batin, lalu berdoa, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, semoga keluarga saya, tetangga saya, dan semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari kebencian dan permusuhan. Ketika pikiran sudah dikondisikan dengan kasih sayang sejak pagi, kita tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal negatif sepanjang hari. Dan bagaimana jika amarah terlanjur muncul? Gunakanlah jurus 3 napas. Berhenti, tarik napas 3 kali lalu batin. Semoga dia bahagia, semoga saya tenang. Hanya 10 detik tetapi sering cukup untuk mencegah kata-kata yang kita sesali seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah metta melalui ucapan, wacikama. Di zaman digital, ucapan tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga lewat jemari kita di layar ponsel. Satu komentar bisa menyakiti ribuan orang dalam hitungan detik. Maka, praktik metta dalam ucapan berarti berbicara jujur, santun, dan menyejukkan hati. Menghindari gosip, celaan, ujaran kebencian, atau hate speech, dan berita bohong yang meresahkan. Sebelum memberikan atau membagikan sesuatu, tanyakan 3 hal, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini membawa kebaikan. Memberikan pujian tulus serta kata-kata penyemangat bagi teman atau keluarga yang sedang terpuruk. Kadang satu kalimat sederhana seperti, kamu sudah berusaha dengan baik, bisa menyelamatkan hati seorang. Mari, ucapkan terima kasih, maaf, dan tolong dengan tulus 3 kata kecil yang sering terlupakan. Metta melalui perbuatan nyata atau kayakama. Cinta kasih harus berwujud tindakan nyata. Hal-hal sederhana namun berdampak besar. Menyapa dan tersenyum tulus kepada semua pun, termasuk penjual, petugas, kebersihan, dan tukang parkir. Mengulur bantuan, tenaga, atau materi kepada mereka yang kesulitan tanpa melihat latar belakang. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita berpisah, mari kita merenungkan apa itu metta.
Keharmonisan dunia tidak dimulai dari perbuatan besar di luar sana, melainkan dari kedamaian dan cinta kasih yang kita semaikan di dalam hati kita sendiri. Satu pikiran yang penuh meta mampu meredakan ketegangan. Satu kata yang penuh cinta kasih mampu menyembuhkan luka batin. Dan satu perbuatan baik mampu menangi kegelapan di sekitar kita. Jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Mulailah dari diri kita sendiri, dari hal-hal paling kecil dan dari detik ini juga. Saya mengajak Anda menjalankan tentang meta 7 hari. Setiap hari pancarkan meta kepada satu kelompok orang yang berbeda. Mulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, hingga orang yang sulit bagi kita. Tantangan lengkapnya adanya pada cinta kasih kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda, tetangga Anda, rekan kerja, serta seluruh makhluk di alam semesta. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar agama Buddha malam ini dengan topik meta dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Kena Arya Atama Dana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kami informasikan pada malam hari ini kita akan mengikuti Ruang Rindu, yaitu Ruang Rindu Nasional yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti Ruang Rindu akan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu, nanti bisa menghubungi line telepon RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Lagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mana

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, okay, ya. Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus, enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan,
1: belakangan
0: ya
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio? Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya.
1: Ya kan?
0: Pak bukan Raya Jakarta.
1: Bukan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Satunya nah,
1: udah suka, di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Polonya. Iya. Yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, nah dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499 ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Gimana kabarnya? Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka.
0: Iya, udah. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam,
0: selamat
2: Ica.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Yudi, iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh
2: tadi.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana ini, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Video klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Video klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa,
3: ya,
0: Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, guys. Heeh. Uh-uh. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Lagunya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih
2: nih. Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya,
4: kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Gitu.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik apa lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak,
0: kalau ini, begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan? Sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa Mas Era di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya, menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan, disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Nabire.
0: Ya. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: Purwokerto.
0: Iya.
2: Tapi
0: di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Di
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Oke. Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Yang selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya,
1: Kang
0: terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita apa namanya?

0: zaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
1: Yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
2: Pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian Ibu.
0: Silakan.
3: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
3: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke.
2: Okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk
0: lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, ya.
1: Di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana tuh ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Bang Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Ya. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya. Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Siap. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
0: Okay.
5: Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
0: Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap
0: hari kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Kasihan deh ini. Kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi,
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya. Ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu. Mm-hmm.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: bukan darah ya.
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Itapur Ramasari.
3: Terus
0: aku bilangin hati rekor nanti ya.
1: Manggelok Mas Yuli.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Mm.
3: Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu deh Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ista Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya.
0: Hidang rasinya adalah
1: kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Boleh, pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah denger lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: udah,
1: Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, tempe nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku pernah menunggu,
0: pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap nih, nanti malam
1: mantap ini
3: diputar ya. Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Ya, kita sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu,
0: Yuni.
7: Siap. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari, iya, cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada Koko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo. Dari nyokap, dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, dari Bangka.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gitu. Kira-kira gimana, kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Iya, Yudi Ismail. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
9: Iya, baca lah itu kita.
8: Lama-lama kesem- Pak Ajar lah, diundang dong.
9: Wah, iya ya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu? Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
9: Amin.
0: Siap,
9: amin, amin. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
9: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1 itu?
0: Wah, wow. Gitu ya.
9: Bukan suka lagi.
1: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
9: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
9: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
9: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
9: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas Yudi. Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
9: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
9: Ada matador ya.
0: Ada matador.
9: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
9: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
9: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
9: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
9: hafal
1: dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
9: Ya mungkin.
0: Iyalah ya kan.
9: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi. Mas.
9: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
9: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request? Putri Biru.
9: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam,
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar de Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa, ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa, Elsa. Sehat.
0: Terima kasih, Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian. Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin, Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak Tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan
1: Kan ku
0: dalam
1: simpan dalam
0: hati
1: hati
0: cinta
1: cinta
0: yang
1: yang
0: tulus
1: tulus
0: ini.
1: ini. Pasti
2: Yeay. Terima kasih Elsa.
1: Salam-salam dulu Om
0: boleh,
1: dan
2: silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
1: Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
1: Dan yang kedua untuk semua pendengar RRI di mana saja berada di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ya,
2: siap.
3: Pertanyaannya, ya. Mas Yuri, salam-salam dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian.
2: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
0: ya.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
4: Album perdana.
2: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya itu,
0: sama Melvis
4: ya,
0: atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Nah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau... lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada

0: di Nunukan Oksibil Padang Palangkaraya Palembang Palu Pasir Pangarayan Pekanbaru Pontianak Purwokerto.
1: Halo Ranai Rangsang Rimbaraya Rote Sabang Samarinda Sambas Sampang Sanggo dan Saumlaki.
0: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang Semarang Sendawar Serui Siak Sibolga Singaraja Sintang Skou Sorong.
1: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
0: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
0: Maluku, Ayu.
1: Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ayu pertanyaannya.
0: Ya, silakan Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya?
3: Oh di IG-nya.
2: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
1: Kita oke, okay. Ditunggu ya.
2: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
1: Siap.
3: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan ya. Saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Rida, sama Pak Widira.
1: Oke, okay.
3: Ya, makasih ya.
0: Oke, Ayu ya.
1: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
0: Siap.
4: Kita yeah. Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
1: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
1: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Yudi, Mas Iqbal, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
1: Oke,
4: okay.
1: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
1: Oke, okay.
4: Video di ini, yang di kaca HP-nya ini.
1: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
0: lah
1: ya.
0: Lagu daerah asalnya.
4: Ya, jadi itu Bang Mas Yudi.
1: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Di panggung ya.
0: Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
0: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
0: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
0: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
0: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong.
0: Terima kasih.
1: Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
0: Kediri. Salam ke...
1: Oh, Kediri ya.
0: Kediri. Masalahnya.
1: Kediri. Kediri. Ya, tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
0: Salam kenal kembali untuk Rini
1: di Kediri. Rini. Tomboy enggak Rininya?
0: Itu film, Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Oh, waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku, Kak. Sudah.
0: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
0: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan
3: ini.
1: Kan grupnya ada K3GAS. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
3: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
3: Apa? Itu
0: sama Sarwana.
3: Aras
0: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke, okay,
3: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Oh, di okay, lanjutan dari sini ya.
0: Siapakah duetnya, teman
3: oh,
0: duetnya?
3: Belum nanti, oh, pokoknya
1: ini surprise aja, ya.
0: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pun sama Sari, pura-pura enggak tahu.
0: Ya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
0: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
0: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
0: Boleh di speed akunnya Juliano.
3: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
0: seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada.
0: Dan di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform
0: ya. Sukses terus ya Julia.
3: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
0: Gak berasa, Mas.
1: Berasa.
0: Udah di penghujung.
1: Udah ngantuk.
0: Maklum, Mas.
1: Apa?
0: Lah kan sampein wis itu tuwir, Mas. Bales yo.
1: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
0: Kita Pramasari.
3: Saya Julian Dekrita.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti Ruang Rindu malam ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa? Kata Dokter Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Kamis 8 Oktober 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Semangat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Ria Ilfasari, yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya pendengar, kami akan langsung saja buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kami informasikan kumandang azan subuh pada pukul 4:41 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 4:53 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kini saatnya kami mengajak Anda untuk menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Satriawan LCMA dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah At-Tur ayat 17 sampai dengan ayat 20. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu suruk pada pukul 05:53 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah At-Tur ayat 17 sampai ayat 20. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkurah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbaga alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa nusallimu ala sayyidil bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Raya Hubul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI Pro 1 Mataram dan siapa saja yang mendengarkan menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah asbaga alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang bisa kita lihat, mudah-mudahan kita bisa syukuri dengan tepat, dengan cepat, dan setiap hari itu kita syukuri yang zahir. Yang batin juga nikmat-nikmat yang batin itu lebih-lebih semestinya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang batin itu. Karena nikmat yang zahir itu dia bermakna karena ada nikmat yang batin. Di antara nikmat batin itu adalah bahwa Allah berikan pada kalbu kita, pada hati kita, pada pikiran kita al-yaqin, keyakinan, al-sidq, percayaan, bisa dia percaya, mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala percaya, dan percaya yang sangat dalam, itulah namanya iman. Itulah namanya iman. Dan percaya yang disebut iman, dengan iman itu yang paling utama pertama adalah tasdiqun bil qalb. Tasdiqun bil qalbi, mempercayai dengan hati. Kemudian iqrarun bil lisan, mengikrarkan, declare dengan lisan. Kemudian membuktikannya atau melaksanakannya. Saya katakan atau karena ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akidah bahwa amal itu dia bagian dari iman atau bukti daripada iman. Boleh mau dipakai yang mana saja, yang jelas iman itu menuntut amal. Iman itu dikatakan iman sempurna jika dia bersama amal. Al-amal bil jawarih, amal dengan perilaku perbuatan ini. Jadi kalau kita katakan diri kita beriman, satu hati kita harus tahu betul bahwa dia tasdik, mempercayai, percaya dia. Nah, itu kan dengan hati kita. Tasdiq, ini namanya amal qalbu, amal batin, amal qalbu, tasdiq dengan hati. Apa di tasdiq? Percaya, dan percayanya pun percaya yang kuat, mantap, dalam, itu yang disebut sebagai iman. Tasdiq bil qalb satu. Kedua, lisan kita mengikrarkan kepercayaan itu, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrarkan. Tidak cukup. Tiga, ketiga itu harus dibuktikan atau dilakukan. Wa amalun dilakukan. Percaya tadi dan yang diikrarkan itu dilakukan dengan al-jawarih, dengan anggota badan.
dengan tangan kaki kita semuanya ini, anggota badan kita ini, membuktikan tasdik tadi atau ya melaksanakan tuntutannya. Ini ketiga-tiganya ini yang disebut sebagai iman. Bukan iman itu hanya percaya saja, udah cukup, selesai. Enggak. Bukan iman itu lebih-lebih hanya mengatakan, iya saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah, itu saja, tidak. Tidak pula, yang penting amal, yang penting bukti. Itu saja namanya iman, bukan. Tiga-tiganya. Mana? Tiga-tiganya. Dan dari tiga unsur keimanan ini, ya, yang paling utama pertama itu adalah yang dilakukan oleh hati kita itu, dan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jujur namanya iman, beriman kita kemudian disebut. Ketika dia tidak jujur, itulah namanya kemunafikan, hipokrit. Lisannya mengatakan saya iman, mungkin perbuatannya, kelihatannya beberapa perbuatannya iman, tapi hatinya sesungguhnya tidak iman, tidak percaya, hipokrit, itulah namanya munafik. Nah, iman yang benar, yang jujur itu yang tiga-tiganya dilakukan, dilaksanakan, ada gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ayat yang kita kaji ini men-stressing amal, yang ketiga tadi, men-stressing hubungan iman dengan amal itu. Amal dalam keimanan itu di mana posisinya? Ada ulama tadi yang mengatakan apa? Dia bagian daripada keimanan, tidak terpisahkan. Ada yang mengatakan dia adalah konsekuensinya. Dia adalah bukti, mohon maaf, dia adalah buktinya atau konsekuensinya. Yang mana saja mau digunakan apa mustalah ini, terminologi ini, yang penting bahwa amal itu tidak terpisahkan dari keimanan. Jadi yang namanya iman yang shadiq, yang jujur, yang benar itu adalah yang dalam hati kita ada tasdik, ada tasdik, yakni percaya, dan percayanya jujur, benar, kuat. Nah, tasdik bil qalb, dan itu dia batin, dia tidak kelihatan. Hanya Allah SWT yang tahu. Ya, kita, dan kita tahu betul, ya. Dia benar apa enggak? Benar enggak? Jujur enggak gitu. Itu namanya sidqun niyyah. Percaya jujur dalam niat, dalam hati. Nah, sekali lagi amal itu tidak bisa dipisahkan dengan keimanan. Nah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu tidak hanya percaya dengan hati. Oh, percaya kan sudah penting, percaya, penting hati. Dia enggak melaksanakan buktinya atau bagian daripada iman tersebut, dianggap dirinya ya apa namanya, tetap saya orang beriman saja, percaya saja, tapi tidak ada amal, itu tidak sempurna imannya. Percaya saja tapi tidak ada ikrar, tidak ada declare, tidak ada ikrar, ya itu juga tidak tepat. Jadi tiga-tiganya. Ayat ini ayat 17 dan selanjutnya, seterusnya 18 19 20 itu Allah SWT memberitakan ganjaran yang dia berikan kepada orang-orang yang mendengarkan ya ajarannya, yang mengikuti ajarannya, tidak saja mendengarkan dan percaya saja, tapi mengikuti, melaksanakan, mengamalkan ajarannya ketika dalam kehidupan dunia dulu.
ayat tiga pas ayat ini maqta', bagian maqta' yang lengkap dia, maqta' atau bagian. Seksi maqta' itu bagian dari potongan-potongan ayat, kumpulan bagian dari ayat dari surat At-Tur ini, dia lengkap sebagai satu maqta', sebagai satu bagian yang memberitakan tentang jaza, tentang ganjaran bagi mereka yang berimannya benar. Berimannya benar, bagaimana ukuran beriman benar itu? Beriman benar itu tadi kembali ke definisi atau definisi yang tepat daripada keimanan itu. Iman itu, sekali lagi, ada amal yang dilakukan oleh orang yang beriman itu, ada amal yang membuktikan keimanannya itu, inilah yang diberikan ganjaran. Nah, kalau yang tidak membuktikan amalnya atau tidak mengekspresikan keimanan yang katanya diakui dengan hatinya itu dengan amal, maka ya di sini dia tidak termasuk. Ya, istilah lain yang digunakan oleh Al-Qur'anul Karim juga terkait dengan hal ini adalah memisahkan memang kata iman dengan takwa. Ketika disebut misalnya disebut iman baru kemudian takwa. Ladzina amanu wa kanu yattaqun. Misalnya dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, dan inilah definisi wali. Allah sendiri yang mendefinisikan dalam Al-Qur'an. Siapa sih wali Allah itu? Ala inna awliya Allah, siapa mereka? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Sifatnya mereka itu la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan, kekhawatiran terhadap masa yang akan datang, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih terhadap masa yang lalu. Siapa mereka? Alladzina amanu. Allah yang mendefinisikan wali itu adalah alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Imannya itu kuat, mantap. Percayanya itu tidak sedikit, tidak setengah-setengah, tapi kuat, mantap, dalam. Alladzina amanu, imannya kuat. Tapi tidak saja itu, tapi wakanu yattaqun. Nah, ini wakanu yattaqun, dan adalah mereka yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Bekerja, berbuat, berkarya, beramal. Beramal. Beramal. Nah, di ayat ini ya, karenanya disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, padahal tadi kita katakan kalau sudah disebut iman, maka masuk include juga di sana juga amal, ya. Ya. Tapi dalam banyak ayat Allah SWT membedakan antara keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa. Tapi maksudnya adalah iman itu keyakinan, tasdik tadi yang kuat, dan ketakwaan itu adalah ekspresi perbuatan amal. Itu namanya ketakwaan. Karenanya kalau orang mengatakan dirinya takwa tapi sholat ogah-ogahan, berinfak ogah-ogahan, apalagi berdakwah, berjihad, ya tidak pernah namanya kenal namanya berdakwah, tidak pernah kenal namanya amar ma'ruf nahi anil mungkar, menyuruh orang kepada yang baik, mencegah orang dari buat mungkar, itu tidak bisa dikatakan orang bertakwa. Orang bertakwa itu dia banyak bekerja, berbuat, beramal, itu namanya bertakwa. Itu namanya bertakwa. Tapi stressingnya pada kesempatan kali ini adalah Allah membedakan antara iman dan takwa. Maksudnya adalah iman itu
kekuatan tasdik, percaya, dan ketakwaan itu adalah kekuatan apa? Ekspresi, perbuatan, karya, amal, amal gitu. Nah, gitu. Nah, dalam ayat lain di surat As-Saff misalnya, Allah SWT menggunakan terminologi lain, ya, gunakan terminologi lain. Tapi mungkin itu nanti pembahasannya pada kesempatan yang lain. Nah, di ayat ini, rahimakumullah, ya, Allah menstressing bahwa mereka yang beriman dan berkarya, berbuat, bekerja, beramal, dia itulah yang diberikan ganjaran yang mulia seperti yang disebutkan pada ayat ini. Apa itu? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Kalau didefinisikan berarti bertakwa itu apa kalau berdasarkan penjelasan tadi? Ya. Orang yang mengekspresikan kepercayaannya, imannya dengan amal perbuatan, itulah orang bertakwa. Tidak semua orang yang beramal, kelihatan amalnya soleh, kemudian dia disebut bertakwa. Tidak. Orang munafik itu tidak main-main amalnya. Tum tahu tidak amalnya orang munafik itu di zaman Rasulullah? Ikut berjihad. Seru tidak itu? Orang kalau kita lihat orang sekarang ini, ikut dia berjuang membela agama Allah, kayak gimana kita hormat sama dia. Tapi kalau ya amalnya ini yang hebatnya tidak apa keluar dari, tidak merupakan bagian dari keimanan, bukan ekspresi daripada keimanan, sebagian ulama mengatakan bukan ledakan daripada keimanan, artinya tidak jujur dia amalnya itu, tidak benar dia amalnya itu, itu amal yang tidak termasuk ketakwaan, ya, tidak termasuk ketakwaan, bukan amal soleh. Karenanya amal yang lahir dari keimanan, amal yang sebagai bukti daripada keimanan, amal yang merupakan bagian daripada keimanan disebut sebagai soleh. Bukan amal titik, enggak, tapi amal soleh. Soleh itu artinya apa? Ada yang bernama soleh di sini? Bukan saleh, tapi soleh. Kalau pakai A lain artinya. Kalau pakai A berarti pakai sin, ya, saleh. Kalau pakai O, yakni saleh, itu bahasa Arab. Sekalipun kalau dalam bahasa kalau diinggriskan jadi salah, jadi Muhammad salah. Soleh itu artinya pantas, layak, cocok, itu artinya soleh. Nah, kalau orang dalam bahasa Arab, ini air ini cocok, pantas, boleh diminum enggak? Nah, itu bahasa Arabnya. Itu kalau melungguh ke mana, Masjidil Haram, ke Makkah, Madinah, ada tulisannya soleh lishurbi, ini tulisan ini, soleh kemudian lishurbi. Yang tidak ngerti, yuk bangka, Haji Soleh doang arane pian anu niki, tempat air ini Haji Soleh semua yang punya katanya. Ternyata soleh di sana maksudnya apa? Ini boleh, pantas, cocok, layak diminum artinya. Nah, kalau amal kita Bapak Ibu sekalian itu layak diterima oleh Allah, itu namanya amal saleh. Apa ukurannya? Dua ukurannya. Satu, dilakukan dengan ikhlas lillah ta'ala, bahwa dia adalah redakan dari keimanan, dia adalah bukti daripada keimanan. Dia lakukan amal itu karena keimanan itu, karena percaya itu. Itulah namanya amal soleh. Sholat misalnya. Mungkin ada orang yang terdorong selama ini, mungkin kita masih kecil dulu ya, kalau tidak dipecut dulu baru dia sholat. Oh, ini berarti dia sholat karena dipecut sama bapaknya. Tidak apa-apa, itu latihan. Nah, itu harus dilakukan oleh orang tua. Dilakukan oleh orang tua. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisholat. Perintahkan anak kalian sholat. Perintahkan, bukan sekali. Muru auladakum bis sholat.
wahum abna'u sab'i sinin. Ya, sejak umur 7 tahun kalau belum dia terbiasa sholat, itu perintahkan setiap masuk waktu sholat. Berarti ribuan kali kita harus perintahkan anak kita sholat. Ribuan kali. Kalau enggak sampai ribuan kali, berarti itu orang tua yang tidak mendidik anaknya. Benar. Apalagi sholat subuh. Aduh, kasihan dia bilang. Berarti enggak melaksanakan perintah Nabi ini untuk memerintah anak sholat. Nah, enggak apa-apa, itu sebagai latihan anak-anak. Kalau dia sholat karena diperintah oleh orang tuanya, bahkan mungkin dipecut sama orang tuanya kayak kita dulu. Kalau kita dulu bahkan diambilkan, diceledet istilahnya, sama pakai api kadang-kadang sama orang tua kita gitu. Kita itu dididik, enggak apa-apa. Itu didikan. Tapi kalau sudah dewasa, kalau sudah balik, makanya ketika umur 10 tahun itu kalau masih tidak sholat, itu kan boleh dipukul, kata Rasul. Itu latihan oke ya. Tapi kalau terus dia sepanjang hidupnya dia tidak sholat kecuali karena ada dorongan-dorongan duniawi, dorongan-dorongan bukan atas dorongan keimanan, keikhlasan, itu dia sholatnya gak diterima. Salah kita mendidik dia berarti gitu. Boleh awal-awalnya kita paksa gitu, tapi lama-lama kita latihkan dia ikhlas. Jadi ikhlas, apa arti ikhlas itu? Karena dorongan keimanan melakukan satu perbuatan ibadah mahdhah maupun apapun itu amal itu, yang kemudian dia menjadi amal saleh ya, karena dia adalah bukti atau dia adalah ledakan daripada keimanan, dia adalah dorongan daripada keimanan. Apapun itu bentuknya, berinfak sekalipun dilihat orang, tapi kita yang tahu diri kita berinfak. Diumumkan misalnya, itu berarti kemudian dia tidak ikhlas. Belum tentu. Kita yang paling tahu. Yakni bahwa ini karena lillahi ta'ala, karena dia kasihan. Kasihan sama sayang, rahmah. Itu namanya kasihan, itu rahmah bahasa Arabnya. Karena rahmah, dan kita disuruh untuk rahmah, menyayangi semua siapa saja, apa saja yang di muka bumi ini. Karena itu kemudian kita dengan harta kita berinfak, mungkin dengan tenaga kita berbuat baik, itu namanya amal soleh. Tapi kalau bukan karena itu, maka amal toleh namanya. Justru itu menjadi wabal, justru itu bukan dapat ganjaran baik kelak di akhirat, ya, azab, karena beramal bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena beramal bukan karena dorongan keimanan. Satu, yang kedua, amal itu disebut soleh adalah kebersesuaiannya, jika itu ibadah mahdhah, kebersesuaiannya dengan ajaran Nabi, kebersesuaiannya dengan ajaran Nabi, ittiba'ur Rasul SAW. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini, inilah yang dia tegaskan, inilah yang dia tersih, inilah yang dia ingin kuatkan kepada kita, bahwa kalian beramal, bekerja, berbuat itu karena keimanan, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia ini. Orang kalau sudah begini, Bapak dan Ibu sekalian, dia tidak perlu melihat orang dulu, baru dia bekerja, baru dia beramal. Tidak perlu. Terlalu bodoh, naif dia lihat dirinya. Kalau dia, apalagi ibadah, kalau dia beramal, apalagi ibadah sekali lagi, beramal melakukan itu karena orang. Naif dia melihat dirinya dan bodoh dia lihat dirinya. Kenapa? Karena dia sadar. Dia lakukan ini dengan kelihatan khusyuk misalnya, qiyamul lail nanti, berlama-lama 2 jam, Masya Allah. Tapi dia tahu dirinya, dia lakukan ini karena teman-temannya, karena dilihat orang, supaya dikenal. Riaan, na'udzubillah, itu dia tidak disebut sebagai amal soleh, dan tidak punya pahala, dan tidak punya ganjaran kelak di akhirat yang baik. Sebaliknya, wal'iyadzubillah, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ingin ditanamkan dengan ayat ini yang kita kaji ini. Ya. Satu, bahwa yakinlah Anda berbuat, beramal itu tidak sia-sia. Sekecil apapun amal Anda, jika itu amal yang baik, amal yang saleh, yang lahir daripada keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang pantas.

rindunya inilah. Jangankan sholat, berjihad di jalan Allah, nyawanya dia serahkan, dan itu ringan bagi mereka. Itu ringan bagi mereka. Jadi ada orang yang langsung stres mendengar diajak berjuang, diajak berdakwah, diajak berjihad, stres dia, macam-macam lah. Nah, tapi kenapa sebagian sahabat itu ringan, semuanya jadi ringan? Ini dia alasannya. Karena dia tahu betul ini kesempatan beramal yang Allah SWT akan berikan ganjaran dengan berlipat-lipat yang yakni yang luar biasa. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Inna sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau disebut bertakwa saja tidak disebutkan iman, maksudnya bagaimana? Beriman dan bertakwa dong maksudnya. Kalau disebut alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya itu dua-duanya disebut, wa kanu yattaqun. Tapi kalau disebut innal muttaqin, jelas dia beriman dan bertakwa. Karena muttaqin itu adalah orang yang beriman yang membuktikan keimanan itu dengan amal, itu orang muttaqin. Tidak ngomong-ngomong saja, tidak niat-niat saja, tidak di dalam batinnya saja dia beriman, tapi dia buktikan dengan amal bahwa dia berkarya, dia berbuat, dia bekerja, beramal, bahwa dia orang beriman. Mereka fi jannatin wa na'im, mereka berada pada jannat, ya. Apa itu jannat? Ai innal ladzina taqaw rabbahum fid dunya bimtithali awamirihi wa jinabi nawahihi hum fil akhirati fi basatin 'azimah. Mereka berada di dalam jannat, kata Syekh di sini mufassir, basatin 'azimah wa na'im muqim khalid. Yani berada dalam basatin, kalau kita terjemahkan basatin ini jamak daripada busan, artinya kebun-kebun, ya, yang penuh dengan kenikmatan, azimah, yang sangat luas, yang sangat azimah, agung, wa na'im muqim khalid, wa na'im, na'im dan muqim, dan kenikmatan, ya, khalid, yang tidak terputus, yang kekal. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya ini kita perlu tahu, terutama yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu seperti apa? Yang Allah sebut dia sebagai jannat itu, mungkin kita kesempatan lain kita apa namanya rinci diskusi tentang apa namanya tentang hakikat surga itu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang Allah sebutkan tentang surga, tentang kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kelak di akhirat itu, kita harus ma'rifah dia. Dia kita harus ma'rifah dengan sisinya. Semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kenikmatan yang ada di dalamnya, ya bidadarinya, ya apa namanya? Furush apa nih? Tempat yang ada di sana kayak apa, terus kemudian semua kenikmatan yang ada di sana perlu kita tahu, seperti kita melihat di depan mata kita, kita baca tentang hal ini, kita terutama yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita makrifat betul surga itu kayak apa, dan yakni kenikmatan, kenikmatan di dalam di akhirat itu yang disebut surga itu dalam Al-Qur'an sampai disebutkan fiha ma la 'ainun ra'at. Di sana ada ya ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala, wala udhun sami'a, dan pernah didengarkan oleh telinga manusia, wala khatar 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam pada hati manusia, pada pikiran manusia, itu ada di sana kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergambarkan sudah dan tidak terbatas, luar biasa. Nah, mereka itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jannatin wa na'im, kenikmatan.
Jangan.

0: tidak terhingga, tidak terputus. Fakihin bima atahum rabbuhum, mereka bersukaria ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka menjauhkan mereka dari azab neraka. Jadi dua yang diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam kehidupan dunia. Pertama adalah keselamatan dari azab. As-salamah minal azab. Waqahum rabbuhum azabal jahim. Yang kedua adalah an-na'im yang tadi disebutkan, yakni bahwa satu tidak diazab, kemudian kedua dia akan diberikan kenikmatan. Nah, dan ini Allah pastikan bahwa dia yang memberikan, dia yang memberikan. Nah, jika kita sudah mengenal Allah SWT, siapa dia dalam kehidupan dunia ini, dia juga yang akan memberikan ganjaran kelak di akhirat, maka tidak ada keraguan semestinya. Ini yang kita tangkap dari disebutnya kata rabbuhum, rabbuhum dua kali di sini. Padahal bisa saja tidak disebutkan rabbuhum karena sudah disebutkan rabbuhum di awal gitu. Mereka bersukaria dengan apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka, dan mereka dijauhkan dari azab neraka oleh Tuhan mereka. Dua kali disebut Tuhan mereka. Nah, yang memiliki mereka, yang memberikan syariat, ajaran kepada mereka, kemudian mereka lakukan, mereka imani, kemudian mereka praktikan, amalkan, itulah yang akan memberikan ganjaran kelak di akhirat dan menjauhkan mereka dari azab. Ya, yakni memberikan kesuksesan kepada mereka. Dan inilah ukuran kesuksesan yang sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu? Dijauhkan dari azab dan diberikan kenikmatan. Dalam surat Al-Imran Allah sebutkan ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Inilah dia kesuksesan yang sesungguhnya. Apa itu? Siapa yang disingkirkan, yang dijauhkan dari azab neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah sukses, beruntung. Sukses, lulus, dia sudah sukses. Dan inilah yang orang-orang beriman kejar. Enggak remeh-temeh yang dikejar oleh orang beriman itu. Cita-citanya enggak kecil orang beriman itu. Apa itu? Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu yang namanya kesuksesan, dan itulah ukuran kesuksesan. Taib. Kemudian Allah lanjutkan, kemudian bagaimana keadaan mereka? Allah katakan sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada pada surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka, dan mereka disingkirkan, dijauhkan dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silakan makan dan minum ya sepuasnya, sepuas Anda ya, bima kuntum ta'malun. Nah, ini dia stressingnya bagi kita, bima kuntum ta'malun. Semua ini, nikmat ini dikarenakan apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian amalkan. Inilah dia pesan edukatifnya, adalah bahwa mohon maaf, semua yang kita rasakan dari dalam tanda kutip istilah ini takalifus syara', beban-beban syariat dalam kehidupan. Sholat terasa agak berat kadang-kadang, bagi sebagian orang bukan kadang-kadang, yakni 5 kali sehari semalam, buru-buru mau sholat sunat, sholat wajib saja susahnya bagi sebagian orang. Memang para ulama kemudian menyebutnya sebagai takalif, orangnya disebut mukallaf. Bagi sebagian orang berat, apalagi kalau tidak diilmui, difikihi dengan baik. Orang sebagian memilih kemudian tidak melakukan, meninggalkannya. Misalnya kalau orang tidak mengilmui tentang ilmu jamak kasar, bagi orang kalau kita musafir atau kalau kita sakit atau kalau hujan, kalau ada ya hal-hal apa namanya duniawi yang menjadikan kita tambah dalam tanda kutip, mohon maaf, agak lebih berat lagi untuk melaksanakan sholat itu tepat waktunya dengan rakaat yang ada, dengan rakaat yang ya apa namanya sesuai sholat itu tidak diilmui dengan baik. Sebagian kita mohon maaf memilih kemudian meninggalkan sholat. Nah mohon maaf, kita kembali karena waktu, amal-amal ini ya awamirullah, perintah-perintah Allah yang disebut oleh para ulama sebagai takalifus syara', beban-beban syariat yang harus kita lakukan atau yang harus kita hindarkan, nawahi, yakni larangan-larangan yang harus kita hindarkan, terasa mungkin berat. Terasa mungkin berat. Nah, dengan kita yakini ini bahwa ganjarannya kelak di sana berlipat ganda, terlalu jauh, ya, terlalu jauh, ya, bedanya dengan orang yang melakukan tidak melakukan, bahkan dengan yang melakukan sedikit misalnya. Mohon maaf, misalnya kalau yang kurang sujudnya, kurang banyak sujudnya, mungkin sujudnya cuma ya yang wajib-wajib saja sujudnya, itu surganya tertentu nanti. Tapi kalau yang sujudnya lebih banyak lagi dengan sholat-sholat sunnah, dia perbanyak sholat-sholat sunnah, itu dalam hadis yakni Rabi'ah, ya, hadis Rabi'ah Ibnu Ka'ab al-Aslami itu, karena Rasulullah menyuruh siapa Rabi'ah itu untuk merealisasikan apa yang diminta oleh Rabi'ah kepada Rasulullah. Yang diminta itu adalah mendampingi Rasulullah di surga. Coba, mendampingi Rasulullah di surga, kan itu berarti yang dia minta surga yang paling tinggi, karena surga Rasulullah paling tinggi. Apa kata Rasulullah coba? Sekalipun Rasulullah mengatakan tidak ada yang lain yang kau minta wahai Rabi'ah, karena ini terlalu tinggi nih yang diminta ini. Tapi itulah kerennya para sahabat ya. Nah, kita tidak kenal sahabat ini Rabi'ah namanya. Laki-laki Rabi'ah, bukan Rabi'ah. Kalau Rabi'ah itu perempuan. Kalau Rabi'ah di Arab itu nama laki-laki, Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Dia adalah pembantu Rasulullah. Selain Anas bin Malik, pembantu Rasulullah itu namanya Rabi'ah. Kita banyak tidak kenal kan. Tapi ini orang hebat. Dia miskin, ya, dia miskin, dan dia pembantu Rasulullah SAW. Beliau pada malam itu, pada suatu malam beliau membawakan air untuk Rasulullah berwudu, gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Ka'ab, engkau mau mohon apa coba? Mau didoakan oleh Rasulullah dan makbul. Hebatnya dia tidak minta harta, tidak minta kedudukan, tidak minta perempuan, tidak. Yang diminta apa coba? Nah, ada yang saya mohon wahai Rasulullah kecuali mendampingi anda di surga. Keren ini. Tapi antum tahu enggak, kalau kita mungkin kalau kita menjawab kayak begini sekarang, tapi mohon maaf, dari mana dia keluar itu? Kalau sahabat ini dia keluar permintaan ini karena terlalu cinta dia sama Rasulullah, terlalu berat dia berpisah sama Rasulullah. Karenanya kelak di akhirat, karena dia pasti tahu surganya Rasulullah di mana, surganya kita di mana. Terlalu berat berpisah di dunia ini, begitu pula di akhirat. Nah itu dia minta. Ini cita-cita seorang mukmin keren kayak begini nih coba. Bukan setinggi langit, tapi setinggi surga yang paling tinggi. Keren. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya satu sujud itu akan menaikkan derajat orang kelak di surga. Keren. Luar biasa. Dan derajat di atasnya itu, satu dengan satu sujud itu derajatnya lebih tinggi. Itu antum tahu enggak jaraknya? Bukan seperti yang kita lihat ini, yang di atas di lantai dua misalnya kita bisa lihat. Enggak. Ini gimana ganjaran Allah SWT coba? Apa itu? Yakni dengan amal soleh yang lebih kita punya, kemudian kita diangkat derajat kita dengan yang di bawahnya itu, tahu enggak jaraknya? Seperti kalian melihat bintang di langit, kata. Bumi ini dengan bintang di langit itu berapa mil jaraknya coba? Itu ganjarannya. Dan kalau dia lebih tinggi, yakni nikmatnya lebih besar, lebih banyak. Karenanya mohon maaf ini, amal seremeh apapun, sekecil apapun, seringan apapun, jangankan insya Allah semuanya akan tidak akan harta dia berat, tapi bagi orang yang beriman yang tahu ganjaran ini, dia akan jadi ringan semuanya. Seperti tadi itulah para sahabat diajak berjihad. Berjihad itu kan mati ya anaknya, konsekuensinya berjihad itu. Tapi tahu enggak, mereka sampai menangis karena tidak diajak. Enggak diajak berjihad, nangis. Kalau kita apa coba sekarang? Cari-cari alasan supaya enggak ikut berjuang, enggak ikut berdakwah, enggak ikut bekerja, beramal. Nah, okelah sekarang yang Allah wajibkan kepada kita saja, ya sholat, ya puasa, ya berzakat, berhaji, ini saja, ayo. Kalau kita masih merasakan berat untuk kita lakukan, mohon maaf, ini koreksi iman kita ini. Dengan kita mengkaji ayat-ayat kayak begini, kita harus input pada diri kita keyakinan yang lebih dalam lagi. Yang kau lakukan ini, yang kau anggap berat, mujahadalah dirimu, karena Allah SWT akan memberikan ganjaran yang terlalu luar biasa terhadap amalmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika wa salatu wassalamu ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tarzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Wa sabran 'ala kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma rizukna imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa sabran ala kulli bala'i dunia wal akhirah. Allahumma adakhna ibrahmatika fa ibadika al-muttaqin. Allahumma ihdina wahdi minna wa ja'alna sabwani man ihtada. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman yurafiqu nabika sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamati ya rabbal alamin. اللهم هذا دعاء نبك الإجابة هذا الجهد وعليك التقلال. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melaporkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Ikeng nggih bisa kan kita petik dan kita jadikan panduan, kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, kini kami akan segera masuki rangkaian NTB pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pendengar pagi yang cerah sudah menanti Anda. Untuk Anda siap-siap juga menyambutnya. Dan yang pasti Anda sudah terbangun, kemudian mempersiapkan semua-semuanya, karena aktivitas hari ini menuntut Anda untuk lebih ekstra sepertinya ya. Oke, apapun itu, kalau Anda sudah menyiapkan semua-semuanya ya, insya Allah ini sesuai dengan rencana Anda akan berjalan dengan lancar, dan yang pasti diawali dengan bismillah ya, dan juga senyum Anda. Ini adalah satu hal untuk bisa membangun energi positif pagi Anda. Ya, pendengar, begitu juga dengan saya Dian Mustafa dan juga ada Ria Ilfasari di operator yang akan menemani Anda merangkai acara di NTB pagi ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, dengar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, Lombok Barat cerah dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 80%. Lombok Tengah berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai 88%. Iya, dan pendengar, Lombok Timur hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 92%. Sumbawa udara kabur dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 41 sampai 91%. Wilayah Dompu Bima berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 44 sampai 91%. Sumbawa Barat cerah dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 95%. Lombok Utara ada potensi hujan ringan hari ini pendengar dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya 65 sampai 89%. Kota Mataram dan Kota Bima berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya dari 48 sampai 96%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

89,2 MHz. Masih lanjut terus untuk Anda yang masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar, di Kamis 8 Oktober ya, jadi ada beberapa momentum yang menarik ya untuk menjadi inspirasi dan juga tambahan pengetahuan ya. Jadi 8 Oktober ini diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Kalau bicara tentang tata ruang ya, jadi sebenarnya kita sedang membicarakan bagaimana ya, maksudnya menata tempat tinggal, kemudian belum lagi lingkungan, jalan, ruang terbuka, sampai kawasan tempat Anda bekerja dan beraktivitas saat ini pun ya, itu termasuk ya adalah tata ruang yang harus ditata dengan baik dan nyaman ya. Misalnya di mana tempat khusus nih orang merokok begitu ya, mungkin juga tempat apa ya yang bisa membuat Anda itu beraktivitasnya itu lebih nyaman lagi ya. Jadi tentu saja penataan ruang ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi membutuhkan kesadaran semua untuk bisa menjaga lingkungan dan menggunakan ruang itu secara tertib ya. Pendengar, itu dia terkait dengan tata ruang, dan nanti kami akan hadirkan lagi masih informasi tentang tata ruang ini juga seperti apa di Nusa Tenggara Barat ya, penataannya, kemudian apakah juga ada investasi-investasi yang sudah masuk yang mengacu pada tata ruang ini sendiri. Nanti Anda bisa simak informasi-informasi selengkapnya. Oke, kita ke Raisa dulu. It's okay to not be okay. Ini dia lagunya yang dirilis tahun 2025.

0: duduk pinggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Dan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat. Pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Ya, pagi ini udah untuk Anda yang sudah siap-siap ya, mau berangkat kerja, terus mau mengantar anak sekolah, ya seperti hari-hari biasa yang Anda lakukan, menuju pasar kah, nggih. Sila untuk Sida, Ina Ama, Tiang, ya Nini Mami, bijaksana, Ksa. Wah, siap-siap nggih. Yang akan melihat suasana pagi ini dengan sesuatu yang tentunya sudah Anda rencanakan dan ada hal-hal yang bermanfaat ya. Yang mau membuka toko atau sudah mulai beraktivitas di rumah, ya jadi silakan saja. Semua kegiatan ini tentu berlangsung dalam sebuah ruang ya. Jadi ada jalan yang Anda lalui, terus ada permukiman tempat Anda tinggal. Sekarang ini ada fasilitas umum, ruang terbuka ya, dan berbagai tempat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ya untuk itulah pendengar, di hari ini kita banyak berbicara tentang ruang karena memang memperingati Hari Tata Ruang Nasional. Ini adalah melihat sekitar kita seperti itu ya, dampak yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau jalan ditata dengan baik, kemudian lalu lintas menjadi lebih nyaman lagi seperti itu ya. Ketika permukiman dibangun dengan memperhatikan lingkungan, jadi kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan sehat. Kemudian ketika ruang terbuka tetap dijaga nih masyarakat ya, jadi Anda akan memiliki tempat untuk beraktivitas dan bisa menikmati lingkungan itu sendiri. Ya, untuk itulah penataan ruang ini pendengar bukan hanya tentang bagaimana sebuah wilayah itu dibangun, tapi sebenarnya lebih ke bagaimana juga, sekali lagi ya, seperti tadi juga sudah saya informasikan, terus bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian lingkungan itu sendiri. Iya, jadi pagi ini saat Anda berangkat menjalankan aktivitas ya, bisalah sambil melihat lingkungan dengan cara yang sedikit berbeda ya. Apakah jalan yang Anda lalui sekarang ini sudah nyaman, atau apakah lingkungan sekitar Anda sudah tertata dengan baik, masih adakah ruang-ruang hijau yang bisa tentunya kita jaga bersama. Karena ruang yang kita tempati hari ini adalah bagian dari kehidupan kita dan akan menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya ya, akan turun temurun. Baik, sambil menjalankan aktivitas Anda pendengar, kita mulai pagi ini dengan kepedulian, termasuk peduli ya pada ruang tempat kita hidup atau tempat kita tinggal saat ini.

Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang

Berat untuk menghindari bahaya judi online. Penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

pengen selain Hari Tata Ruang juga ada informasi juga event-event yang sekarang ini lagi lagi menjadi sorotan seperti itu. Salah satunya adalah MotoGP Mandalika, pendengar, di mana kemarin itu parade MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana. Masya Allah, tabarakallah, yaitu disambut ribuan warga dengan antusiasme yang mereka informasikan kemarin itu ternyata 2 kali lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Dan memang terasa ya, kemarin itu saya pun dalam perjalanan ya mau menuju ke arah Teras Udayana ya, mau ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar, itu pun macet karena kan dialihkan ya, kendaraan dialihkan begitu, jalan-jalan, jadi ruas jalan menuju ke Udayana terus kemudian menuju ke jalan untuk ke rumah sakit, ke BRI, itu pun memang ditutup ya. Jadi kemarin itu benar-benar yang macet ya. Jadi kalau mau terburu-buru ya, kemarin itu benar-benar memang tidak ada ruang ya. Lagi-lagi kita berbicara tentang ruang. Tapi yang pasti parade pembalap MotoGP Mandalika yang berlangsung kemarin di Teras Udayana itu sukses ya, menyedot ribuan warga. Dan hal ini pun ditegaskan oleh Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka yang mengatakan memang antusiasme tahun ini lebih besar begitu ya, dimana kemeriahan paradenya pun tuh menunjukkan kalau masyarakat ini menyambut gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 semakin tinggi ya. Jadi dilihat kemarin rider spirit mereka itu yang lebih bagus, terus lebih seru, lebih ramai ya, dan warga ini semakin istimewa ya. Karena kenapa? Apakah ini memang karena memiliki ada 2 wakil di Indonesia yang akan berlaga ya? Ya, ini ada Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Tapi yang jelas pendengar, kehadiran dari Veda dan Mario ini artinya ini adalah bentuk dari sumbangsih Indonesia begitu ya, untuk bisa menyukseskan bersama Pertamina GP of Indonesia di tahun 2026 ini. Iya, yang penting kita doakan Mario dan Veda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika ya, pendengar, untuk tahun ini, terutama untuk Anda yang sudah siap-siap nanti akan menyaksikan secara langsung ya pagelaran MotoGP di 2026 ini. Dan informasi tentang MotoGP ini pun juga pendengar nanti bisa Anda simak informasi selengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Saya akan tuntaskan musik informasi, tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kaitannya dengan tata ruang itu memang tidak bisa ditawar-tawar.
2: In Indonesia we know that from the social media that we have a lot of fans and you are amazing.
3: Yes, Marquez, let me pray for you, Bilang saya tadi.
0: Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat memastikan investasi yang masuk tetap mengacu pada tata ruang, bukan sebaliknya. Didoakan Gubernur NTB Mark Marquez siap menghilangkan kutukan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
4: Kita sampai kapanpun di Desa Taman Ayu, kami tidak akan membangun baik itu retail maupun apapun bentuknya di tanah lahan subur.
5: Perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan pembangunan. Namun, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sarana utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan, pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga kini masih relatif terjaga.
4: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan gitu. Masih banyak kok lahan-lahan yang bisa kita bangun, misalnya cocok untuk perumahan misalnya. Ya kita cari lahan-lahan yang memang tidak produktif. Karena kasihan kalau sampai sawah kita makin menyempit, nanti swasembada pangan yang digaungkan sama pemerintah ini kemudian malah menjadi bumerang ya. Kita di tengah pemerintah pusat ini sekarang mencetak sawah baru, di daerah kemudian malah mencaplok sawah-sawah yang sudah produktif, kan ini jadi ambigu kemudian kebijakan pemerintah.
5: Karena itu pemerintah Desa Taman Ayu berkomitmen mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif di wilayahnya. Prinsip tersebut juga akan diterapkan terhadap berbagai bentuk pembangunan, termasuk kegiatan perdagangan dan usaha.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih menunggu hasil penataan ruang melalui rencana detail tata ruang atau RDTR dari pemerintah pusat. Penataan ini menjadi perhatian khusus untuk kawasan Sembalun guna memastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Yunia Herawati melaporkan.
6: Hotel-hotel atau ke camping-camping ground itu kan tidak terlapor juga ke kami, lahan pertanian ke menjadi bangunan permanen.
7: Pengembangan pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menghadapi tantangan tata ruang sekaligus ancaman bencana alam. Meningkatnya aktivitas wisata dan pembangunan fasilitas pariwisata dinilai perlu diimbangi dengan penataan kawasan yang memperhatikan kondisi lingkungan serta resiko bencana seperti longsor, banjir, dan gempa bumi. Camat Sembalun Suherman mengatakan, tata ruang menjadi salah satu persoalan utama dalam pengembangan pariwisata. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu proses penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR yang sedang berproses di tingkat kementerian. Keberadaan RDTR dinilai penting untuk memberikan kepastian mengenai pemanfaatan ruang, termasuk mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bangunan permanen. Penataan ruang juga diperlukan agar perkembangan kawasan wisata tidak mengabaikan aspek keselamatan dan mitigasi bencana. Terlebih, kawasan Sembalun beberapa tahun yang lalu pernah diterjang banjir. Dikatakan Suherman, selama RDTR belum ditetapkan, pemerintah kecamatan hanya dapat melakukan langkah berupa himbauan dan teguran kepada masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian.
6: Tata ruang ini kan akan terjawab nanti ketika sudah ada RDTR itu. Langkah yang kami ambil sekarang ini sifatnya hanya himbauan, peringatan untuk tidak mengalihfungsikan lahan dari lahan pertanian ke menjadi bangunan permanen misalnya, hanya sekedar teguran, himbauan, karena memang tidak ada, belum ada RDTR itu. Kemudian dasar-dasar kita kan ada perbuknya itu tentang kawasan hijau lahan pertanian ada di situ.
7: Dikatakan Suherman, Sembalun merupakan kawasan yang memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Perubahan fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti longsor dan banjir. Sementara ancaman gempa bumi juga perlu diperhitungkan dalam pembangunan fasilitas wisata. Keberadaan RDTR nantinya diharapkan menjadi dasar yang lebih jelas dalam penataan kawasan, terutama seiring meningkatnya aktivitas pariwisata di Sembalun. Di sisi lain, animo masyarakat untuk berkunjung ke Sembalun terus menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan aktivitas wisata perlu diikuti dengan perencanaan fasilitas, akses, dan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Suherman berharap penataan ruang dapat segera memiliki kepastian melalui RDTR, sehingga perkembangan pariwisata khususnya di Sembalun dapat berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian, pengelolaan lingkungan, serta upaya pengurangan resiko bencana.
0: Asta cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah ketahanan pangan. Dalam mewujudkan program tersebut, lahirlah proyek lahan sawah yang dilindungi LSD. Proyek ini merupakan proyek pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Namun sayangnya proyek tersebut belum didukung infrastruktur yang lengkap, sehingga lahan tidur yang masuk LSD tidak bisa dimanfaatkan untuk program pertanian berkelanjutan. Musahidin melaporkan.
8: Pertanaman padi itu.
9: Program lahan sawah dilindungi atau LSD untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Dompu belum sepenuhnya dibarengi dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan sebagian lahan yang masuk dalam kawasan LSD justru merupakan lahan tegalan yang belum produktif. Kondisi tersebut terutama disebabkan keterbatasan jaringan irigasi dan sulitnya akses terhadap sumber air. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan produksi pangan, sebab status lahan sebagai kawasan yang dilindungi untuk kepentingan pangan belum otomatis menjamin lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Dompu selama ini merupakan salah satu daerah lumbung pangan sekaligus penyangga pangan nasional. Dalam kondisi normal dan tidak menghadapi kemarau ekstrim, produksi gabah Kabupaten Dompu mengalami surplus hingga 41%.
8: Pertanaman padi itu luas tanamnya 38.021 hektar, kemudian luas panennya 36.509 hektar dengan produksi 180.290 ton. Ada kurang lebih peningkatan itu sekitar 5.7%.
9: Potensi tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan apabila lahan-lahan yang masuk LSD mendapat dukungan infrastruktur pertanian. Strarul mengungkapkan persoalan lain muncul pada lahan-lahan yang selama ini tidak produktif. Sebagian pemilik lahan berencana mengalihfungsikan lahan tersebut ke kawasan perumahan karena dinilai tidak memberikan hasil ekonomi. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilakukan karena lahan telah masuk dalam kawasan LSD. Pemerintah melalui Dinas Pertanian tetap melarang perubahan fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan untuk dilindungi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, lahan-lahan yang saat ini masih tidur diharapkan dapat dioptimalkan menjadi sumber produksi pangan dan memperkuat posisi Kabupaten Dompu sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Kota Bima telah memiliki perda RT/RW untuk mengatur pengelolaan tata ruang pembangunan. Meski secara regulasi telah mengaturnya, namun masih menghadapi tantangan. Berikut laporan Asyari.
10: Kota Bima telah memiliki rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang telah diperdakan. Bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RT/RW Tahun 2024-2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Fadiansah STMT, mengatakan meski telah memiliki perda RT/RW, namun masih ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Kata Didi, kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tetapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka itu merupakan keseluruhan satu provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan memperluas wilayah usaha bisnis dan perdagangan, bukan di area basah lahan sawah.
11: Tantangan kita di pengendalian ruang. Pengendalian ruang ini tentu ada banyak hal yang memang tidak cukup kita atur secara regulasi yang besar seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan, contohnya pengawasan terhadap proses pembangunan secara menyeluruh di Kota Bima. Kalau hari ini kesesuaian ruang itu kita sudah cukup di angka yang bagus di titik 98% untuk regulasinya.
10: Menjelaskan karena baru Kota Bima yang memiliki perda RT/RW sehingga BPK melakukan audit tertentu, juga mendapat teguran dari KPK karena belum terintegrasi rencana detail tata ruang dengan online single submission atau OSS. Integrasi ini akan memudahkan investasi bagi pelaku usaha.
0: Percepatan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai daerah dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Beberapa warga berharap setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan keberlanjutan. Berikut komentar mereka.
12: Nama saya Putri. Mungkin kalau kita berbicara tata ruang, pemerintah harus benar-benar mengawasi dan membuat grand design pembangunan-pembangunan yang aman, yang mudah untuk menjadi jalan evakuasi juga jika terjadi suatu ketika terjadi bencana. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di sekitar, bagaimana usia dan juga material-material yang memang berkualitas tinggi agar tidak mudah hancur atau runtuh.
13: Nama Alpian. Oh, kita tentu sangat prihatin ya. Semakin hari lahan pertanian itu semakin tergerus dengan banyak bangunan fisik saat ini, terutama perumahan yang tidak bisa terkontrol ya. Kita juga khawatir lahan pertanian berkurang, maka tentu akan berdampak kepada pangan kita ke depan. Tentu pemerintah harus punya aturan ya, terutama mungkin perda LP2B itu perlu ditetapkan di setiap daerah sehingga ada acuan agar lahan-lahan ini tidak terus tergerus setiap tahunnya.
14: Untuk menyelesaikan terkait RTG atau rumah tahan gempa yang dijanjikan kepada warga yang sampai ini belum diselesaikan. Dan ini dampaknya adalah masyarakat masih banyak yang tinggal-tinggal di rumah-rumah hunian sementara. Dan saya sekali lagi meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RTG ini supaya tidak ada kecemburuan sosial juga di masyarakat dan masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
0: Pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Mandalika. Bagaimana pemerintah memastikan investasi dan pembangunan yang masuk tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wabub Lombok Tengah HM Nursia.
15: Pak Wabub, pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Gunung Khusus Mandalika. Nah, pemerintah daerah bagaimana memastikan investasi dan juga pembangunan yang masih tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi?
1: Kaitannya dengan bangunan kepariwisataan di wilayah selatan, khususnya Mandalika dan sekitarnya. Nah, ini kan kita melihat perkembangan, terutama perkembangan investasi. Nah, berdasarkan itu, nah, di situ kami Pemda Lombok Tengah untuk terus pelayanan. Selain tadi kaitannya dengan perkembangan, nah, tentu kami Pemda Lombok Tengah pertama pasti menyesuaikan dengan RTGMD kita, RTRW kita, RDTR kita, itu juga basisnya untuk dilayani setiap investor yang akan berinvestasi. Kalau potensi yang kita miliki sebagai acuan dalam perencanaan, terutama berdasarkan RPJMD kita. Kemudian yang mengelola infrastruktur.
15: Ini sejauh mana pemerintah daerah berani menolak atau menghentikan investasi pariwisata jika lokasinya itu tidak sesuai dengan tata ruang?
1: Jadi perkembangan progres pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan di Lombok Tengah ini, itu kita mengacu dengan peraturan daerah yang mengatur tentang dengan RTRW kita, RDTR kita di beberapa titik wilayah kecamatan, wilayah kelurahan. Nah, artinya bahwa itulah yang menjadi pedoman OPD terkait dalam pelayanan dengan perizinan bagi investor yang akan menginvestasi modalnya di Lombok Tengah. Nah, tentu kaitannya dengan investor yang sudah menguasai tanah, itu juga menjadi data, menjadi kebutuhan data kita di Lombok Tengah untuk tentu sesuai dengan perencanaannya itu, pembangunannya para investor itu. Nah, kaitannya dengan tata ruang, nah itu memang tidak bisa ditawar-tawar kalau memang sesuai dengan peraturan daerah yang sangat mendasar menjadi pedoman pelayanan investasi terutama perizinannya. Jadi kita sangat terbuka berdasarkan regulasi yang kita miliki sesuai dengan ketentuan lebih tinggi. Nah, tentu tetap menjadi pedoman utama dalam pelayanan investasi bagi investor. Prinsip bahwa kalau dibutuhkan perizinan, tentu kita sesuai dengan mekanisme dan pasti kita buka kaitan dengan kemudahan, kemudian kelancaran, asal prosedur mekanisme termasuk persyaratannya itu. Nah, ini menjadi perhatiannya Pak Bupati untuk terus mendorong terutama dinas PNPTSP termasuk dinas terkait yang merekomendasikan secara teknis kepada investor. Nah, itu yang terus kita lakukan. Sehingga terbukti memang perkembangan pembangunan hotel, restoran, villa dan lain-lain di wilayah utara luar biasa perkembangannya saat ini.
16: Terima kasih Pak Obo atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Parade pembalap MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober kemarin sukses menyedot ribuan warga. Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka menyebut antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Menurut Roy, kemeriahan parade menunjukkan semangat masyarakat menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 semakin tinggi. Ia bahkan menyebutkan jumlah penonton tahun ini bisa mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu.
17: Kita bisa sama-sama melihat rider spirit yang lebih bagus, lebih seru, lebih rame dibandingkan 2 tahun yang lalu. Ada pembalap kita, ada 2 pembalap kita, ada Veda dan Mario. Dan thanks to Pertamina, intinya kita minta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan sama-sama Pertamina GP of Indonesia 2026. Dan yang paling penting kita doakan Mario, Veda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika.
0: Antusiasme semakin istimewa karena Indonesia memiliki 2 wakil yakni Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Troy mengajak masyarakat Indonesia memberikan dukungan dan doa agar kedua pembalap tersebut mampu tampil maksimal di Mandalika. Ia berharap Mario dan Veda bisa mencetak sejarah dengan naik podium pada ajang MotoGP Mandalika 2026. Troy menegaskan dukungan masyarakat menjadi energi penting bagi Mario dan Veda untuk memberikan hasil terbaik di sirkuit internasional Mandalika. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 60 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Puluhan UMKM tersebut merupakan hasil kurasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari hasil kurasi, Pemkab Lombok Tengah menyiapkan 30 stand dengan masing-masing stand diisi oleh 2 UMKM sehingga total terdapat 60 UMKM yang akan berjualan dan mempromosikan produknya selama event berlangsung. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Baik Yuliana Sapriani, mengatakan UMKM yang dilibatkan didominasi sektor kuliner dan hanya sekitar 4 stan yang diperuntukkan bagi produk kerajinan. Produk yang ditampilkan diantaranya kain songket serta kerajinan anyaman rotan dan ketak yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan Lombok Tengah kepada wisatawan dan penonton MotoGP dari berbagai daerah.
18: Untuk UMKM kita, nah masing-masing stan diisi 2 UMKM, jadinya ada 60 yang sudah kita siapkan. Untuk dari 20 stan yang sudah kami siapkan dan 60 UMKM yang kami hadirkan, kriya itu ada 4 stan kriya, dan seperti biasa kerajinan itu tetap kami hadirkan walaupun di situ sebagai apa namanya penghias untuk memperkenalkan produk-produk 7 produk unggulan Lombok Tengah. Ada songket, ada stan songket di situ ada 2 dan ada stan anyaman rotan ketak juga.
0: Yuliana menambahkan penempatan UMKM lokal menjadi perhatian Pemkab Lombok Tengah. Selama 3 kali penyelenggaraan MotoGP, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan ITDC serta MGPA terkait lokasi dan kenyamanan stan UMKM. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa UMKM lokal Lombok Tengah kembali mendapatkan lokasi yang dinilai strategis di kawasan Grand Bazar. Kegiatan MotoGP 2026 yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah dimanfaatkan Pemda Sumbawa untuk memamerkan kekayaan tradisional khas daerah tersebut. Dalam acara tersebut, satu booth akan digunakan untuk mempromosikan kri alang yang merupakan kain tenun khas Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
19: Masyarakat luar itu tahu gitu loh tentang kri alang Sumbawa, tentang tenun Sumbawa.
20: Kain tenun khas Sumbawa atau kri alang akan dipamerkan di arena MotoGP Mandalika. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat satu booth untuk mempromosikan produk kriya daerah tersebut. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata di Dispopar Kabupaten Sumbawa, Awaliyah Mutmainah mengatakan, kri alang menjadi produk utama yang akan ditampilkan. Selain kain tenun, Pemda Sumbawa juga membawa produk turunan lainnya seperti tas, kalung, dan cindramata. Menurut Awaliyah, pameran di arena MotoGP menjadi peluang memperkenalkan kri alang kepada pengunjung dari berbagai daerah hingga wisatawan mancanegara. Dekranasda Sumbawa juga menggandeng desainer untuk menjelaskan karakteristik kri alang kepada pengunjung. Penjelasan mencakup motif, bahan, warna, hingga filosofi yang tergantung di dalamnya. Kesempatan mendapatkan booth tersebut berawal dari keikutsertaan Sumbawa dalam Kriya Nusa di Jakarta. Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional kemudian meminta Sumbawa menampilkan produk kriya di arena MotoGP Mandalika.
19: Kami kemarin juga pasang kain tenun Sumbawa di bill sebagai salah satu promosi. Kami kirim 5 kemarin, 1 tenun, 1 kri alang, 3 selendang. Ya bisa lebih ini kan lebih dikenal, terus pemasarannya lebih jelas gitu loh. Masyarakat luar itu tahu gitu loh tentang kri alang Sumbawa, tentang tenun Sumbawa.
20: Selain kri alang, Pemda Sumbawa membawa madu, susu kuda liar, dan produk unggulan lainnya. Pemda juga menyediakan kartu nama pemilik produk agar pengunjung dapat langsung melakukan pemesanan. Promosi kri alang di arena MotoGP menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk kriya Sumbawa.
0: Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
21: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Mark berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
21: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tak tiup ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
21: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026.
0: Perkumpulan Sambo Indonesia atau Persambi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mengembangkan olahraga Sambo di daerah. Hal itu dilakukan sebagai langkah menuju target di pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Persambi NTB Huri Nugroho mengatakan Sambo adalah cabang olahraga baru di NTB. Namun pihaknya optimistis masih memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk memperkuat pembinaan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya Persambi NTB kini mendorong pembentukan dan pengembangan Sambo di kabupaten kota. Hampir seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat disebut mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan cabang olahraga tersebut.
22: Ya memang kalau untuk di NTB usianya belum lama. Ya kita mencoba karena dengan maraknya mendekati PON ini, kita berupaya bahwa Sambo itu berupaya untuk bisa dipertandingkan di PON. Kita kan masih punya waktu 2 tahun lagi. Jadi memang upaya-upaya membesarkan Sambo di kabupaten kota, ya ini beberapa kalau nggak salah kemarin sudah ada yang mengusulkan nama-nama, ini dalam proses perwakilan untuk kabupaten kota.
0: Huri menilai Sambo memiliki potensi menjadi wadah bagi atlet yang belum terakomodasi di cabang olahraga lain. Karena itu Persambi membuka ruang bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuan dan mengejar prestasi melalui Sambo. Persambi NTB berharap penguatan pembinaan di tingkat kabupaten kota dapat menjadi modal untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperbesar peluang Sambo NTB tampil di PON 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat memastikan investasi yang masuk tetap mengacu pada tata ruang, bukan sebaliknya. Didoakan Gubernur NTB Mark Marquez siap menghilangkan kutukan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami tetap kami undang di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat berbagi informasi seputar kondisi di wilayah Anda, terutama saat ini ancaman kekeringan terjadi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan mungkin saja Anda pernah merasakan ataupun beberapa hari yang lalu merasakan gempa. Seperti apa kondisinya saat ini di wilayah Anda? Dan pendengar, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan dengan beragam destinasi, mulai dari kawasan pegunungan, pantai hingga pulau-pulau kecil. Di balik potensi wisata tersebut terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait ancaman bencana alam. Dan kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tidak hanya dari pemerintah dan petugas, namun juga dari pengelola destinasi wisata, terutama khususnya di Pulau Lombok dan Sumbawa, dan terutama masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan NTB dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya di kawasan wisata, dan sejauh mana mitigasi yang telah dilakukan? Bersama saya, Yuni Herawati, akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti pendengar. Dan nantinya juga ada narasumber kami pada sesi kedua dengan Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur dengan Bapak Lalu Mulyadi. Topik kita hari ini pendengar adalah menanggulangi bencana di kawasan wisata. Seperti apa kondisi di lokasi Anda, terutama di lokasi wisata? Apakah sudah ada mitigasi bencana di wilayah Anda? Atau bagaimana kondisi di wilayah Anda terkait kekeringan saat ini? Apakah dampak dari kekeringan tersebut cukup signifikan di wilayah Anda? Ataupun ada beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi. Bagaimana kondisi di wilayah Anda? Apakah sudah ada dampak ataupun bantuan dari pemerintah terkait kondisi pasca gempa, meskipun tidak terlalu besar namun cukup dirasakan oleh masyarakat di Pulau Lombok? Kami mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan informasi seputar kondisi di wilayah Anda terkait dengan ancaman bencana. Sementara untuk ancaman bencana di Nusa Tenggara Barat, dominasi banjir, kemudian longsor, dan kekeringan saat ini mengingat cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Dan kekeringan cukup berdampak di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan pendengar, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan dengan berbagai destinasi, mulai dari kawasan pegunungan, pantai hingga pulau-pulau kecil. Di balik potensi wisata tersebut terdapat tantangan yang memang harus menjadi atensi ataupun perhatian, terutama terkait ancaman bencana alam, mulai dari banjir, kemudian longsor dan gempa yang dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Lombok, kemudian di kekeringan hingga cuaca ekstrim. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tidak hanya pemerintah dan petugas penanggulangan bencana, tetapi juga oleh masyarakat, terutama pengelola destinasi, pelaku usaha khususnya di pariwisata, kemudian masyarakat, serta para wisatawan. Mengingat saat ini juga akan digelar MotoGP yang merupakan ajang internasional. Sorotan dunia tentunya tertuju di Pulau Lombok mengingat perhelatan tersebut akan digelar di Mandalika dalam waktu dekat. Dan tentunya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pemetaan ataupun mitigasi ancaman, berbagai ancaman gangguan keamanan, termasuk gangguan termasuk ancaman dari bencana alam khususnya. Terlebih saat ini kekeringan melanda di sejumlah daerah, kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, mengingat cuaca ekstrim ini berdampak cukup signifikan, terutama dampak kekurangan air bersih. Seperti apa kondisi di wilayah Anda? Anda dapat bergabung bersama kami di 0372.

0: Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menawarkan keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara tentunya. Pantai dengan garis pesisir yang panjang, kawasan perbukitan seperti di Sembalun, air terjun, kemudian pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat, Gili atau pulau-pulau kecil, hingga kawasan wisata bahari menjadi bagian dari potensi pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan sektor pariwisata tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuka peluang usaha, pendengar, meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan di sekitar destinasi. Akan tetapi perkembangan tersebut juga harus diikuti dengan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapanpun. Kesiapsiagaan tentunya harus dilakukan oleh masyarakat termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga kabupaten kota. Lombok dan Sumbawa berada di wilayah yang memiliki sejumlah ancaman bencana alam. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, abrasi, kekeringan hingga kebakaran menjadi potensi yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan kawasan wisata. Selain bencana alam, kawasan wisata juga menghadapi resiko kecelakaan wisatawan, terutama di destinasi yang memiliki medan ekstrim, seperti tebing, kemudian air terjun, sungai, dan perairan yang terbuka. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengedepankan keindahan dan kenyamanan destinasi. Aspek keselamatan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pariwisata. Setiap destinasi perlu memiliki perencanaan yang jelas mengenai bagaimana menghadapi keadaan darurat dan bagaimana menyelamatkan wisatawan apabila terjadi bencana. Salah satu langkah penting adalah melakukan pemetaan terhadap potensi risiko khususnya di setiap kawasan wisata. Pengelolaan destinasi perlu mengetahui lokasi yang rawan longsor, kawasan yang berpotensi banjir, serta lokasi-lokasi yang beresiko terdampak dari bencana alam. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal atau rambu-rambu keselamatan dan dapat dibuat jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, serta petunjuk lokasi aman yang perlu disediakan di tempat-tempat wisata. Dan seperti apa kondisi di lokasi Anda, apakah sudah terdampak bencana alam ataupun ada ancaman bencana di lokasi Anda? Anda dapat bergabung di 0370646521 atau di 0818020560000. Apakah Anda di lokasi Anda sudah melakukan mitigasi bencana? Karena mengingat ancaman bencana dapat terjadi kapanpun. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560000. Topik kita hari ini adalah menanggulangi bencana di kawasan wisata bersama saya, Yunia Herawati. Ya, pendengar, kondisi pariwisata, ya, langsung terhubung dengan pendengar kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Kenzo nih di Lombok Timur nih.
0: Silahkan Pak Kenzo.
1: Ya begini, terutama keselamatan di tempat-tempat wisata juga diutamakan. Belum terjadi sesuatu kan harus ada yang di pantai menjaga apa gitu kan. Seperti apa namanya, Wisma Atlet itu juga ada kan yang hilang di Lombok Utara kayak kemarin dulu gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dari Korea itu juga kan, yang hanya di waktu sudah mandi-mandi mungkin itu. Nah itu harus adalah yang jaga di pantai biar keselamatannya biar cepat ditangani gitu, jangan biarkan.
0: Mm-hmm.
1: Saya contohnya di sini juga di namanya di Pantai Ketapang juga di Pringgabaya itu terlalu banyak menelan korban juga di sana itu.
0: Mm-hmm.
1: Di pantai itu sering banyak orang hanyut apa semuanya. Banyak apa namanya penjaga pantai dan yang menjaga keselamatan di sana juga kurang gitu diutamakan di sana itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya banyak ya, banyaklah yang hanyut orang. Lemek aja berapa orang di sini dulu itu ada 3 kalau 4 itu masih kecil itu hilang dulu.
0: Mm-hmm. Kan.
1: Tapi ditemukan mayatnya ada di sembawa satu itu kan jauh sudah.
0: Yeah.
1: Nah harapan saya itu lagi desa-desa juga harus diutamakan juga belum terjadi seperti kemarin itu kan ada gempa di Sumatera dirasakan sama orang getar-getarannya itu subuh itu.
0: Iya.
1: Itu aja Mbak ya, semoga para yang menjadi petugas-petugas ini harus tak adalah dimanapun berada, walaupun di desa dan di menjaga-jaga wisata-wisata juga diutamakan itu.
0: Pak Kenzo,
1: ya.
0: Apakah di lokasi Anda akan digelar istisqo atau sholat meminta hujan di, karena informasinya akan digelar di Lombok Timur juga, ini apakah di wilayah Anda juga akan dilaksanakan?
1: Nggak tahu, nggak ada informasinya di sini tuh. Biasa di sini biasa kan, belum kadang-kadang. Kadang di Kadik Nyaka juga itu, dibuat itu. Tapi kan sekarang di Lombok Timur ada, nanti sore pun ada acara pawai, kayaknya ada akan acara hultah di Anjani hari Minggu nanti. Jadi yang lalu lewat Lombok Timur harus waspada lah, jangan ikut jalur ke Rempung itu, harus belok ke kiri itu menuju Tenggara mungkin lebih mudah, atau ke jalur Selong aja itu. Soalnya ada pawai nanti sore dilepas dari lapangan Lenek itu jalan ke Persidato menuju Anjani gitu.
0: Iya. Terima kasih informasinya Pak Kenzo. Ya, ada informasi dari Pak Kenzo. Kemungkinan ada kemacetan di wilayah Anjani mengingat ada hultah NW di kawasan Lombok Timur, dan terutama yang menuju Kayangan biasanya akan dibuatkan jalur alternatif agar mencegah terjadinya kemacetan. Dan pendengar, dari informasi yang kami dapatkan akan dilaksanakan sholat istisqo yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur hari ini sekitar pukul 10 untuk dapat hujan, diharapkan dapat hujan turun mengingat di wilayah Kabupaten Lombok Timur terutama di wilayah selatan kemarau panjang mengakibatkan kekeringan yang cukup signifikan sehingga penyaluran air bersih tetap dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Dan tentunya dengan kemarau panjang ini juga akan berdampak pada kondisi wisata khususnya di wilayah selatan Lombok Timur, mengingat wisata selatan Lombok Timur cukup menarik para wisatawan dari luar negeri, terlebih akan digelaran MotoGP. Tidak hanya ke Mandalika, namun para wisatawan akan mengunjungi spot-spot wisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, mengingat wisatawan juga penasaran dengan berbagai destinasi yang sangat indah di Nusa Tenggara Barat, baik Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Dan pendengar, kesiapsiagaan tentunya harus dilakukan oleh semua pihak, terutama di lokasi-lokasi wisata. Jika kondisi dinilai tidak aman, pengelola harus berani membatasi atau menutup sementara akses wisata. Keputusan tersebut bukan berarti menghambat pariwisata, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap wisatawan dan masyarakat. Kesiapan menghadapi bencana juga harus dimulai dari sumber daya manusia, petugas destinasi wisata ataupun pemandu wisata, penjaga pantai, kemudian kelompok sadar wisata juga harus bisa melakukan mitigasi bencana. Ya, kita sambut pendengar kami di belakang Pak Kenzo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Yahya di Lombok Timur.
0: Silakan Bapak.
2: Artinya di Desa Benjen Timur, Kecamatan Selong.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Ini topiknya masalah bencana dan wisata ya.
0: Iya, betul sekali Bapak. Menanggulangi bencana di kawasan wisata.
2: Iya. Alhamdulillah di tempat kami aman-aman saja Pak. Gempa itu kebetulan saya telat bangun jam 4.45 udah selesai. Kemarin itu gempanya saya dapat informasi dari Facebook. Ada gempa jam 4.18. Tapi alhamdulillah di sini aman-aman saja. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita misalnya ada bencana, kita menghadapinya dengan tenang. Dan untuk kedepannya harapan saya untuk kemajuan pariwisata, ini kan pariwisata yang dibahaskan karena bencana. Nah, untuk kemajuan pariwisata, saya harapkan untuk pemerintah daerah mengadakan pelatihan bahasa untuk kami-kami yang jadi teratis tunanetra. Soalnya, ada satu minggu yang lalu, kami dapat pasien itu orang luar negeri. Nah, karena saya tidak pernah belajar bahasa, jadi saya bingung. Tapi alhamdulillah bisa kami tangani. Nah, dia ngerti sedikit untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk kedepannya harapan saya sebagai terapis pijat tunanetra, untuk pemerintah yang berkuasa di NTB ini mengadakan pelatihan bahasa untuk khususnya terapis pijat tunanetra. Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Yahya di Denggeng Timur, Kabupaten Lombok Timur. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro3 Jakarta.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.